0: Ini mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
1: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia

0: mewaspadai, mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
1: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri, di samping juga mungkin nanti ada.
2: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim Basarah Yanwarso mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
1: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
2: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
3: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, nah, kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah, orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
2: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan laporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIKPOTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
4: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
5: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
4: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
5: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi Pikpotats Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
6: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
7: Main.
6: Main. Main. Senang nggak bermain sama teman-teman?
7: Iya.
8: Senang.
7: Senang. Iya, ya.
6: Teman-teman yang lain senang nggak?
7: Senang.
5: Pikpotats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SMP ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
10: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
12: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas kurikulum jahitan, fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Energy, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
11: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
9: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Ini juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dipikir kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
11: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyesmiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibiayai oleh negara.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
13: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD Negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
14: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin Hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan wajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Namaku Laras, kelas 2 SMA. Kedua kakiku lumpuh, tapi aku tetap semangat sekolah. Aku ingin jadi penulis terkenal. Kalau ke sekolah, aku pakai kursi roda. Sebenarnya aku ingin mandiri, jalan-jalan, cari pengalaman seperti teman-temanku. Tapi ayahku gak ngasih izin, karena angkutan umumnya, fasilitasnya gak memungkinkan untuk penyandang difabel. Kenapa ya kebutuhan difabel terabaikan?

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Pendengar program satu di kesempatan pagi ini, kita akan berbincang-bincang untuk edisi Jumat 24 Juli 2026. H+1 pasca peringatan Hari Anak Nasional ke-42. Tema besar yang kita angkat dalam perbincangan kami di dialog aktual, di dialog Jogja Menyapa kali ini berkaitan dengan sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Melihat kondisi beberapa waktu belakangan ini, maraknya informasi-informasi yang beredar di media sosial, begitu bagaimana anak-anak ini kemudian juga terafiliasi dengan media sosial, kemudian juga menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi ini kemudian juga ada nilai positif dan negatifnya. Tapi di satu sisi, ketika berbincang kondisi yang positif, kita melihat mungkin prestasi anak-anak semakin baik, begitu ya, dengan menggunakan media digital. Tapi di satu sisi yang lain, ketika juga berbincang terkait dengan efek dari media sosial ini, ternyata ada yang juga terjerumus dalam kasus-kasus yang mau tidak mau ini kemudian juga ke kasus pidana, dan itu ternyata memang berhadapan dengan hukum, begitu. Nah, bagaimana terkait dengan hal ini, pendengar, nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional, sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan. Saya sapa dulu pendengar bergabung di line telepon. Selamat pagi, opini publik.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fauzi yang ada di Garut ini. Silakan Pak Fauzi.
1: Tentang Hari Anak.
0: Ya. Iya, kemarin ya, sebenarnya peringatannya 23 Juli ini, Pak.
1: Kan itu kan, nggak ada hari duda, nggak ada. Begini ya, memang kemarin juga tentang masalah Hari Anak, ya saya itu juga ikut dialog di salah satu radio swasta itu kan. Ya, sekarang kebetulan begini, menyoroti tentang masalah sekarang Hari Anak Nasional yang perlu berat hak perlu dilindung. Seperti begini kan, ada undang-undangnya memperkerjakan anak di bawah umur kan kena undang-undang. Makanya saya begini aja lah, cobalah yang bikin undang-undang bagaimana undang-undang anak yang terlantar itu kan. Ya katakanlah kalau dibilang anak yatim atau sudah punya ibu, kadang-kadang suka mendapat perlakuan yang tidak baik oleh saudara-saudaranya. Nah, seperti itu biasanya. Ya, cobalah bikin undang-undang. Ada perhatian dari pemerintah anak, bagi seorang anak yang terlantar, yang kurang dapat perhatian. Bahkan kata kemarin juga, maaf nih ya, kata merasa berdiri, iya betul, atau dikatakan oleh Pak Ahmad itu betul. Jadi dia kan di bawah Mensos, Menteri Sosial. Menteri Sosial itu jangan hanya ngurusin sekolah rakyat, koperasi merah putih, bansos. Coba bikin perhatikan anak-anak yang terlantar, yang apalagi sudah ditinggal sama orang tuanya. Nah, sejak misalnya orang tuanya sehingga dapat perlakuan yang tidak baik oleh saudara-saudara, itu perlu ada perlindungan, perlu ada undang-undangnya kan. Itu seperti di anak. Jadi yang dibikin undang itu hanya orang tua memperkenalkan anak di bawah umur kena undang-undang, kena sanksi hukum. Nah, itu bikin undang-undang yang anak yang terlantar, anak yatim yang bisa katakanlah kurang selalu dapat hak-haknya tidak diperlakukan yang kurang baik. Itu seperti itu. Nah, makanya di sini Hari Anak Nasional itu mari kita terutamalah ada tentang masalah, mudah-mudahan kan anak-anak itu anak sebagai generasi penerus. Terus seperti jangka pasal begini kan, ini fakta. Kan ada pepatah mengatakan, seganas-ganasnya macan tidak mungkin membunuh anaknya sendiri. Yeah. Tapi kenapa manusia lebih sadis, lebih jahat daripada binatang? Seperti begini, pada bulan kemarin di sini kan pernah ada kejadian, Mbak Prima ya, membuang bayi dalam keadaan sudah meninggal di depan toko. Pas orang toko mau keluar, di dalamnya ada kontroversi yang besar. Disangkanya kan bangkai ayam, pas dibuka bayi sampai rame satu datang polisi. Mulutnya dilakukan kan oleh usut demi usut, ternyata seorang mahasiswi. Nah itu, sehingga sanksi langsung dipecat oleh perguruan tingginya, langsung dipecat, dikeluarkan semua, langsung dihukum secara adil hukum. Nah, seperti itu yang mari kita lindungi lah. Janganlah kita seperti kalau manusia kan lebih sadisnya itu membunuh orang itu sejak aborsi, udah keluar dibunuh. Itu kan seperti itu, kembali kepada iman manusia ya. Itu saya kira lebih sadis daripada binatang gitu kan. Mungkin itu pecah dan tidak punya iman. Makanya sih bagi Pak saya mengusulkan Bung Amin mengingatkan, cobalah perhatikan tadi juga saya katakan bikin undang-undang anak yang terlantar, anak yang perlakuan yang tidak baik dan saudara, karena di sini ada anak sudah ditinggal sama ibu bapaknya terus dirawat saudara, aduh kasihan kurang mendapat perlakuan yang kurang baik itu padahal seperti itu. Jadi bikinlah undang-undang seperti berikan sanksi hukum bagaimana seorang yang mendapat ketidakbaikan terhadap anak yatim, anak yang terlantar, itulah seperti itu. Makanya kemarin juga seperti itulah saya begitu berdialog di salah satu radio satu tentang masalah Hari Anak Nasional. Ya. Jadi saya setuju juga yang diurus oleh media sosial, cuman sekarang kan masalah hal-hal yang kurang, masalah bansos itu, bansos kan ada muatan-muatan politik lah, Kopersi merah putih, terus sekolah rakyat yang diurus oleh mensos itu sebetulnya anak-anak yang terlantar yuk. Masih di bawah naungan menteri sosial, itulah mungkin tanggapan saya. Terima ya.
0: Baik.
1: Sekali lagi, mudah-mudahan lah para ibu-ibu semua tetap menyayangi anaknya masing-masing, karena sebagian dari saya penulis bagi mereka yang jadi istilah begini, walaupun misalkan punya anak yang hasil dari luar pernikahan, cobalah jangan dibunuh, lebih baik dikan aja daripada dibunuh, karena kan anak tidak punya dosa apa-apa, yang punya dosa hanya orang tuanya, ya orang tuanya, kok anak terbawa imbasnya, itu seperti diantaranya.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun.
1: Ya salam buat putri cantiknya. Ya.
0: Siapa?
1: Sampai sekarang ya. Cantik seperti ibunya kayaknya. Pintar seperti ibunya.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini untuk Pak Fauzi yang ada di Garut ini. Sudah bergabung melalui telepon di 580333. Dan tentunya Anda kami berikan kesempatan kembali melalui telepon di kesempatan pagi hari ini di Opini Publik tentunya. Kita masih membahas terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Selamat pagi, Opini Publik. Baik, terputus ini di 580333. Pendengar bisa bergabung kembali. Tentunya nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi kita juga akan membahasnya bersama dengan para narasumber kami yang nanti akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Retnoningsih SSTP MIP. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 AP2KB Kota Yogyakarta bersama dengan Pak Arief Winarko. Lebih akrab kita sapa dengan Pak Win. Beliau ini adalah Ketua Yayasan Anak Bumi Dwi Pantara. Kami tunggu tensi Anda nanti bisa bergabung melalui kanal YouTube kami. Kirimkan live chat di kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Dan Anda juga bisa bergabung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Di lantai telepon saya sapa dulu. Selamat pagi, Opini Publik.
2: Pagi, Mbak Pringa, Opini Publik ya.
0: Iya, Pak Ramadan di Sorong, Papua Barat. Pak Ramadan, ini berkaitan dengan peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli kemarin, Pak. Tapi kita masih merasakan vibes-nya begitu, Pak ya. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Monggo, Pak Ramadan.
2: Setiap saat, setiap hari, sampai 365 hari seharusnya selalu.
0: Iya.
2: Jadi evaluasi, ini momentum ya, momentum untuk mengevaluasi pemenuhan hak dan perlindungan anak ya. Jadi memang ini harus setiap tahun itu harus dilihat mana yang masih harus diperbaiki terus-menerus. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab guru, tanggung jawab pemerintah, semua itu berkolaborasi, semua itu punya tanggung jawab ya. Jadi optimalisasi regulasi ruang digital, pemerataan fasilitas pengasuhan layak kerja, dan juga di Jogja kan pernah ada kasus itu daycare itu ya. Itu jadi sejauh mana kebijakan penyediaan fasilitas penitipan anak ya, itu harus dievaluasi ulang, terjadi di Jogja dan beberapa daerah itu ya. Daycare atau dukungan bagi orang tua bekerja diimplementasi secara merata di instansi pemerintah dan swasta, itu harus dibikin payung hukum yang kuat, Mbak Prima ya. Kalau saya selalu nonton tentang wawancara KPAI itu di televisi maupun RRI itu datanya masih banyak sekali terjadi pelecehan seksual lah, perundungan ya, penelantaran anak masih banyak itu. Jadi orang tua itu bagaimana sih kualitas pengasuhan dan waktu kehadiran orang tua, seberapa jauh pola komunikasi harian kan terbangun secara terbuka begitu, bukan sekedar memfasilitasi anak dengan materi saja ya kan Mbak Prima?
0: Betul Pak.
2: Tapi harus secara emosional, kecerdasan emosional, lalu literasi digital keluarga itu penting sekali. Ya, bagaimana orang tua mengawasi dan mendampingi anak dalam menjaring informasi yang masuk serta bahaya perundungan cyber internet di internet. Jadi salah satu yang saya lihat juga adalah pernikahan dini Mbak, Mbak Prima ya.
0: Yeah.
2: Ini harus diputus mata rantainya. Jadi siapapun yang melakukan pernikahan dini harus disanksi hukum. Ya, apakah banyak yang alasan karena udah terlanjur maaf kata hamil di luar nikah, ya kan?
0: Yeah.
2: Padahal undang-undang kesehatan sangat banyak itu. Ada 35 kalau saya tidak salah itu tentang anak. Itu kalau orang tua mentelantarkan anak itu ada sanksi hukum di situ, sanksi pidana. Nah, jadi apalagi kalau orang tua sampai juga mendorong anak untuk nikah dini. Padahal nikah dini itu kan kalau perempuan mungkin kalau 16 tahun misalnya Mbak Dini, Mbak Prima,
0: yeah.
2: Itu kan secara ilmu kesehatan kan dia punya apa ya istilah ininya kesehatan itu apa Mbak Prima kalau wanita,
0: organ reproduksi ya Pak ya.
2: Nah, reproduksinya kan belum siap Mbak ya.
0: Yeah.
2: Jadi nanti kalau anak dilahirkan tidak sehat juga. Mungkin akan stunting misalnya, ya kan?
0: Iya.
2: Lalu kemudian kalau suaminya misalnya berbeda cuma 1 tahun, 2 tahun, berarti 16, 17 tahun misalnya. Mungkin-mungkinan belum lulus SMA misalnya ya. Lalu bagaimana dia bisa mencari kerja yang layak untuk keluarga? Lalu secara emosional, secara kecerdasan berpikir, dan seterusnya. Ini akan mempengaruhi untuk akhirnya banyak perceraian. Kalau sudah bercerai, maka anak kan berharap orang tua utuh. Jadi tinggal satu yang ini. Seharusnya dua-dua. Sekarang tinggal ibu misalnya. Kebanyakan kalau di bawah usia masih ini kan biasa ikut ibu. Nah kan?
0: Uh-huh.
2: Nah kemudian ibu kalau nikah lagi. Kemudian ada bapak tiri misalnya. Wah itu kan pengasuhan nanti bisa berantakan. Lalu harus kan anak juga berharap pada sosok ayah di situ. Untuk dia bisa mengatakan bahwa dilindungi ya, ada rasa terlindungi gitu.
0: Yeah.
2: Apalagi kalau ayah mengantarnya ke sekolah misalnya, ya kan?
0: Yeah.
2: Jadi pernikahan dini itu salah satu penyebab terjadi stunting, terjadi pelecehan, terjadi KDRT, lalu terjadi kemiskinan karena belum siapnya dua-duanya untuk bekerja dengan layak begitu.
0: Uh-huh.
2: Terus juga anak yang jadi korban akhirnya, ya kan?
0: Iya.
2: Ya, itu Mbak Prima ya.
0: Uh-huh.
2: Jadi ya itu seharusnya pemerintah membuat regulasi yang ini, orang tua kemudian semua pihak itu harus bertanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya, begitu ya Mbak Prima ya.
0: Iya.
2: Jadi harus ada langkah-langkah konkret ya. Aturan pembatasan gawe itu kalau nggak salah di kominfo agak sudah mulai lumayan sudah dibatasi juga ya, sudah jalan belum tuh Mbak Prima?
0: PP Tunas ya Pak ya, sampun Pak.
2: Ya, yang membatasi itu toh?
0: Iya.
2: Penggunaan
0: handphone gadget. Pak. Iya ya, gadget ya. Pak betul.
2: Usia anak kan?
0: Iya.
2: Nah itu dan itu agak anak itu tidak waktunya habis di situ dan bisa terkena apa itu namanya? Ya terjebak di dalam jebakan cyber dan seterusnya begitu Mbak.
0: Uh-huh.
2: Jadi dia berselancar tapi salah arah ya. Tidak ada pengetahuan digitalisasinya kurang, literasi ya, literasi tentang digital itu sangat kurang gitu. Itu penyebab negatif nantinya. Saya kira itu ya Pak poin-poinnya.
0: Yeah.
2: Banyak sebenarnya tapi ya yang penting dulu ya.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak Prima.
0: Terima kasih. Ya, Pak Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya ini, terima kasih sudah bergabung melalui telepon. Kami buka kembali pendengar, Anda yang akan langsung bergabung di kesempatan kali ini melalui 580333. Tentunya nanti juga Anda bisa bergabung di jam 8 hingga pukul 9 pagi dalam perbincangan kami bersama dengan para narasumber kami yang nanti akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita akan membahasnya nanti bersama dengan Ibu Retno Ningtyas SST PMIP, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3 AP2KB Kota Yogyakarta, berkaitan dengan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di tahun 2026. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Di line telepon saya sapa kembali. Selamat pagi, opini publik.
2: Selamat pagi, opini publik.
0: Bang Lemas di Tanggamus Lampung.
2: Iya betul, Kota iya. Agung Tanggamus Lampung.
0: Kota Agung Tanggamus Lampung. Bang Leman, bagaimana melihat ini kalau berbincang mengenai peringatan Hari Anak Nasional yang kemarin tanggal 23 Juli kita peringati bersama begitu ya. Dan ini suasananya masih terasa begitu dalam peringatan Hari Anak Nasional. Silakan Bang Leman.
2: Iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang 42.
0: Iya.
2: Mbak Prima ya, sudah 4 dekade ini, sudah mau setengah abad 8 bulan lagi,
0: yeah.
2: 8 tahun lagi.
0: 8 tahun ya.
2: Iya, jadi lindungilah anak dan sayangilah anak, itu Mbak Prima. Jadi anak adalah titipan, jadi mesti kita didik, kita sekolahkan dari TK sampai kuliah Mbak Prima. Jadi siapa lagi yang akan mendidik anak-anak kita kalau bukan kita sebagai orang tuanya Mbak Prima. Jadi anak adalah masa depan bangsa, penerus bangsa, pengganti-pengganti kita semua Mbak Prima gitu. Jadi jangan sampai ada bullying sesama anak-anak di sekolah, jangan ada intimidasi, itu suatu perbuatan yang tercela Mbak Prima. Jadi kita saling mencintai, menyayangi sesama teman, baik di lingkungan sekolah maupun ada di lingkungan rumah sosial gitu Mbak Prima. Jadi kita saling damai sesama anak, saling menyayangi, saling melindungi, saling mendidik dan semuanya Mbak Prima gitu. Itu saja opininya Mbak Prima, singkat dan padat dan jelas Mbak Prima.
0: Baik.
2: Untuk Mbak Prima yang lagi tugas sama tugas.
0: Terima kasih.
2: Selamat pagi
0: Bang Leman di Kota Agung Tanggamus Lampung. Ini sudah bergabung melalui telepon di 580333. Sesaat lagi pendengar, kita juga akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa tentunya bersama dengan para narasumber kami yang nanti akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta.

0: Terima kasih pendengar. Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan bersama dengan Ibu Retno Ningtyas, SST PMIP, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB Kota Yogyakarta bersama dengan Bapak Arief Winarko, Pak Win, Ketua Yayasan Anak Bumi Dwi Pantara. Kami tunggu tensi Anda, 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Silakan nanti pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Namun ada satu informasi yang dihadirkan oleh rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Vika Azalia, berkaitan dengan karakter anak untuk masa depan. Kita simak informasinya berikut ini.
1: Di sini teman-teman sudah memutuskan untuk bersekolah. Nah, ketika teman-teman sudah bersekolah, ya mari kita harus fokus, kita harus tekun belajar, kita harus kalau dalam pendidikan kasus.
2: Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Sleman, Budi Ardiandani menyampaikan sejumlah nilai yang harus dimiliki anak-anak untuk menjadi penerus bangsa di masa depan. Ia mengatakan anak-anak perlu memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk menyampaikan pendapat di depan umum.
1: Keberanian, kepercayaan diri untuk maju ke depan, tampil ke depan, untuk speak up. Nah, ini yang di dalam psikologi biasanya dinamakan sebagai self-efficacy. Efikasi diri ini sangat penting ya, karena ketika kita tidak percaya diri, tidak memiliki kepercayaan diri, maka kita mau melangkahkan kaki kita untuk menuju cita-cita kita, maka itu akan menjadi hal yang kurang.
2: Menurutnya, anak-anak juga harus memiliki nilai pantang menyerah. Artinya mereka harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Dani menambahkan rasa empati juga perlu ditanamkan sejak dini. Sementara itu Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, Novita Krisnaini, menambahkan pentingnya menanamkan sikap saling menyayangi dan menghormati perbedaan kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari.
3: Saling menyayangi sesama temannya, ya kan. Memang kita ada perbedaan, ya mesti ada. Manusia tidak ada yang sempurna, tetapi kita harus menghormati dan saling menyayangi. Kemudian yang terakhir menurut saya adalah budaya untuk saling gotong royong, ya saling membantu sesama teman apabila teman-teman kita ada yang kesusahan.
2: Selain itu budaya gotong royong juga perlu ditanamkan sejak dini untuk membangun karakter anak sebagai generasi penerus bangsa.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa di kesempatan kali ini untuk edisi Jumat 24 Juli 2026 H+1 pasca peringatan Hari Anak Nasional. Dan tema besar yang kita angkat ini sesuai dengan tema nasional, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Pada saatnya nanti pendengar, kami akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya juga menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini ada Ibu Retno Ningtyas, SST PMIP. Beliau ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB Kota Yogyakarta. Bu Retno, assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi.
0: Alhamdulillah, terima kasih sekali Ibu, ini di sela-sela aktivitas perjalanan mobile ini menuju ke Bandung, ini Ibu masih menyempatkan untuk bisa menyapa pendengar program Mas 1. Terima kasih Bu Retno.
1: Iya Mbak, sama-sama Mbak.
0: Iya, dan bersama dengan Bu Retno ini sudah bersama kami Bapak Arif Winarko, lebih akrab kita sapa dengan Pak Win. Beliau ini adalah Ketua Yayasan Anak Bumi Dwi Pantara. Pak Win, selamat pagi, salam sehat.
2: Salam sehat Mbak Prima, terima kasih bisa bersinergi kembali. Selamat pagi Ibu Retno juga.
0: Iya. Baik.
1: Pagi, Mas.
0: Terima kasih ini Pak Win dan juga Bu Retno bisa berbincang dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di tahun 2026. Ini merupakan semangat bersama ini untuk melindungi hak-hak anak ke depannya begitu. Baik, saya ke Bu Retno terlebih dahulu ini. Bu Retno, kalau kita berbincang terkait dengan potret beberapa waktu belakangan ini, ada beberapa anak-anak kita yang kemudian juga mau tidak mau ini dalam lingkungan keseharian ini juga terpapar melalui media digital. Kemudian juga pergaulan-pergaulan yang kemudian juga ada yang positif begitu Bu, tapi di satu sisi juga tidak menutup kemungkinan terjadi juga yang negatif begitu.

0: gitu. Nah, beberapa waktu belakangan ini kemudian anak-anak ini ada yang harus berhadapan dengan hukum begitu. Padahal kita sebenarnya menginginkan anak-anak sekarang itu lebih santun, cinta damai begitu, di sela-sela keseharian begitu. Tapi ada beberapa kasus-kasus kenakalan remaja yang juga masih kita lihat informasinya begitu, melalui media cetak maupun juga media elektronik. Bagaimana strategi DP3AP2KB Kota Yogyakarta ini, Bu, untuk kemudian juga mengawal berkaitan dengan keberadaan anak-anak di Kota Yogyakarta pada khususnya? Silakan Bu Retno.
1: Ya, terima kasih Mbak Prima. Mohon maaf sebelumnya, kami sambil berjalan menuju Kota Bandung, karena ini juga salah satu hak anak yang harus saya datangi, yaitu sebagai anak saya yang ada di Bandung.
0: Juga, terima mohon kasih maaf, Bu, matur nuwun
1: sambil sangat. Sambil di perjalanan. Ya, sebelum saya menjawab Mbak, saya mau mengucapkan dulu Selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak yang ada di Kota Yogyakarta. Generasi yang akan datang, generasi yang luar biasa hebatnya. Nah, terkait dengan kondisi yang ada saat ini, memang kalau kita lihat di media sosial, masih miris ya Mbak. Yeah. Masih banyaknya kasus yang menimpa anak-anak, baik itu korban maupun pelaku yang menimpa di anak-anak. Tetapi kalau kita lihat data yang ada di Kota Yogyakarta, sebenarnya data kekerasan yang menimpa anak ini sudah jauh turun drastis ya Mbak. Karena di tahun 2024, kekerasan yang menimpa anak di Kota Yogyakarta ini ada 101. Sementara di tahun 2025, turun menjadi 58. Tetapi bukan berarti itu kemudian kita berbangga hati, sudah bisa menurunkan kekerasan, tidak. Semuanya masih tetap kita jalankan, kita kerja secara bersinergi agar benar-benar kasus kekerasan ini bisa kita hilangkan dari Kota Yogyakarta. Banyak strategi yang sudah kita lakukan, Mbak, bersama dengan seluruh elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kader, kemudian juga lintas OPD. Baik itu yang kita sasar langsung kepada anak-anak yang ada di sekolah melalui sekolah ramah anak, kemudian sekolah siaga kependudukan, kemudian di masyarakat juga ada KRPPA, kemudian ada SAPA, ada SIGRA, dan lain sebagainya yang semuanya kita gunakan untuk bagaimana sih agar kita ini bisa mendampingi anak secara utuh, kemudian mendampingi anak dan mengurangi kekerasan yang ada di Kota Yogyakarta. Tetapi pada intinya sebenarnya kunci utama itu ada di keluarga sebagai madrasah pertama, tempat anak-anak tumbuh dan berkembang. Sehingga dengan keluarga yang harmonis, keluarga yang komunikasinya bagus, yang memberikan kasih sayang, anak akan keluar dari rumah, dia tidak akan menjadi korban dan dia tidak akan menjadi pelaku. Sehingga sinergi dengan semua pihak, bukan hanya tanggung jawab sekolah, bukan hanya tanggung jawab keluarga, tapi tanggung jawab kita semua untuk anak-anak yang ada di Kota Yogyakarta. Itu Mbak.
0: Baik, Bu Retno, kalau tadi kita melihat ini kan concern yang juga dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Yogyakarta ini, alhamdulillah 2024 kemudian juga ke 2025 ini menurun drastis, hampir separuh begitu Bu. Artinya kemudian juga upaya-upaya yang dilakukan, tapi kemudian tidak berhenti sampai di situ saja. Nah, kita ingin tahu juga ini Bu Retno, kalau tadi berbincang berkaitan dengan bagaimana anak-anak ini juga kita harapkan lebih santun, cinta damai, tidak kemudian hal-hal yang terjadi mungkin di sekolah ini juga beberapa kasus perundungan masih ada begitu Bu. Nah, bagaimana kemudian menyasar ini Bu? Karena sejalan juga dengan instruksi gubernur beberapa waktu kemarin ini 20 Juli banyak pejabat-pejabat publik begitu di seluruh kabupaten kota yang kemudian juga menjadi pembina upacara. Ini kan salah satu bagian strategi seberapa besar begitu gubernur DIY juga menaruh perhatian terkait dengan ini. Bagaimana melihat kondisi ini Bu Retno?
1: Ya, untuk di Kota Yogyakarta sendiri Mbak, kita sejak beberapa tahun yang lalu sudah bekerja sama dengan seluruh SMP dan SD termasuk TK dan TPA yang ada di Kota Yogyakarta untuk melakukan pendidikan parenting. Dan itu tidak hanya kami lakukan sendiri, kami juga melibatkan Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, dengan beberapa psikolog yang kami miliki. Sehingga kami maraton dari satu sekolah ke sekolah yang lainnya untuk melakukan edukasi dan pendampingan, baik itu untuk guru, orang tua maupun untuk anak-anak. Selain itu kami juga melibatkan forum anak kota atau FAKTA. Yang ini harapan kami melakukan edukasi dari anak ke anak. Karena kalau biasanya ya Mbak, kalau yang memberi edukasi itu lebih senior, biasanya dianggapnya monoton, sudah tahu dan sebagainya. Tetapi kalau ini dari anak ke anak, ini akan lebih mengena dan lebih sesuai dengan genre mereka. Sehingga kami melibatkan Forum Anak Kota Yogyakarta, kami melibatkan juga genre generasi berencana, kemudian ada Pik R, Sigra, siap gerak atasi kekerasan, kemudian saat ini juga dikembangkan lagi oleh DWP Mengajar, yaitu Dharma Wanita Persatuan yang ada di Kota Yogyakarta. Semuanya bergerak untuk meningkatkan edukasi dan pemahaman terhadap anak-anak untuk mengurangi kekerasan dan memberikan kasih sayang serta perlindungan untuk anak-anak yang ada di Kota Yogyakarta. Gitu, Mbak.
0: Baik, jadi lebih kepada peer group begitu ya, Bu ya, supaya lebih mengena begitu kampanyenya. Baik. Baik. Bu Retno, saya beralih ke Pak Win ini. Kita ingin tahu juga ini dari perspektif teman-teman di Yayasan Anak Bumi Dwi Pantara. Pak Win, kalau kita melihat ini kan tadi Bu Retno menyampaikan bahwa yang paling penting dalam pendidikan ini adalah bagaimana ketahanan dalam keluarga begitu. Jadi memang madrasah pertama ini adalah keluarga. Nah, kita melihat ini mungkin Pak Win, beberapa dari keluarga-keluarga ini ada yang kurang beruntung ketika kemudian juga tidak secara utuh begitu. Nah, bagaimana melihat efek-efek dari kondisi keluarga yang mungkin juga tidak bisa secara utuh ini kemudian juga mendidik anak-anaknya. Dan mau tidak mau ini beberapa kasus-kasus ini ketika kemudian juga ditelusuri benang merahnya ini ada unsur juga dari keluarga-keluarga yang mungkin juga tidak secara utuh bisa mendampingi anaknya. Bagaimana melihat kondisi ini? Monggo Pak Win.
2: Terima kasih Bu Prima dan Bu Retno ya. Sebelumnya kami dari Yayasan Anak Bumi Dwi Pantara mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Tema kita sangat spesial hari ini, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Sangat luar biasa sekali ketika kita melihat fenomena-fenomena terkait dengan anak-anak dan kerentanan-kerentanan yang terjadi. Tetapi di sisi lain kita juga melihat seberapa besar anak-anak yang akhirnya mengalami hal yang saya rasa kurang nyaman dalam kehidupannya. Nah, terus sekali, kenapa ini rumah harus menjadi benteng pertama? Salah satunya adalah banyak anak-anak yang tidak menerima kehangatan atau penerimaan di dalam keluarga. Sementara keteladanan orang tua, saya menganggap bahwa ini seharusnya di rumah itu menjadi vaksin agar anak-anak itu tidak mencari pengakuan yang salah, Mbak Prima. Nah, memang ciri itu ada di ketika kita dari bulan setiap tahun setiap hari memang ketika melihat indikasi bahwa jumlah korban mini memang sudah menurun perangannya, tetapi realita di lapangan memang masih banyak yang kita jumpai. Ini tentunya salah satunya dari program kota atau kabupaten anak yang bukan di mana-mana, sehingga mau bersuara speak ada korban ini termasuk pada keluarga yang bisa membuka diri dari situasi-situasi yang dirasa tidak nyaman dan aman itu, Pak.
0: Ya, baik. Jadi memang kita perlu merangkul begitu Pak ya, berkaitan dengan anak-anak yang kurang beruntung ini tadi dari sisi pendidikan dalam keluarga begitu. Nah, bagaimana kemudian juga sebenarnya ilmu parenting yang kemudian ini pasti agak berbeda begitu Pak. Ketika saya di angkatan 80-90-an ini kan begitu, nyun sewu kalau kita bilang tuh manut begitu ya. Tapi beberapa waktu belakangan ini kita melihat ini perlu ada kesetaraan begitu. Ketika kemudian juga dalam mendidik anak, kita betul-betul sebagai teman sebaya, sebagai bagian dari pergaulan dengan anak-anak juga begitu. Supaya kemudian juga bisa menyelami apa yang menjadi concern dari anak-anak. Bagaimana kemudian juga orang tua ini juga ilmu parentingnya ini betul-betul bisa diterapkan begitu Pak, dengan kondisi yang lebih modern seperti saat ini, Pak Win.
2: Ya, senang sekali ya mendengar bagaimana sih situasinya kita ketika hari ini kita memiliki anak-anak. Sementara dulu kita pernah menjadi anak, Mbak Prima. Sementara anak-anak kita kan belum pernah menjadi orang dewasa atau menjadi orang tua. Sehingga dia, ya itu dunianya anak-anak ya Seperti itu, sehingga memang sangat penting sekali adalah membangun komunikasi terbuka dan penuh kasih sayang. Tujuannya untuk apa ya? Untuk bahwa anak-anak itu memang ingin mencari rasa aman untuk berbagi cerita dengan keluarga intinya. Kita generasi baby boomer, generasi X, generasi milenial itu sangat bertaut jauh dengan anak-anak yang generasi Gen ini, pola komunikasinya juga termasuk dalam pengasuhan di era digital seperti ini ya, orang tua harus dipaksa untuk belajar. Mengupgrade kelas kembali terkait ruang anak-anak itu sendiri, terutama di dalam pengasuhan di era digital seperti ini. Terpenting adalah ketika kita memberikan fasilitas alat smartphone kepada anak-anak kita, kita sebagai orang tua pun harus belajar memahami logaritma dari apa yang terjadi di dalam.
0: Iya, Pak Win, ini sepertinya sinyalnya kurang stabil. Mohon izin Pak Win, agak terputus-putus ini Pak. Iya, sampai pada tadi.
2: Siap, Mbak. Terima.
0: Logaritma dari media sosial, algoritma dalam media sosial yang kemudian juga perlu diketahui oleh orang tua begitu. Monggo dilanjut Pak Win.
2: Ini jadi penting karena terkait digital. Pendidikan dan lingkungan masyarakat, sehingga sebenarnya program-program pemerintah sudah banyak sekali, sehingga misalnya penguatan forum anak sebagai agen 2P, sudah ada relawan Sapa Sahabat Perempuan dan Peduli Anak, ada Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, program-program yang lain. Nah, kebijakan juga sudah banyak sekali, mulai dari kebijakan Undang-Undang TPKS, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ini namun realita di masyarakat tentunya ini yang perlu kita dorong bersama-sama. Hubungan antara keluarga, hubungan antara lingkungan masyarakat, pemerintah setempat, dengan media, kemudian relasi dengan para pengusaha ini menjadi bagian ekosistem agar bagaimana tujuan utamanya adalah untuk anak-anak. Sehingga ya kalau misalnya contoh lingkungan sekolah, bagaimana menciptakan lingkungan sekolah menjadi ruang yang benar-benar aman dan nyaman bagi anak tanpa perundungan, tanpa kekerasan, dengan peraturan Permendikbud yang baru ini misalkan di Undang-Undang 6 2026 yang dulu menjadi 46 tahun 2023, hari ini yang menjadi budaya aman dan nyaman di sekolah. Nah, bagaimana budaya ini diciptakan sampai di lingkungan keluarga, termasuk budaya di dalam media digital ini, sehingga etika, sopan santun, dan sebagainya harus disampaikan kepada anak-anak kita agar terus terhubung norma, budi pekerti, ini sebagai benteng moral yang kuat yang harus dilandasi kepada anak-anak semuanya itu, Mbak Prima.
0: Baik. Jadi betul-betul harus dipahami begitu ya tugas-tugas dari orang tua ini tadi. Baik, Pak Win dan juga Bu Retno, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa di kali ini. Pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu pendengar yang bergabung di line telepon di kesempatan kali ini. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
3: Pagi, Mbak Prima di Jogja Menyapa.
0: Selamat pagi, Ramadan. Iya, Pak Ramadan di ya, Sorong, Papua Barat Daya. Monggo, Pak Ramadan, ya, bersama dengan Bu Retno dan Pak Win.
3: Ada berapa ya narasumbernya?
0: Ada dua ini, Pak Ramadan. Beliau ini
3: Bapak sama Ibu ya.
0: Iya, betul, Bu Retno dari DP3AP2KB.
3: Ya, pasti ya.
0: Iya.
3: Jangan Bapak saya atau Ibu saja ya.
0: Iya, silakan Pak.
3: Jadi, salam sehat selalu, salam hormat, salam silaturahmi ya untuk kedua narasumber.
0: Iya.
3: Nah, jadi setiap tahun kita kan mengevaluasi Hari Anak Nasional. Jadi mestinya ada pertumbuhan atau pertambahan nilai ya. Harus ada kemajuan, tidak boleh stagnan saja. Ini sampai sudah ke 42 tahun ya. Jadi mungkin mulai dari peran orang tua dulu ya.
0: Yeah.
3: Karena sebagai madrasah utama kan.
0: Yeah.
3: Ada, ya jadi jadi orang tua itu kalau untuk mengajar semua orang bisa. Saya rasa orang mengajar gampang, yang punya ilmu bisa mentransformasi ilmu kepada orang yang diajar, ya kan, kepada siapapun bisa. yang bisa belajar dari AI misalnya, anak-anak bisa baca buku perpustakaan, bisa bertanya Google dan seterusnya, itu gampang. Tetapi mendidik tidak mudah, sangat susah, mental spiritual dan seterusnya, kecerdasan emosional, kecerdasan iman dan takwa, kecerdasan IQ, itu semua itu harus dimulai dari kandungan ibu dulu. Jadi dalam kandungan selama 9 bulan, ibu itu kan harus bisa memberikan kasih sayang utuh kepada anaknya. Jadi anak dalam kandungan sudah bisa merasakan bagaimana kasih sayang ibu sejak dalam kandungan. Kemudian ibu itu bisa mendengar dengar nadi anaknya ya, yang selama. Tapi begitu dia melahirkan, dia harus bisa mengasuhnya sebaik mungkin. Jadi tidak boleh terlepas, harus begitu ini, lanjutkan dengan yang lebih bagus lagi. Jadi pertanyaan saya untuk kedua narasumber, yang pertama adalah bahwa apa sih kesalahan umum dalam pola asuh orang tua masa kini, di mana orang tua sering saya juga sering dengar, juga sering mengalah, merasakan dan melihat di media juga, di apa ya, televisi. Nah, orang tua itu seringkali menuntut anak secara berlebihan tanpa mendengarkan suara atau isi hati mereka. Ini kan harus dari hati ke hati ya. Kalau cuma perintah, seakan-akan kayak ya bukan orang anaknya, itu tidak boleh terjadi. Ibarat perusahaan mesti ada owner loh, owner dan wakil owner. Kalau ada semacam KPI atau key performance indicator, jadi orang tua bisa mengevaluasi dirinya sendiri dulu, sejauh mana indikator performance yang miliki, yang kita miliki untuk mendidik tumbuh kembangnya anak. Kemudian anak pun begitu, ya kan? Jadi kemudian yang kedua, bagaimana cara orang tua bisa hadir secara utuh dan mendampingi tumbuh kembang anak di tengah kesibukan bekerja. Ini banyak kelalaian juga. Bekerja pulangnya capek, kemudian memberikan sisa-sisa tenaga kerja kepada anak. Apalagi dia sibuk dengan HP-nya sendiri, mengurus dirinya, orang tua mengurus diri sendiri tanpa melihat tanggung jawab yang lebih besar adalah anak. Terus langkah antisipasi apa sih yang masih sering diabaikan orang tua dalam memantau pergaulan serta ini, aktivitas internet anak, yang ini selalu juga anak terjebak dalam apa itu apa pergaulan yang salah ya, melanggar undang-undang IT atau cyber ya. Ini sering juga ini. Lalu pemerintah, peran pemerintah juga apa itu, sudah banyak sih aturan, tetapi lebih konkret lagi apa supaya tentang kebijakan atau regulasi dasar yang selama ini belum berjalan efektif di lapangan dalam melindungi anak dari kekerasan dan perundungan. Kemarin itu MPLS itu sebenarnya bagus. Harusnya orang tua dan guru, pihak sekolah dan semua duduk bersama membahas peraturan sekolah. Jadi kalau anak melanggar, dia bisa dikeluarkan. Ya, itu pula guru dia bisa mudah dilaporkan kepada kepolisian. Itu saatnya harusnya anak mengerti hak dan tanggung jawab dia. Ya kan? Nah, jadi langkah-langkah konkret pemerintah juga, mana yang masih kurang, yang selalu harus dievaluasi ulang tentang pendidikan kesehatan mental anak. Nah, ini sering akhirnya lari kepada apa itu namanya, pernikahan dini. Karena itulah, pernikahan dini sangat merugikan.
0: Baik, Pak.
3: Bisa stunting, ya. Bisa juga karena apa ya, apa namanya. Pokoknya kalau pernikahan dini itu banyak. Bisa KDRT lah, segala macam. Ya.
0: Terima kasih Pak.
3: Nah, jadi bagaimana sih Bapak Ibu berdua, beliau berdua bisa mentransformasikan ilmu kepada masyarakat tentang mendidik anak ini ya, dalam tumbuh kembang anak. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya. Saya beralih ke WhatsApp ini, saya bacakan dua terlebih dahulu ini yang sudah bergabung, Bu Retno dan juga Pak Win. Ada Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Mencegah stunting, kemudian juga pertumbuhan anak. Apa yang kemudian menjadi kunci dasar begitu ketika menjaga kesehatan kaum perempuan atau calon ibu sebelum benar-benar siap ini masuk dalam kehidupan rumah tangga? Baik, terima kasih, ini Pak Hasan di Pleret Bantul, berkaitan dengan pertumbuhan anak untuk mencegah stunting, bagaimana kesiapan dari calon ibu begitu ketika akan masuk dalam rumah tangga. Terima kasih Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Kemudian Pak Tugiman yang ada di Sleman ini, dari sudut pandang komunitas Yayasan Anak yang bersentuhan langsung di lapangan ini, isu anak seperti apa ini Pak Win yang paling krusial dan membutuhkan perhatian cepat saat ini. Baik, terima kasih Pak Tugiman yang ada di Sleman. Ini nanti ditanggapi oleh Pak Win ini. Tapi saya ke Bu Retno terlebih dahulu ini karena ada beberapa hal-hal berkaitan dengan pola asuh, kesiapan ibu dalam masuk ke rumah tangga, kemudian peran pemerintah ini. Silakan Bu Retno.
1: Terima kasih Pak Ramadan di Sorong, Papua ya. Luar biasa. Terima kasih sudah bergabung dengan RRI Jogja. Ya, kalau kita berbicara tentang anak ini memang selalu menarik bagi siapapun Mbak Prima. Yeah. Tidak hanya orang tua, tapi hampir semuanya itu kalau ngomong kayak anak itu ya, ya seneng, ya sedih, ya bingung ya Mbak. Ya, tapi itulah yang harus kita hadapi saat ini. Kalau di Kota Yogyakarta sendiri sebenarnya kita sudah punya perwal jam malam anak juga. Itu dalam rangka untuk melindungi anak. Baik itu sebagai korban maupun jangan sampai jadi pelaku. Kemudian kita juga punya Perda nomor 8 tahun 2020 tentang pembangunan ketahanan keluarga. Bagaimana perda ini nantinya bisa menjadi dasar hukum pembangunan ketahanan keluarga di Kota Yogyakarta. Baik itu fungsi keluarga, pengasuhan anak, pendidikan karakter, perlindungan anak, dan peningkatan juga terkait dengan kesejahteraan keluarga. Tadi juga menyinggung terkait dengan pernikahan di bawah umur. Ya, saat ini kita masih punya PR terkait dengan pernikahan di bawah umur. Untuk Kota Yogyakarta sendiri masih di tahun 2025 masih ada 38 pasang anak yang menikah di bawah umur. Dan ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana dari pernikahan di bawah umur ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Seperti yang tadi disampaikan Pak Ramadan. Minimal ada 4 yang akan terjadi, Mbak. Yang pertama stunting. Kenapa kok stunting? Karena begitu anak menikah di bawah umur, secara kandungan belum siap. Secara emosional belum siap. Kemudian juga pola asuhnya juga masih perlu banyak belajar. Kemudian setelah stunting akan ada kemiskinan baru. Karena anak-anak ini kan belum bekerja. Bahkan mungkin masih SMP, masih kelas 3, kelas 2, bahkan kelas 1 SMP. Sehingga akan menimbulkan kemiskinan baru. Setelah ada kemiskinan baru, stunting, ekonomi morat-marit gitu ya, Mbak. Kemudian terjadilah KDRT. Terjadi KDRT. Setelah tadi KDRT terjadi, akhirnya terjadi perceraian. Sehingga kalau kita melihat fenomena di Indonesia ini, perceraian kita masih cukup tinggi. Sepertiga dari pernikahan yang terjadi di tahun itu akan menimbulkan sepertiganya bercerai. Contoh di tahun 2025 atau 2024, ini dari 2.000 pernikahan, 600-nya cerai. Dari 1.500 pernikahan, 500-nya cerai. Sepertiga sendiri itu yang mengalami perceraian. Sehingga memang kita harus menyiapkan agar ini semua tidak terjadi, termasuk pola asuh yang bagus itu bisa terjadi. Benar, sebelum kita adakan pernikahan. Seperti yang disampaikan oleh penanya-penanya yang ada ya. Jadi sebelum menikah itu jangan hanya memikirkan pre-wedding ini gitu, nganggo klambi apa to dan sebagainya. Tetapi bagaimana sebelum menikah itu disiapkan. Siap belum ya secara fisik, secara mental. Kalau masih kek, masih anemia, yuk jangan hamil dulu. Menikah tapi jangan hamil dulu. Sehingga nanti anaknya begitu lahir sudah badannya bagus, ibunya bagus, kondisinya bagus, anaknya juga akan tumbuh bagus. Sehingga di Kota Yogyakarta ini kita punya namanya tim pendamping keluarga. Jumlahnya 495 tim pendamping keluarga. Yang tugasnya mendampingi calon pengantin, mendampingi ibu hamil, mendampingi ibu menyusui, mendampingi baduta dan balita yang ada di Kota Yogyakarta dengan harapan segala permasalahan terkait dengan stunting, kemudian juga hal-hal yang lainnya itu bisa kita turunkan. Kemudian di Kota Yogyakarta juga membentuk 14 Puspagatra Ngetren, pusat pembelajaran keluarga Hangayomi Kemantren yang berisi konselor-konselor yang sudah terlatih dan ini berada di semua kemantren di Kota Yogyakarta. Kalau yang luar Jawa mungkin tidak perso kemantren. Kemantren itu kecamatan. Kemantren itu kecamatan karena kita istimewa menjadi kemantren. Nah, di tiap kemantren kita sudah mendirikan Puspagatra di mana konselor ini bertugas piket setiap hari Senin sampai hari Jumat secara bergiliran. sehingga masyarakat yang membutuhkan parenting, edukasi, pendampingan, penjangkauan, konseling, tidak usah jauh-jauh ke kota, cukup di kementerian masing-masing, dan semuanya gratis. Semuanya gratis. Sehingga ini juga sebagai dasar bagi keluarga-keluarga yang ada di Kota Yogyakarta dalam memberikan pendidikan parenting kepada anak-anaknya. Sehingga yang namanya, oh saya sibuk, tidak bisa mendampingi anak. Itu harapan kami ke depan sudah tidak ada lagi. Karena semuanya bisa ada ilmunya. Contohnya Mbak, saya sendiri ya, ini saya gunakan sebagai contoh. Saya ibu pekerja. Suami juga bekerja yang hampir pulang berangkat jam 6 pagi, pulang kadang sudah setelah maghrib baru sampai rumah. Sehingga anak saya dua. Yang satu perempuan sekarang di IPDN akan wisuda ini, dan yang satu laki-laki SMP kelas 2 saat ini atau kelas 8. Saya memang melihat fenomena gadget yang sangat luar biasa ini, sampai saat ini saya belum memberikan handphone pribadi kepada anak saya yang kecil karena masih berumur 13 tahun. Yeah. Ini saya gunakan sebagai contoh karena apa? Sekarang banyak sekali orang tua itu yang apa ya? Komunikasinya terbatas karena kesibukan sehingga memberikan gadget. Hanya saja kita lupa untuk mengontrol gadget anak-anak. Nah, dengan kita memberikan pinjaman gadget kepada anak, bukan milik pribadi, kita bisa masih bisa kontrol setiap saat. Minimal pulang kerja kita bisa kontrol apa yang dilihat, apa yang dikomunikasikan di WA, apa yang dilakukan melalui gadget itu. Karena beberapa kejadian yang masuk di UPT kami, karena kami punya UPT PPA, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, ada beberapa kasus yang itu kecanduan seks karena gadget. Ada kasus bullying dan pelecehan seksual itu berawal dari gadget. Sehingga memang ini harus menjadi konsen bagi kita semua sebagai orang tua untuk benar-benar memperhatikan. Anak tidak hanya membutuhkan fasilitas, tetapi anak membutuhkan pendampingan. Membutuhkan kehadiran orang tua secara nyata, bukan hanya melalui berbagai macam fasilitas. Ini Mbak, sehingga banyak sekali yang harus kita kerjakan secara bersama-sama untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang layak anak secara berturut-turut. Ini sudah 4 kali berturut-turut kita mendapat kategori utama. Ya, itu Mbak.
0: Baik, jadi betul-betul diterapkan begitu ya Bu ya, untuk kemudian juga mengawasi bagaimana anak-anak ini supaya juga tidak terafiliasi langsung ke media sosial begitu. Baik, Bu Retno, saya beralih ke Pak Win ini. Pak Win, ini juga menjadi perhatian Pak Tugiman di Sleman. Apa yang kemudian juga menjadi concern bagi teman-teman di Yayasan Anak Bumi Dwi Pantara ini, isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan anak ini yang begitu marak di beberapa waktu belakangan ini. Silakan Pak Win.
2: Dari Bantul, dari Pak Tuan juga terkait dengan bahwa ketika melihat situasinya di lapangan, bahwa kesalahan dalam pola asuh seringkali lahir dari niat baik yang dijalankan dengan cara yang kurang tepat. Ini kita lihat bahwa ternyata banyak orang tua atau kita yang menjadi orang dewasa itu masih memiliki luka batin yang belum terurai dengan tepat itu. Bahwa kita mengalami itu karena kita tidak menyadari bahwa pengalaman-pengalaman masa kecil kita itu bisa jadi mempengaruhi cara mendidik anak-anak kita. Sehingga ketika kita melihat bahwa anak dalam tanda petik harus menjadi proyek. Proyek apa misalkan? Proyek memperlakukan anak seperti harus dioptimalkan semuanya. Akademik harus baik semuanya. Apa-apa harus prestasi dan sebagainya. Tapi kita tidak melihat, kita sebagai orang tua tidak bisa menjadikan anak-anak itu kemanusiaan mereka itu sendiri. Termasuk bagaimana ketika kita melihat kebutuhan untuk menjadi anak itu bosan, berantakan, kemudian menjadi dirinya sendiri. Nah, ini latar belakang kenapa orang tua atau orang dewasa ini kan kita lihat ada luka batin yang masih belum terurai dan itu akan terbawa sampai kapanpun. Dan sayangnya itu juga di meresponnya kepada anak-anak yang lainnya juga. Selalu seperti ini Mbak Bima misalkan. orang tua ketika berbicara dengan sesama orang tua membandingkan anaknya dengan anak yang lain. Kemudian merekankan anak, misalkan sebilang sudahlah, nak nggak usah nangis. Kemudian itu bukan masalah yang besar. Nah, tapi dia tidak merespon terkait dengan mental dan emosi anak itu sendiri. Kemudian bisa jadi orang tua masih banyak menuntut kepada anak-anaknya sangat luar biasa sekali. Perfeksionisnya itu berbanding satu realitas apa yang dihadapi oleh anak-anak itu. Nah, tadi memang menyampaikan bagaimana implementasinya. Salah satu dengan dia sosial, dia bisa marah-marah. Kemudian dalam smartphone-nya bagi anak-anak yang ketika orang tua memiliki pengetahuan yang benar dan sudah di situasi di lapangan, ternyata permasalahan anak, contohnya apa ya, tadi prostitusi online dia lakukan. Sementara dari orang-orang yang biasa, persoalannya ya tadi perundungan, kemudian membuli dan sebagainya. Ini yang terjadi di level, sampai kalau yang anak-anak yang sudah terpapar media sosial, dia melakukan self harm, menyakiti diri sendiri, sadomasokis, sampai bagaimana dia mengeluarkan dendam perasaan-perasaannya yang tidak dikelola dengan baik. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan sama-sama, bagaimana menuju jalan keluar agar pola asuh itu lebih sehat kembali. Ya, salah satunya kita harus mengenali luka batin orang tua itu sendiri. Jangan sampai kita menciptakan luka batin baru pada anak-anak kita itu sendiri. Sangat penting untuk membangun pola komunikasi dua arah itu. Untuk sehingga, bagaimana sih kita lihat dari bangun tidur sampai akan tidur bagi anak-anak. Ini praktek langsungnya bagian. Kita ngobrolin berapa lama dengan anak-anak kita. Kalau hanya sepatah dua patah kata, hanya terkait dengan fasilitas, ya mohon maaf, kita tidak mengetahui perasaan yang terjadi dengan anak-anak kita. Bisa jadi bebannya sangat luar biasa sekali. Beban yang di sekolah, belum lagi pada anak-anak yang rentan, yang anak putus sekolah, dan lain sebagainya. Ini yang harus perlu menjadi perhatian. Sehingga orang tua ya harus menjadi bisa mengelola emosi, belajar teknik bersama-sama dengan anak-anak juga. Dengan tadi misalkan membangun komunikasi, membatasi pengaruh teknologi, memang betul. Tetapi ini sebagai detox digital kalau saya bilang. Ini bisa berkala, baik untuk orang tua. Nah, salah satunya ya tadi, quality time-nya tadi bisa dilakukan. Prioritasnya ada pada si temukan di dalam keluarga. Sehingga bisa kita melihat yang terjadi adalah ada di keluarga itu sendiri. Saat keberciptaan, salah satunya adalah dengan anak-anak terlibat di aktif di dalam forum. Nah, ini setidaknya anak sedang mengenali dirinya sendiri, termasuk mengenali lingkungan sebayanya. Itu yang bisa dilakukan bersama. Tahan untuk tidak membagikan terlalu banyak foto, video, atau cerita anak di media-media sosial atau grup WhatsApp. Mulai dikurangilah gitu, karena bisa jadi anak-anak itu tidak nyaman orang tua itu lakukan itu sendiri.
0: Baik, Pak Win, ini sepertinya sinyalnya agak terputus-putus kembali ini. Iya, sampai pada tidak dengan mudah membagikan melalui media sosial, Pak. Silakan Pak, dilanjut Pak.
2: Nah, ini membedakan cara pola pengasuhan pada anak-anak yang sudah belajar ya di atas 13 sampai 18 tahun dibanding dengan yang usia di bawah 10 tahun ya. Ini memang penting juga, yang harus belajar adalah terlebih adalah orang tuanya, terlebih dahulu orang dewasanya, agar bagaimana pengelolaan screen time-nya terkait dengan digital ini bisa bukan menjadi keluhan orang tua lagi. Yang tadi, okelah berteman, tetapi bagaimana cara memproteksinya itu dengan bijak juga, tidak asal memarahi di hadapan anak itu sendiri, kemudian anak itu mencari ruang pengalihannya isu dengan berbagai media sosial juga. Salah satu contoh begini, Mbak Prima, anak-anak yang mohon maaf quality time-nya sangat berkurang dengan orang tua, pelampiasannya ada di dunia digital, sehingga dengan teknologi tadi yang dikatakan Pak Romadhon, misalkan digital artificial intelligence, itu juga memang betul sekali. Ternyata anak-anak tuh saat ini memiliki teman sahabat hanya dengan AI itu sendiri. Ada yang memiliki kekasih ya dengan AI. Dia memperhatikan dari bangun tidur sampai akad itu lagi diperhatikan. Itu kami ketika wawancara dengan beberapa anak mengalami hal itu. Karena apa? Sementara dia pengennya rumah sebagai tempat yang aman dan nyaman, tapi dia tidak menemukan itu. Antara bapak ibu tidak merespon terkait dengan situasi-situasi, karena salah satunya adalah meremehkan perasaan anak. Banyak orang tua yang menginginkan anak itu sempurna, terlalu banyak minta si anak apa orang enggak. Itu, ini, ahli ini, itu padahal tidak melihat situasi nah itu sendiri. Saya rasa itu, Mbak Prima.
0: Baik.
2: Walaupun, ya, saya sedikit, walaupun program-programnya sudah ada, yang tadi Ibu Retno katakan, ya mari kita, ini menjadi gerakan bersama-sama, itu. Bukan semata-mata itu, dan satu,
0: baik Pak.
2: Melainkan itu janji untuk menghadirkan publik dan ya yang betul-betul nyata itu, Mbak Prima. Saya rasa itu, Mbak.
0: Baik. Sinergi begitu Pak ya, dari Pentahelix begitu untuk kemudian juga menjaga anak-anak kita ini. Baik. Pak Win dan juga Bu Retno, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita rehat dulu sejenak, J. Nanti kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.
4: Hi everybody, my name is Stephanie.

0: Lucu banget.
1: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
2: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Masih bersama dengan para narasumber kami pendengar, ada Ibu Retno Ningtyas SST PMIP, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kota Yogyakarta, DP3 AP2KB Kota Yogyakarta, bersama dengan Bapak Arief Winarko, Ketua Yayasan Anak Bumi Dwi Pantara, lebih akrab kita sapa dengan Pak Win ini. Baik, Bu Retno dan juga Pak Win, ini sudah ada pendengar terakhir yang bergabung di 580333, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Jogja menyapa.
1: Pagi Mbak Prima.
0: Pak Joni, monggo silakan Pak Joni. Pak Joni mohon izin karena waktu kita ini sudah mendekati pukul 9, mungkin bisa lebih singkat Pak Joni. Nyen sewu. Monggo Pak.
1: Pagi Pak Win, Bu Retno, salam sehat.
0: Salam sehat Pak. Nji.
1: Terkait perlindungan anak ya.
0: Nji.
1: Sejauh apa efektivitas call center SPA 129 ya? Sepertinya hanya jalan di tempat itu. Kemudian kalau kita mengharapkan pola asuh dari para orang tua rasanya juga sulit, karena kita tahu sendiri banyak orang tua di Indonesia yang minus literasi. Ini sangat memprihatinkan. Dan BK, guru BK juga begitu, belum ada hasil yang sangat signifikan. Jadi harus ada penguatan ya, kolaborasi antara KPPAI, guru BK dan para orang tua. Saya rasa itu lebih dimasifkan lagi. Saya rasa itu, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini tadi, pola asuh, karena kemudian juga masih ada beberapa orang tua yang gaptek begitu, dan fungsi dari SAPA 129 ini. Terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman. Monggo Bu Retno bisa langsung ditanggapi ini, silakan Bu Retno.
2: Matur nuwun Pak Joni, salam kenal Pak Joni dari Sleman. Ya, kalau kita berbicara tentang keterbukaan informasi termasuk SAPA 129, selain itu kita juga punya hotline service di UPT PPA, kemudian kita juga punya Jogja Smart Service lapor kekerasan yang semuanya kita buka untuk masyarakat berani untuk melapor, berani sebagai baik itu pelapor maupun pelapor, sehingga tentunya si anak yang bersangkutan yang terkena kekerasan kemudian yang melapor, tetapi siapapun yang melihat, mendengar itu bisa melaporkan secara online maupun offline, dan kerahasiaannya sangat kami jamin sehingga tidak akan ini kami sampaikan kemana-mana. Nah, selain itu kita juga selalu menyediakan kader-kader sigrak yang ada di wilayah sebagai deteksi dini untuk meminimalisir timbulnya permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah, karena kader sigrak ini berada di 45 kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta, sehingga mereka fungsinya adalah melakukan deteksi dini. Saya tadi juga sependapat dengan Pak Win bahwa kasus kekerasan, kemudian bullying, kemudian pola asuh yang ada di keluarga, ini terkadang orang tua itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Saya sangat setuju dengan Pak Win. Bukan hanya masalah luka batin, tetapi ekspektasi dan harapan di masa muda yang belum tercapai, ini menurun kepada anaknya. Saya dulu pengen les ini nggak bisa, anaknya saya leskan. Dia suka apa tidak, karena saya dulu yang pengen, anaknya saya leskan. Saya dulu pengen menjadi ini, karena saya dulu tidak bisa, anak saya yang pas saya paksa untuk menjadi itu. Sehingga memang luka batin, kemudian masa lalu yang belum selesai ini memang harus kita selesaikan terlebih dahulu sebelum kita bisa mendidik anak. Kemudian tadi disampaikan Pak Joni, tidak bisa kalau hanya mengandalkan parenting di keluarga saja. Memang Pak, kita butuh kerjasama seluruh elemen, baik itu keluarga yang utama, kemudian masyarakat, sekolah, dan pemerintah. Kita sudah menyediakan banyak fasilitas, kita sudah banyak memberikan program, tetapi tanpa dukungan dari masyarakat, kader, kemudian juga keluarga dan sekolah, ini tidak akan berhasil. Sehingga kenapa kemudian kami dekatkan konseling untuk keluarga itu di kemarin, agar mereka bisa semakin terbuka dan bisa menyampaikan apa sebenarnya yang menjadi kendala di rumah tangga masing-masing. Selain itu, kita juga melakukan door-to-door, Pak, untuk melakukan pendekatan bersama keluarga melalui tim pendamping keluarga dan sigrak yang ada di Kota Yogyakarta. Dengan harapan keluarga-keluarga ini akan lebih terbuka lagi, dan mereka tahu pola asuh yang baik itu seperti apa. Kemudian apa yang harus dia lakukan dalam menghadapi anak yang gen Z, gen Alpha, gen apalagi itu yang banyak sekali, yang itu akan berbeda-beda treatmentnya. satu dengan yang lainnya akan berbeda treatment. Sehingga itu kita harus belajar bersama. Pemerintah pun, kami sebagai DP3, ini juga harus banyak belajar. Bersama dengan generasi-generasi muda, agar kami juga tidak salah pada saat kami menyampaikan pendampingan, kami melakukan penjangkauan, dan kami melakukan parenting, ini tidak salah sesuai dengan umur mereka masing-masing. Begitu Mbak Prima.
0: Baik, begitu tadi untuk Pak Joni Susanto yang ada di Sleman. Tidak terasa ini kita sudah sampai ke penghujung perjumpaan, tapi kita ingin ada satu menit ini dari Pak Win dan juga Bu Retno, pesan pentingnya di Hari Anak Nasional ke-42. Monggo, dari Pak Win dulu, nanti pamungkasnya ditutup Bu Retno. Silakan Pak Win.
3: Terima kasih Mbak Prima dan Bapak sekalian. Terakhir untuk dalam peringatan Hari Anak Nasional ini, rangkaian ini, yang terpenting adalah bagaimana kita semuanya mari lakukan gerakan yang paling mendesak yang harus bisa segera lakukan adalah mengakhiri budaya diam. Banyak orang, banyak anak, banyak ibu yang ingin bercerita, maka kita buka jejaring bersama-sama, mulai dari tingkatan terkecil di RT, Dasawisma, kemudian di pertemuan orang tua, kemudian dan lain sebagainya, tempat ibadah dan sebagainya, untuk menjadikan sebagai sama ini menjadi tempat untuk atau apapun, agar tentunya kita bisa lingkungan aman bagi keluarga, sekolah berperan, ruang publik berperan, dan ruang digital menjadi lebih aman bagi semuanya. Mungkin itu Mbak Prima.
0: Baik, akhiri budaya diam. Ini satu catatan penting dari Pak Win ini. Matur nuwun Pak Win. Bu Retno, menutup perbincangan kita di hari ini, silakan Bu Retno.
2: Matur nuwun Mbak Prima. Menyayangi anak itu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhannya hari ini, tetapi juga mari kita siapkan masa depannya. Kita hadir sama-sama warga, masyarakat, dan pemerintah untuk memastikan setiap anak di Kota Yogyakarta tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter, berprestasi, serta mari kita ciptakan dunia yang aman, baik itu dunia nyata maupun dunia digital. Kami membuka semua kanal yang ada di Kota Yogyakarta, baik online dan offline. Speak up, seperti yang apa yang tadi disampaikan Pak Win, kami sangat menunggu agar semua kekerasan yang ada di Kota Yogyakarta bisa kita akhiri.
0: Terima kasih sekali Pak Win, terima kasih Bu Retno sudah bersedia berbagi, memberikan pengetahuan yang luar biasa dan sinergi ini seluruh pihak untuk kebaikan anak-anak kita ke depannya. Salam sehat selalu Bu Retno dan juga Pak Win, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam kagem putra putri, matur sembah nuwun.
2: Mas Win, sampai ketemu lagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sekali Bu Retno Ningtyas dan juga Pak Arief Winarko ini. Dan tentunya juga terima kasih untuk Anda yang juga sudah bergabung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Pendengar, seorang guru pernah bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, jika engkau ditakdirkan, ingin pilih menjadi apa? Mau menjadi elang yang bisa terbang kemanapun kamu suka, atau menjadi ikan yang hidup di air tenang?" Mendengar pertanyaan si guru tadi, murid pun berpikir, "Guru, kalau aku masih muda, aku pingin sekali menjadi elang. Aku akan terbang ke tempat di mana aku mau terbang. Aku akan datangi tempat di mana aku yang mau datangi tempat. Kalau perlu lautan akan aku pandangi dari atas. Gunung-gunung akan aku daki. Karena aku masih muda, guru." Dan orang muda itu, guru, punya dua kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang tua. Satu, anak muda itu punya energi besar. Dan yang kedua, anak muda itu punya keberanian. "Tapi kalau aku sudah tua, guru, aku akan lebih memilih menjadi ikan yang hidup di air tenang, menikmati masa tuaku." Karena orang tua pun, guru, punya dua kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak muda. Satu, orang tua punya wisdom, kebijaksanaan. Dan yang kedua, orang tua punya pengalaman. Di luar dugaan, si murid pun kembali bertanya kepada guru, "Kalau misalnya guru yang ditakdirkan, ingin jadi apa? Mau jadi elang atau mau jadi ikan?" Mendengar pertanyaan si murid, kemudian guru pun tersenyum, "Wahai muridku, jika Tuhan menakdirkanku menjadi elang, aku akan pilih menjadi elang yang baik. Tetapi jika Tuhan menakdirkanku lahir menjadi ikan, aku pun akan memilih ikan yang baik juga." "Apa maksudnya, guru?" "Murid, siapapun dirimu, orang pintar, biasa, kaya, miskin, seadanya, maka baiklah. Semakin engkau berbuat baik, maka hidupmu itu akan memiliki makna. Karena masa lalu itu adalah sejarah, masa depan itu adalah misteri yang kita tidak tahu. Tapi hari ini adalah anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri." Kung Fu Panda. Anda pernah mendengar cerita ini? Mendengar?

0: waspada, teliti. Waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran bantuan sosial atau bansos Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dan tautan tersebut beredar pada 21 Juli 2026. Faktanya, tautan pendaftaran bantuan sosial atau bansos Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia adalah berita hoax atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dapatkan solusinya melalui program Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hubungi kami di nomor telepon 0274-580-333 dan di WhatsApp kami di 0811-2711-911. Halo RRI, hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Halo RRI.
2: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Cerah banget di kesempatan pagi hari ini, meskipun perkiraan cuaca untuk hari ini di hari ke-24 di bulan Juli 2026 dari pagi sampai dengan sore ini cerah berawan. Tapi di pagi hari ini masih cerah banget di sekitaran Kota Baru Yogyakarta. Saya tidak sendiri, ada Ri Agustin.
3: Halo pendengar semuanya, yang pasti semoga sehat dan bahagia ya bersama pasti keluarga tercinta. Ini long weekend loh ini, ya kan? Okay. Jumat sih. Ya biasanya kan teman-teman WFH gitu ya, kan Sabtu Minggu terus libur.
2: Nah. Betul banget. Meskipun work from home ya jangan dianggap libur begitu.
3: Oh,
2: ya,
3: gitu ya.
2: Iya dong, harus bekerja dari rumah.
3: Oh, baik.
2: Harus produktif begitu ya.
3: Iya benar banget.
2: Nah, ketika Anda sedang melakukan berbagai aktivitas dan Anda mencari inspirasi, mungkin baru di luar ruangan dan melihat sisi kanan kiri, mungkin ada beberapa hal yang pengen disampaikan, menginformasikan kepada kami berbagai hal, itu boleh begitu ya. Dapatkan nanti bermanfaat bagi pendengar yang lainnya. Apalagi mempunyai yang namanya aduan berkait dengan, ya sampai saat ini mungkin barang berharga Anda hilang, tapi sampai saat ini belum ketemu dan Anda juga sudah melaporkan ke pihak-pihak terkait, namun juga belum ketemu. Siapa tahu Anda ikhtiar mengadukan kepada kami begitu ya, menginformasikan kepada kami.
3: Siapa tahu pendengar yang lain nemu ini ternyata. Ternyata ini barangnya si A gitu kan ya Agus ya.
2: Betul. Dan bisa kembali. Dan tidak hanya itu saja, ketika Anda mempunyai aduan yang lain berkait dengan fasilitas publik yang pastinya ini juga dimanfaatkan oleh orang banyak, dan di situ ada mungkin fasilitas publik yang belum ada pembenahan atau rusak, dan sampai saat ini belum ada perbaikan dari stakeholder terkait begitu ya, Anda bisa menyampaikan kepada kami begitu. Di mana?
3: Di line telepon kami 0274580333 dan juga di line WA ya Agus di 0811-2711-911. Tapi gak hanya fasilitas umum ya Agus ya, layanan publik juga bisa ini. Mungkin dari layanan dinas tertentu yang dinilai mungkin kurang optimal dalam melayani sesuatu, boleh banget bisa disampaikan di sini ya.
2: Ria, terkait dengan MPLS begitu ya, masa
3: pengenalan lingkungan sekolah
2: begitu kan sudah usai nih, dan adik-adik kita tercinta ini sudah melakukan kegiatan belajar mengajar. Ya siapa tahu nanti bagi warga masyarakat di sekitar daerah istimewa Yogyakarta yang masih mempunyai putra-putri yang mengikuti MPLS begitu ya, ya sudah usai, namun ada beberapa hal yang pengen disampaikan karena ada ganjalan yang sampai saat ini mungkin belum berani untuk menyampaikan, silakan sampaikan kepada kami. Kami juga akan intinya ketika Anda pengen merahasiakan identitas Anda, kami juga akan merahasiakannya begitu ya.
3: Iya,
2: jangan khawatir. Karena di daerah istimewa Yogyakarta sendiri pastinya dari berbagai instansi juga membuka layanan pengaduan. Tapi alangkah baiknya ketika Anda sudah mengadu ke instansi terkait namun tidak ada tanggapan, kami akan berusaha untuk memaksimalkan aduan Anda dan pastinya akan melaporkan kepada pihak terkait, yaitu salah satunya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi jangan khawatir ketika Anda mempunyai permasalahan yang sudah Anda sampaikan kepada instansi terkait tapi tidak ada jawaban, atau mungkin jawabannya kurang memuaskan begitu ya Ria ya. Bisa Anda kembali sampaikan kepada kami di 580-3333 atau juga di 0811-2711-911. Ria, berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, kita berharap juga tidak ada pemaksaan bagi siswa terkait dengan pembelian seragam yang baru
3: dan buku pasti ya. Kayaknya ini
2: pengalaman pribadi kita gitu
3: ya. Iya benar Agus.
2: Jadi kan ketika memang berbicara mengenai seragam, biasanya kalau siswa baru begitu ya di tingkatan yang berbeda, dalam arti masuk ke SD atau ke TK atau mungkin ke SMP dan SMA, kan ini seragamnya pasti baru begitu ya. Dan kewajiban dari para siswa untuk membeli. Jangan sampai nanti ada markup dan juga dikondisikan oleh sekolah, karena tidak boleh ya sekolah menyiapkan atau mengkoordinasikan terkait dengan pembelian seragam. Mm-hmm. Disinyalir nanti takutnya ada hal yang tidak diinginkan.
3: Iya, benar banget ya Agus ya. Mm-hmm. Apalagi kalau di sekolah itu udah ada himbauan terus tulisannya wajib gitu. Mm-hmm. Ya. Jadi kan orang tua mau enggak mau ya beli
2: kutu
3: karena
2: begitu ya.
3: Karena tulisannya wajib harus. Ya.
2: Betul mm-hmm. banget.
3: Iya.
2: Dan mm-hmm. jadi bagi orang tua yang mungkin sampai saat ini masih mengetahui begitu ya ada sekolah yang ya boleh dikatakan masih mengkoordinir berkait dengan seragam sekolah, salah satunya gak usah ragu-ragu. Mm-hmm. Jadi rasa isin-isin begitu ya. Uh-huh. Gak usah malu-malu untuk bisa melaporkan kepada kami, karena dengan harapan apa yang dilakukan sekolah ini pastinya juga akan mendapat teguran, dan jangan sampai dilakukan oleh sekolah agar tidak merugikan murid dan juga peserta didik atau juga orang tua wali murid.
3: Iya, benar mm-hmm. banget Agus ya. Nama juga bisa disamarkan ya nanti ya.
2: Ya, betul banget, disamarkan atau mungkin bisa dirahasiakan begitu okay. ya. Kalau berbicara mengenai seragam, Ria, mm-hmm. bahwa Bantul sendiri atau Kabupaten Bantul ini hal luar biasa loh. Karena kenapa? Karena di tingkat SD, mm-hmm. SMP ini mendapat seragam gratis meskipun hanya biasa, seragam ya. Wajib loh ya. Seragam mm-hmm. wajib kalau SD ya merah putih, kalau SMP ya biru putih begitu. Mm, tapi biasa, ya. Itu juga hal yang sangat-sangat keren begitu ya mm-hmm. yang mungkin bisa menjadi pilot project di DIY sehingga dicontoh oleh kota dan juga kabupaten yang lainnya.
3: Mm-hmm. Di Sleman belum nih Agus.
2: Kamu mengharapkan?
3: Lumayan kan.
2: Kamu
3: ya?
2: Berharap begitu ya.
3: Berharapnya gitu ya.
2: Tapi harapan Sleman. Tapi ya? Harapan baik itu nggak masalah begitu ya. Semoga saja nanti pemerintah kabupaten mm-hmm. Sleman ini juga mendengar dan mengetahui terkait dengan pemberian seragam gratis meskipun hanya seragam utama dalam mm-hmm. arti seragam merah putih dan juga biru putih.
3: Biru putih
2: begitu.
3: Ya. Mm-hmm.
2: Tapi itu juga mengurangi banyak anggaran juga. Loh, lumayan loh ya, ketika putra-putrinya ada lebih dari satu kan otomatis ketika mendapatkan seragam ini hal yang wow dinantikan begitu.
3: Mm-hmm,
2: apalagi
3: benar banget, Agus.
2: Di masa-masa tahun ajaran baru ini otomatis kan harga seragam juga boleh dikatakan ganti harga. Bener gak sih?
3: Bukan naik ya, tapi ganti harga.
2: Kalau naik masih bisa disesuaikan begitu, kalau ganti harga kan otomatis waduh biasanya katakanlah seharga per meter 100.000 sekarang menjadi 200.000 teman-teman mm-hmm. ganti harga begitu ya.
3: Iya benar banget. Mm-hmm. Dan Agus ini beberapa sudah ada yang bergabung nih di okay. WA Pro 1.
2: Ya.
3: Tapi sebenarnya ini aduan ini hampir mirip ya dari ya. Aduan yang kemarin. Beberapa nih di antaranya nih ada Mas Indra ini menyampaikan bahwa ada cermin yang rusak ini Agus.
2: Okay.
3: Cermin cembung gitu ya di tikungan Jalan Tegal Lempuyangan nomor 61 Yogyakarta yang sudah rusak dan tidak berfungsi sesuai standar fungsionalnya. Nah, ini juga disertakan gambarnya. Ini memang cerminnya ini sudah pecah-pecah gitu ya Agus. Jadi mm-hmm. memang sudah tidak bisa untuk melihat motor atau mobil yang melintas atau juga orang lain yang akan menyeberang. Nah, gitu
2: okay,
3: ya.
2: Oke, baik. Mm-hmm. Ini sudah disampaikan ke Ombudsman dan juga sudah mendapatkan tanggapan ya, Mas Indra. Jadi mohon bersabar dulu begitu karena memang sudah dua kali ini benar, enggak apa-apa
3: oh,
2: ya.
3: Iya,
2: ya, sudah ada tanggapan di hari Rabu yang lalu begitu ya karena Ria kan pas libur.
3: Waduh.
2: Ya, oh, iya, iya. Jadi hari ini memang ada masukan lagi dari Mas Indra. Bersabar okay, dulu baik. Karena memang sudah dikoordinasikan oleh teman-teman dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY. Jadi jangan khawatir, pastinya nanti juga akan ada follow up begitu ya Mas Indra ya. Yang penting
3: biasa,
2: ini sudah
3: ya.
2: Ada follow up dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Oh, memang gercep ini ya Ombudsman
2: gercep,
3: ya.
2: Tapi ya, gercepnya kan otomatis harus berproses juga dalam
3: benar.
2: Penggantian. Mungkin belum ada anggaran yang dianggarkan di tahun 2026 dan harus di 2027 ya harus bersabar begitu ya Mas Indra ya. Jangan mungkin hari ini lapor besok sudah
3: ganti,
2: diganti
3: baru ya.
2: Gak mungkin begitu ya, karena memang perlu prosedur yang harus kita tunggu. Tapi terima kasih banyak Mas Indra. Jangan patah semangat dan pastinya kami tunggu informasi-informasi yang lainnya, aduan-aduan yang lainnya, di mana memang ini sangat membantu warga masyarakat di sekitar situ ketika cerminnya rusak. Ini juga sangat membahayakan begitu ya.
3: Mm-hmm, benar
2: kan Ria?
3: Iya.
2: Karena ketika berjalan atau mungkin mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4 dan berpapasan, ini kan harus melihat kaca pembesar juga begitu ya. Mm-hmm. Otomatis ini akan menghindari yang namanya bertabrakan.
3: Iya, benar banget Agus. Dan sepertinya Agus memang permasalahan sampah ini di Kota Yogyakarta ini kayaknya
2: nggak ada habisnya.
3: Nah, benar banget.
2: Nggak ada habisnya. Karena kenapa?
3: Iya, benar. Karena kesadaran masyarakat tuh kayaknya kurang ya Agus.
2: Nah, betul banget. Seperti yang sudah saya informasikan kepada pendengar juga bahwa ketika saya melewati di flyover Janti begitu ya. Beberapa waktunya lalu ada pendengar yang menyampaikan begitu ya terkait dengan pembuangan sampah. Kayaknya kita berdua juga deh. Waktu itu ada yang buang sampah di flyover Janti. Ternyata saya lewat di sana, ternyata juga ada ya, ada beberapa buntelan plastik kresek yang dibuang di sisi kiri, tepatnya dari arah Jalan Urip Sumoharjo atau Jalan Solo menuju ke Jogja begitu ya. Di flyover itu ternyata banyak yang melakukan pembuangan sampah secara ilegal.
3: Ya ampun,
2: jangan ini, ditiru, jangan ditiru, jangan ditiru.
3: Iya, nggak boleh, nggak boleh.
2: Ya. Oke.
3: Dan kita prihatin banget ya,
2: betul.
3: Agus ya. Kenapa bisa gitu gitu ya? Padahal kan itu juga membuat orang lain tuh nggak nyaman. Harusnya kan dibuang di tempatnya gitu ya, kan Agus ya.
2: Betul.
3: Nah seperti ini nih Agus, nih ada yang masuk ini dari Neza. Ini ingin melaporkan adanya tumpukan sampah yang beberapa hari ini belum diangkut oleh petugas. Oh ini belum diangkut ini Agus ya. Jadi pastinya ini mengganggu estetika. Ada di Jalan Kolombo, kios nomor 4A, Sagan Catur Tunggal, Depok, Sleman. Memang ya, kalau misalkan sampah ini belum diangkut juga menimbulkan permasalahan tersendiri ya.
2: Ya, betul banget. Dan ini untuk Neza, terima kasih atas informasinya. Dan kita ketahui bersama bahwa diterapkan di Kota Jogja atau mungkin di kabupaten yang lainnya ini juga sudah ada penggerobak dan ini mungkin baru nunggu antri begitu ya, karena sudah terlihat bungkusannya rapi begitu ya, bukan sampah sembarangan yang dibuang kayaknya begini ya, karena lihat gambar yang dikirim. Jadi mungkin kita lihat beberapa waktu karena memang ada penggerobak yang sudah ditugaskan untuk mengambil sampah. Jadi memang ada antrian yang cukup panjang karena memang ada beberapa penggerobak saja yang ditugaskan sehingga memang harus antri bersabar. Tapi terima kasih banyak Neza sudah menginformasikan, siapa tahu ini juga ada orang luar yang ikut buang sampah di situ. Tapi kayaknya ini sampah dari rumah tangga yang dikumpulkan karena memang sudah tertata dengan rapi begitu ya Ria ya. Baik. Ada lagi yang bergabung?
3: Ini ada Fitriana, ini Agus.
2: Ya
3: yang...
2: Fitriana.
3: Ini melaporkan sejumlah pengendara sepeda motor yang mengambil jalan pintas dengan menyeberang sembarangan di dekat Casa Grande Ring Road Utara. Nah, pastinya ini membahayakan pengendara motor yang lain ya, karena memotong arus lalu lintas dan pastinya berpotensi menyebabkan kecelakaan.
2: Oke, baik. Jadi dari lain arah begitu kalau nggak salah ini ya, dari foto yang dikirimkan begitu. Dan kita berharap nanti ada petugas dari kepolisian yang terus serta juga untuk mengatur arus lalu lintas ini Ria. Kita nanti akan informasikan juga kepada teman-teman Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY, mungkin bisa disampaikan kepada Polresta Sleman karena Casa Grande ini area Kabupaten Sleman. Jadi nanti bersabar dulu untuk Fitriana karena memang proses yang pastinya juga harus kami sampaikan. Ini mengirimkan seloknya enggak? Kalau boleh di selok ya untuk atau mapnya untuk Fitria, Fitriana tepatnya di mana sehingga nanti bisa sebagai sebagai tempat untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian Republik Indonesia, tepatnya dari Polresta Sleman begitu. Tolong dikirim mapnya tepatnya di mana begitu ya, agar tidak salah tempat begitu ya Ria ya.
3: Iya benar banget.
2: Dan di kesempatan pagi hari ini bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung, selamat bergabung dalam Halo RRI, karena kami hampir tiap hari ya, karena memang 3 hari dalam seminggu, di hari Senin dan juga Rabu serta Jumat kami memberikan
3: wadah gitu ya,
2: begitu untuk bisa menampung aduan dari Anda, keluhan juga boleh ya, ketika Anda mungkin waktu menuju ke tempat pelayanan masyarakat di mana memang di situ ada customer service yang sampai saat ini belum bisa sesuai dengan harapan Anda atau mungkin menyampaikan Anda dan sebagainya, membuat Anda kebingungan dan sebagainya, Anda gak usah segan-segan untuk bisa melaporkan kepada kami, mengadu kepada kami di 0811271911.
3: Ini sebenarnya masih ada beberapa ini Agus, atau kita bacakan satu lagi?
2: Satu lagi boleh.
3: Oke, ini dari Aulia. Ini melaporkan terdapat jalanan rusak ini Agus, ada di Jalan Kebon Agung, area sawah Telogwadi, Melati, Sleman. Berdasarkan kondisi di lapangan terlihat ada beberapa lubang yang itu bisa membahayakan bagi pengendara. Bentar ya, ini fotonya kurang jelas ini Agus.
2: Kayaknya lubangnya baru sedikit itu ya. Oke. Terlihat ya.
3: Iya, terlihat tapi kayaknya iya benar sih. Ya. Lubang kecil gitu
2: lubang
3: ya.
2: Lubang kecil ya. Oke, tapi tidak apa-apa Aulia, terima kasih ini informasinya dan kita akan follow up juga nantinya ke teman-teman Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ria, di hari ini memang cukup cerah begitu ya. Dan tadi malam di Bantul, beberapa wilayah di Bantul sudah mulai gerimis. Bagaimana dengan Sleman? Apakah juga gerimis?
3: Benar.
2: Sama?
3: Malam kemarin ya, sekitar jam
2: pukul 20 lebih ke 30-an.
3: Benar ya.
2: Atau jam 21-an kalau nggak salah ya.
3: Iya, kalau di Sleman sekitar 20
2: 30-an?
3: 21.
2: Oh iya betul, 21 lebih kan?
3: Iya.
2: Berarti sama, hampir berbarengan begitu. Iya baik, dan kita akan berikan kesempatan bagi pendengar tidak hanya melalui WA begitu ya. Di line telepon pun kita akan berikan kesempatan. Apakah ada yang bergabung di 580333?
3: Iya, coba kita sapa ya. Selamat pagi, halo RRI.
4: Pagi Mbak Ria.
3: Enje, ini dengan... Oh dengan Pak Joni ya ini ya. Nah, luar biasa.
4: Memorinya masih bagus.
2: Oh bagus banget kalau Ria ini Pak Joni.
3: Kabar sehat ya Pak Joni.
4: Alhamdulillah.
3: Iya, monggo Pak Joni. Apa yang ingin disampaikan?
4: Ya. Pagi Mas Agus.
2: Pagi Pak Joni, sehat selalu Pak Joni ya.
4: Yeah.
2: Luar biasa.
4: Terima kasih.
2: Monggo silakan Pak Joni.
4: Penyiar tanpa atensi pendengar itu ibarat makan tanpa lauk.
2: Betul.
3: Benar
2: setuju
3: sekali.
2: Saya, setuju banget.
4: Saya harus cukup memberikan toleransi juga.
2: Yes.
4: Begini Mbak Ria Mas Agus.
3: Ya.
4: Tempo hari itu kan ada launching ya. Bentor ke transformasi. Bentor ke...
2: Becak listrik. Ya. Listrik.
4: Nah harapan saya begini. Sebelum launching atau skema program-program ke depan itu, infrastruktur kan harus dipersiapkan secara matang. Jadi ada grand design ya, perencanaan terstruktur terukur jangka panjang agar tidak ada kendala ke depannya. Nah, saya dengar SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum itu masih minim banget.
2: Betul.
4: Nah ini yang harus dipikirkan Mas Agus sebenarnya.
3: Iya benar.
4: Kalau ada turis umpama dari Malioboro coba ke Kota Gede atau ke pantai apa Dringi atau apa, tahu-tahu kehabisan cas. Tadi kan kepontelan Mas. Terus malah memalukan nanti turis, loh ini gimana kok begini, terus jadi masalah kan begitu. Akhirnya citra kita buruk. Harapan kita siapkan dulu infrastruktur, begitu sudah safe, sudah oke, baru launching. Jadi tidak ini maksudnya tidak mengecewakan pengemudinya juga turisnya kan begitu. Jadi ini mohon dipikirkan juga. Kemudian pinggir-pinggirnya juga begitu. Saya dengar kalau rusak harus ke SMK berapa itu betulinya, ini kan repot kan jauh cari harus ke SMK dan sebagainya, mokoknya di mana kan susah Mas Gus. Ini harapan saya pemerintah kota, pemerintah ini juga memikirkan hal itu agar kecepatannya lebih bagus lah. Tidak ada citra buruk untuk transformasi transportasi turis-turis. Saya rasa itu
3: matur nuwun,
4: Mas Agus.
3: Matur nuwun, Pak Joni.
2: Ini keren banget Pak Joni ya, luar biasa sekali. Karena memang pemikirannya maju ke depan ya.
3: Iya,
2: kalau
3: bener.
2: Maju ke depan ya. Kalau mundur ke belakang.
3: Mundur ke
2: tapi
3: belakang,
2: memang
3: ya.
2: Luar biasa Pak Joni. Keren banget setelah kita ketemu bersama bahwa memang pemerintah kota Jogja ini kan untuk mengurangi emisi kendaraan.
3: Emisi.
2: Pastinya ini juga melakukan terobosannya keren. Dengan mengganti becak motor menjadi becak listrik. Tapi ada hal yang mungkin harus diperhatikan lebih terkait dengan tempat pengisian daya listrik lagi begitu ya. Atau pengisian kendaraan listrik umum atau stasiun pengisian kendaraan listrik begitu ya. SPKL tersebut harus ditingkatkan. Ini hal yang sangat jeli yang disampaikan oleh Pak Joni, perlu kita apresiasikan. Pak Joni nanti kami berusaha untuk menyampaikan kepada teman-teman di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY begitu ya, untuk menindaklanjuti secara langsung begitu ya terkait dengan itu, karena ini sangat dibutuhkan banget, Ria.
3: Benar banget. Dan juga tadi permasalahan kedua juga, kalau misalkan ternyata becaknya itu ada kerusakan, Agus. Nah ini benerinnya masa
2: bengkelnya.
3: Harus ke bengkelnya itu juga harus dipikirkan oleh pemerintah kota juga harusnya.
2: Betul.
3: Ya Agus ya.
2: Jangan sampai nanti rusak
3: terus udah
2: terbengkelai.
3: Benar.
2: Gak digunakan lagi gitu ya. Dan ini harus diperhatikan benar ya. Apa namanya? Terkait dengan ketika rusak ada
3: pengganti spare part gitu ya.
2: Itu harus diperhatikan banget. Karena kenapa? Karena memang ini untuk menanggulangi hal yang tidak diinginkan ketika banyak wisatawan dari luar daerah, apalagi turis asing. Jogja yang katanya istimewa kok kayak gini, pasti akan ada pemikiran begitu.
3: Iya, benar.
2: Mengindahkan hal yang tidak diinginkan pula begitu. Nah, informasi yang kami dapat juga terkait dengan SPKL begitu ya, di Yogyakarta memang baru ada kurang lebih 15 begitu ya, ada 15 lokasi di berbagai titik strategis dan dapat digunakan oleh para warga masyarakat yang pastinya akan melakukan pengisian atau pengecatan begitu. Dan ini salah satunya di Istana Gedung Agung Yogyakarta, ada juga di Ritz Hotel Malioboro, ada juga di SPKLU Ritz, maksud kami PLN UP3 Yogyakarta, dan lain sebagainya. Memang ada beberapa titik yang pastinya sudah disiapin oleh pemerintah kota. Mungkin dari 15 ini juga masih boleh dikatakan kurang ya.
3: Iya, benar.
2: Apalagi kalau nanti perjalanannya menuju ke Gunung Kidul, ke Kulon Progo, ini harus bersinergi, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang lainnya.
3: Iya. Ya semoga kita berharapnya tuh nambah ya besok ya. Jadi seiring dengan bertambahnya apa itu becak listrik, dan juga kan sekarang motor apa mobil kan sudah ada yang berbasis listrik juga.
2: Betul.
3: Ya Agus ya. Daya pengisiannya juga makin nambah gitu ya.
2: Tapi kalau masih pakai kayu, dayanya yang dicas adalah SDM-nya. Tapi sekarang jarang banget ya. Pasti ada beberapa begitu ya, becak kayu yang pastinya ada di daerah istimewa Yogyakarta, tapi sudah agak mulai jarang karena memang sekarang sudah bertransformasi ke becak listrik. Ini inovasi yang keren yang dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta agar memang emisinya juga bagus begitu ya. Udara di sekitaran Yogyakarta juga semakin bagus juga, nyaman untuk para wisatawan yang hadir di kota Yogyakarta.
3: Iya.
2: Baik, kami tunggu untuk pendengar yang lainnya yang akan melalui telepon di 580333 atau juga di 0811271911, karena kita akan hadir di setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Keluhan Anda, aduan Anda, gak usah ragu-ragu, gak usah malu-malu, karena kami akan memfollow-up begitu ya, dan pastinya akan mendapatkan solusi terbaik untuk Anda. Ketika Anda pas jalan menuju ke tempat tujuan, melihat mungkin tiang provider miring atau mungkin bahkan membahayakan warga masyarakat, tidak usah ragu-ragu, langsung aja diadukan kepada kami, laporkan kepada kami. Kami juga akan memfollow up ke pihak-pihak terkait agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi Anda yang mungkin di kesempatan pagi hari ini di rumah namun juga mempunyai informasi yang mungkin sempat masih Anda simpen begitu ya, gak usah disimpen begitu ya, langsung aja disampaikan kepada kami, siapa tahu bermanfaat bagi pendengar yang lainnya. Jadi tidak terkait hanya fasilitas publik saja, namun ketika Anda merasa kehilangan mungkin anak begitu ya, atau mungkin barang-barang berharga lainnya, SIM, STNK dan sebagainya yang sampai saat ini mungkin belum ketemu, boleh banget bisa kami bantu untuk bisa menyampaikan kepada pihak-pihak terkait pula. Siapa tahu ada pendengar yang menemukan begitu ya, dan mendengarkan Persatu RRI Yogyakarta, ini solusi yang sangat solutif yang pastinya kami berikan untuk Anda yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan kami hadir tidak hanya melalui 91,1 FM, tapi juga melalui live streaming kami di rri.co.id dan juga di
3: RRI Digital.
2: Betul
3: ya
2: banget.
3: Pastinya ya.
2: Warga masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta boleh banget menyampaikan terkait dengan aduan di DIY. Namun bagi Anda yang dari wilayah luar DIY yang akan menyampaikan terkait dengan aduan yang ada di DIY, boleh, asalkan jangan di daerah Anda. Kalau di daerah Anda kan otomatis kita tidak akan melayani, tapi ketika warga masyarakat dari luar DIY yang ada di DIY mengetahui keberadaan atau mungkin fasilitas publik yang rusak, boleh silakan bisa menyampaikan kepada kami, kecuali daerah Anda atau mungkin di luar DIY kami tidak menerima begitu ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jeda dulu. Yang pasti nanti kan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih cukup panjang ya, hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami
3: di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Bagi Anda yang mungkin belum sarapan, sarapan dulu begitu ya. Meskipun Anda work from home, masih banyak kerjaan yang Anda lakukan, istirahat sejenak. Karena kenapa? Karena saat ini sudah pukul 9 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat.
1: Itu namanya gak sarapan, Agus.
0: Apa?
1: Namanya
0: jelang makan siang, nah, ya bener. Tapi gak apa-apa, malah irit ya.
1: Iya, apalagi sekarang sudah menuju tanggal tua ini.
0: Betul,
1: Agus, ya.
0: Oh ini curhat ya. Nah, ketika Anda pengen curhat kepada kami juga boleh begitu ya, Ria ya.
1: Iya,
0: karena curhat Anda ini akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait sehingga akan mendapatkan solusi. Bukan hanya sekedar curhat yang gak penting, tapi terkait dengan curhat yang mungkin Anda anggap penting, yang perlu solusi, boleh banget begitu.
1: Dan pastinya bermanfaat untuk yang lain juga ya.
0: Betul banget. Ketika Anda mungkin kehilangan KTP yang sampai saat ini sudah ketemu, dan apabila SNK juga sudah hilang tapi belum ketemu, dan Anda harus mencarinya kemana namun tidak ketemu, dan sampai saat ini ketemu, bagaimana prosedur yang harus dilakukan, kita juga akan memandu begitu ya, memberikan informasi kepada Anda agar Anda nantinya bisa mencari SNK yang baru begitu ya, atau boleh dikatakan melapor kemana dulu, dan pastinya juga akan mendapatkan SNK yang baru.
1: Melapor ke kita juga,
0: iya,
1: bisa ya,
0: memang
1: lewat
0: kita
1: RRI gitu
0: ke
1: ya.
0: Kita dulu, nanti kita akan berikan informasinya bagaimana caranya atau SOP-nya untuk mendapatkan SNK yang baru. Betul
1: iya.
0: banget. Tidak hanya SNK, tapi barang-barang yang lainnya, berharga lainnya begitu ya. Atau mungkin terkait dengan apa ya, cara-cara penting Anda begitu ya. Kalau hilang ya boleh, catatan nanti ada pendengar yang mendapatkan atau juga menemukan begitu. Di 5803333 atau juga di 0811271911.
1: Nah, ini Agus, tampaknya juga masih ada nih yang mengirim aduan ke WA kita.
0: Okay.
1: Coba kita baca ya sebelum kita kehabisan waktu ya, Agus ya. Ini ada Rere yang ingin melaporkan kondisi penerangan jalan di Jalan Bakungan. Ini penerangan di sepanjang jalan tersebut minim ya, Agus ya. Ditambah ada beberapa titik lampu jalan yang sudah terpasang tapi kondisinya mati. Kalau malam hari, jalanannya menjadi gelap dan cukup membahayakan pengendara yang lewat.
0: Oke. Terima kasih, Rere. Rere, mohon izin untuk mapnya, tolong dikirim begitu ya. Yang pasti nanti ketika mapnya dikirim, kami akan forward ke teman-teman Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan dicek terlebih dahulu itu jalan nasional atau mungkin jalan kabupaten dan sebagainya begitu ya. Yang pastinya nanti ketika mapnya sudah dikirim, kami akan forward ke teman-teman Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih banyak ini Rere yang sudah bergabung. Salam sehat selalu ya. Sudah sarapan belum Rere? Semoga sudah begitu ya.
1: Kalau belum ditraktir Agus.
0: Iya boleh, kesini ya. Baik, masih ada lagi yang akan bergabung. Boleh banget ya di 5803333 atau juga di 0811271911. Berkaitan dengan hari Jumat ini, Ria. Jumat ini biasanya identik dengan hari pendek.
1: Benar.
0: Setuju gak sih?
1: Iya, setuju dong.
0: Setuju?
1: Kenapa kalau setuju? Agus?
0: Saya gak setuju, karena waktu itu kan sama 24 jam. Hanya perasaan kita saja begitu ya.
1: Karena mungkin kepotong Jumatan,
0: oh,
1: dan
0: gitu
1: Jumatan
0: ya?
1: Kan biasanya satu jaman gitu ya.
0: Jadi itu termasuk pendek gitu ya. Tinggal 23 jam gitu waktunya. Padahal sama begitu ya. Oke, di hari Jumat yang penuh berkah ini, semoga saja Anda diberikan kesehatan, kebahagiaan. Dan ketika Anda di hari ini, seperti yang sudah kami sampaikan di awal, ketika Anda akan menyampaikan aduannya, boleh loh ya, gak usah ragu-ragu, sama malu-malu, rasah mangu-mangu begitu ya. Mangu-mangu apa sih?
1: Ragu-ragu gitu ya. Ragu-ragu, kayak lagu aja ya.
0: Itu mangu, gak pakai mangu double gitu ya, mangu aja.
1: Iya, maksa okay. Nih.
0: Di 5803333 atau juga di 0811271911. Kami ingatkan untuk Anda yang pastinya di hari ini sudah mulai beraktivitas dari pagi, jangan dilewatkan pula untuk mengontrol minum Anda, jangan sampai dehidrasi.
1: Kayaknya kita tadi belum minum ya, lupa.
0: Aku sudah sih.
1: Nanti aku aja ya.
0: Kamu aja yang belum. Habis makan kan? Gak bagi-bagi kan?
1: Tauan ya.
0: Maka dari itu untuk Anda ini bukan hal yang sepele. Ketika minum itu harus dicukupi
1: banget.
0: Begitu. Apalagi memang cuacanya masih terik begitu di siang hari, dan malam hari cukup dingin. Sehingga jangan sampai terdehidrasi. Cukupi minuman Anda. Ketika Anda biasanya 8 gelas ya, harus 8 gelas ya dengan kebutuhan Anda. Kalau Anda memang cukupnya cuma 5 gelas ya, 5 gelas per hari begitu. Mm-hmm. Jangan disamakan dengan saya, dengan Ria begitu ya, karena kita kebutuhannya berbeda-beda mm-hmm. begitu.
1: Tergantung apa? Size tubuh kan? Bukan ya?
0: Ya iya sih, kebutuhan. Jadi semakin banyak minum kan otomatis ini kebutuhan yang mm-hmm. ada di dalam tubuh kita ini semakin banyak juga untuk mengeluarkan energinya.
1: Iya, luar biasa mm-hmm. ya. Agus ini ya. Juga ada yang bergabung kembali. Ini Agus, ini boleh. Dari Hendra.
0: Hendra.
1: Melaporkan lampu lalu lintas yang mati total di Simpang Sagan, persimpangan Jalan Prof. Dr. Randes Noto Negoro dan mm-hmm. Jalan Kolombo, Yogyakarta. Nah, ini tapi mati totalnya ini hanya sementara atau enggak, ini enggak disebutkan ya Agus ya. Jangan-jangan ini karena mungkin lagi error dan setelah itu nyala kembali. Atau bagaimana ini Hendra? Mungkin bisa dilengkapi juga ya Agus ya.
0: Ya, betul. Uh-huh. Jadi jangan sampai salah persepsi begitu ya. Uh-huh. Dan kita akan tunggu untuk informasi lengkapnya begitu untuk Hendra, agar dilengkapi terlebih dahulu.
1: Hmm.
0: Ada lagi yang bergabung?
1: Satu lagi ya, ini Agus sebelum kita mengakhiri Halo RRI di siang hari ini. Ini ada dari Nadia. Ingin melaporkan adanya kerusakan jalan ini Agus, di Jalan Patehan Lor nomor 25 Patehan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Nah, ini juga sudah ada mapnya gitu ya. Di area tengah jalan itu terdapat kerusakan permukaan jalan, yaitu lubang. Nah, ini meningkatkan resiko kecelakaan. Coba kita lihat ya, ini karena mengirimkan foto juga pendengar. Memang sih ada lubang, tapi memang lubangnya tidak, sepertinya tidak terlalu besar ya Agus ya. Ya,
0: betul uh-huh. banget. Tapi terima kasih untuk Nadia, dan nampaknya sudah ditandai. Dan semoga saja ini sudah akan ada follow up mm-hmm. dan biasanya kalau sudah ditanda ini sudah akan ada follow up dari pemerintah kota begitu ya untuk ditambal begitu. Ditunggu saja Nadia, terima kasih banyak atas informasi yang sudah disampaikan kepada kami mm-hmm. dan juga pendengar yang lainnya. Ria, kita sudah di penghujung kebersamaan mm-hmm. yang pasti tidak hanya hari ini saja ya. Ketika Anda mempunyai aduan di luar jam Halo RRI juga boleh ya mm-hmm. disampaikan di line WA di 0811 271 1911. Mm-hmm. Jangan khawatir, nanti sebutkan Halo RRI begitu. Jadi nanti kami bisa memilah dan memilih WA untuk Halo RRI-nya begitu.
1: Iya, mm-hmm. Q-nya pokoknya Halo RRI. Betul. Gitu ya pendengar ya.
0: Ya. Uh-huh. Dan saya Gus Pramana.
1: Dan juga saya Ria Agustin.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menjalankan berbagai aktivitas. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa, negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Marilah kita sejenak bangkitkan rasa nasionalisme kita dengan bangkit berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seneng banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut tut tut.
0: Li, itu lihat deh, ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya nggak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Anda ingin melihat gurun pasir? Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran Sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

0: Hai hai pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda? Nah pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini. Jumpa kita di hari Jumat, hari yang ke-24 Juli 2026. Baik, kita berjumpa dalam Indonesia Sehat. Dan pastinya sudah terhubung dengan beliau Dr. Gigi Gembita Sekar Permata, dokter klinik gigi dan mulut dari RSUD Sleman. Baik, kita sapa. Selamat siang. Assalamualaikum, Dr. Gembita.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Kabar baik ya. Sehat semangat ya, Dok ya.
1: Ya, semangat.
0: Oke. Baik, Dr. Gembita, kita akan bincang-bincang untuk kesempatan siang kali ini tentang gigi ompong lansia, risiko kurang gizi, begitu ya dok ya? Oke, baik dok. Nah, apakah juga berarti bahwa kemunduran fisik seorang lansia dan salah satunya yang dialami adalah gigi ompong ini? Nah, apakah itu bisa dicegah ya dok? Silakan dokter Gembita.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dokter Gigi Gembita, izin menjawab ya. Untuk gigi ompong di masa usia lanjut usia itu bukan proses normal. Hal tersebut bisa dilakukan pencegahan. Jadi apabila kita menjaga kesehatan gigi dan mulut sedini mungkin, hal tersebut seperti gigi ompong, gigi lepas, sisa akar di usia lanjut usia itu bisa dicegah atau diminimalkan. Jadi itu bukan proses penuaan. Jadi kalau misalnya ada anggapan, oh wajar apa giginya lepas, giginya ompong karena sudah tua, itu salah ya. Okay. Karena itu bukan proses penuaan. Namun saya juga pengen ngasih gambaran sedikit apabila pada usia lanjut usia hal-hal apa saja sih yang mengalami penurunan. Biasanya pada lanjut usia itu mengalami penurunan sistem imun, kemudian produksi dan komposisi dari air liur itu juga berkurang. Itu memang proses penuaan. Tapi kalau gigi ompong ataupun gigi lepas pada lanjut usia itu tidak wajar ataupun tidak normal di saat usia lanjut usia. Seperti itu.
0: Mungkin bisa disamakan persepsinya dulu ya dok ya. Untuk yang dimaksud lanjut usia ini kisaran usia berapa ya dok ya?
1: Ya, untuk usia lanjut usia itu di atas usia 60 tahun.
0: Di atas 60 tahun, oke, baik. Nah dok, lalu apakah juga ketika pada akhirnya memiliki gigi yang ompong, yang tadi dokter Gembita juga sampaikan, sebenarnya itu juga bukan selalu yang dialami oleh lansia begitu ya. Nah untuk gigi ompong ini apakah ya dibiarkan aja, toh juga memang sudah saatnya tanggal begitu, ataukah memang bisa kita upayakan untuk tidak mudah tanggal begitu ya dok? Dokter silakan.
1: Iya. Jadi gigi ompong ataupun gigi lepas itu seperti yang saya tadi sampaikan itu bisa dicegah dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Okay. Seperti rutin menyikat gigi 2 kali sehari. Tapi tidak sesimpel rajin sikat gigi.
0: Iya. Adakah cara-cara yang bisa dilakukan begitu dokter Gembita? Langsung saja dok, bisa terdengar kok suaranya.
1: Iya, oh ya.
0: Terdengar jelas.
1: Jadi menyikat gigi 2 kali sehari itu juga disertai penggunaan sikat gigi dengan bulu yang halus, kemudian pasta giginya mengandung fluoride, kemudian sikat gigi itu minimal 2 menit. Jadi emang tidak boleh tergesa-gesa dengan teknik sikat gigi yang benar. Karena kalau teknik sikat giginya yang salah itu bisa menyebabkan kerusakan pada gigi. Nah, kerusakan pada gigi yang kecil itu awal mula atau gejala dari yang bisa terjadinya gigi ompong ataupun gigi tanggal pada usia lanjut usia. Seperti itu. Jadi, intinya kita perlu aware sama kesehatan gigi kita. Kemudian juga rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Okay. Seperti itu. Nah, kemudian solusi dari kami apabila gigi itu sudah terlanjur lepas ataupun ompong di masa usia lanjut usia, sebenarnya ada solusi untuk mengembalikan fungsinya, yaitu dengan penggunaan gigi tiruan.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Gigi tiruan begitu ya, dok ya. Oke. Iya. Baik. Sebelum nanti kita masuk pada terkait juga gigi tiruan ini dok, sesuai dengan tema bahwa gigi ompong lansia ini berisiko juga pada kurang gizi begitu ya dok ya. Nah ya, apakah untuk lansia ini sering mengalami malnutrisi dok, walaupun juga badannya tidak kelihatan kurus begitu dok, bagaimana?
1: Iya, malnutrisi sendiri itu adalah kekurangan gizi ya. Mm-hmm. Jadi bayangkan saja ketika gigi kita lengkap, kita otomatis akan merasa nyaman untuk makan. Mm. Jadi tidak menghindari makanan yang keras, tidak menghindari makanan yang berserat. Namun kebalikannya, apabila kita memiliki gigi yang ompong, otomatis saat proses pengunyahan, kita akan merasa tidak nyaman ataupun kesulitan. Nah, itu kadang usia lanjut usia menghindari makanan yang lunak, makanan yang berserat, di mana juga bisa mengurangi jumlah makanan karena karena ketidaknyamanan dalam proses pengunyahan yang disebabkan oleh gigi yang hilang. Sehingga ketika asupan makanan itu berkurang, apabila hal tersebut terjadi berlangsung lama, maka bisa aja gizinya kurang atau tidak cukup gizi, sehingga terjadi penurunan berat badan yang nantinya akan menyebabkan malnutrisi tadi ataupun kekurangan gizi seperti itu.
0: Pada akhirnya makanan itu akan terseleksi begitu ya dok ya, intinya nggak semua jenis makanan bisa dimakan begitu ya.
1: Iya betul.
0: Dan mungkin karena nggak suka juga akhirnya menghindari begitu ya dok ya.
1: Ya, kayak lebih baik nggak makan daripada makan tapi nggak enak, sakit, pahit gitu.
0: Oke, baik. Nah, dok, tadi dokter sampaikan juga bahwa tentang gigi tiruan ini, yang sebaiknya apa sih ya, dok, agar aman bagi lansia?
1: Baik, gigi tiruan itu sebenarnya banyak ya, macam-macamnya tuh banyak. Nah, per kasus per orang itu pasti beda-beda. Saya yakin nggak ada yang sama, pasti beda-beda. Karena kehilangannya ada yang kehilangan satu, kehilangan dua, kehilangan tiga, bahkan ada yang kehilangan semua gigi, baik rahang atas maupun rahang bawah. Okay. Sebaiknya langsung saja dikonsultasikan ke dokter gigi fasilitas kesehatan masing-masing, seperti itu.
0: Gitu. Ya, baik. Kita juga akan mengajak untuk pendengar yang mungkin akan bergabung begitu ya, Dokter Gembita, di kesempatan siang kali ini. Nanti mungkin bisa ditanggapi begitu ya dok ya.
1: Baik.
0: Okay. Baik pendengar, tentunya jumpa kita dalam Indonesia Sehat. Satu tema kita, gigi ompong lansia, risiko kurang gizi. Silakan ya, Anda bisa bergabung untuk line telepon kami di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Atau pendengar, Anda juga bisa mengikuti untuk siaran kami melalui kanal YouTube di @RRI Jogja Official. Anda juga bisa menyampaikan untuk pertanyaan Anda di sana di @RRI Jogja Official. Saya nantikan ya untuk satu tema kita, gigi ompong lansia, risiko kurang gizi. Oke, jadi dinantikan untuk pendengar yang bergabung. Nah dok, kalau bicara tentang asupan nutrisi, apakah sebaiknya dibedakan ataukah sama untuk konsumsi makanan bagi yang lansia dan non-lansia begitu dok? Artinya mungkin harus disediakan menu khusus begitu dalam keluarga.
1: Baik, izin menjawab. Untuk gizi antara lansia ataupun dewasa ataupun anak-anak sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Okay. Maksudnya tetap bisa sama. Tapi yang membedakan kadang lansia itu karena ketidaknyamanannya dalam melakukan pengunyahan karena gigi yang hilang, itu kadang memang ada treatment khusus. Okay. Seperti makanan lunak, seperti nasi dijadikan bubur, kemudian misalnya telur direbus, tidak digoreng, kemudian kayak tahu tempe direbus, karena itu kan jatuhnya lebih lunak. Jadi harapannya gizinya tetap tercukupi, namun proses treatment dari makanannya aja yang berbeda. Seperti ayam dilakukan pencincangan, ikan dilakukan perebusan hingga lunak, seperti itu.
0: Oke. Jadi jenisnya bisa sama, hanya mungkin kalau misalnya utuh begitu ya, jadi ini sudah dalam bentuk potongan atau cincang begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah bergabung kebersamaan kita, dan silakan pendengar, Anda juga bisa telepon langsung ya di 580333 atau juga untuk WhatsApp kami 0811271111, dan juga untuk kanal YouTube-nya di @RRI Jogja Official. Terima kasih Mbak Nanda di Cokolana, Mbak Nanda di Jogonalan. Oke, terima kasih untuk Mbak Nanda di Jogonalan. Nah, Dok, apakah ada bahaya menggunakan gigi palsu yang tidak permanen pada lansia? Mana yang lebih baik ya, Dok, permanen atau lepas pasang begitu? Untuk Mbak Nanda di Jogonalan. Silakan Dokter Gembita.
1: Baik, terima kasih Mbak Nanda atas pertanyaannya. Jadi untuk gigi tiruan lepasan ataupun cekatan atau permanen, itu tidak ada bedanya, sama-sama aman. Namun itu nanti dokter yang melakukan pemeriksaan yang bisa mengetahui ini lebih baik cekatan atau permanen ataupun lepasan. Karena itu kembali lagi sesuai indikasi dari masing-masing pasien. Seperti itu. Jadi gigi tiruan lepasan aman, gigi tiruan yang cekat ataupun permanen juga aman. Tapi dilihat dari kasusnya terlebih dahulu.
0: Mungkin kasusnya seperti apa ini, Dok? Ketika kemudian seorang lansia begitu, apakah berpengaruh atau tidak ya saat misalnya lepasan gitu, tetapi kurang rajin untuk membersihkan giginya begitu?
1: Baik, biasanya kalau pada lansia itu kehilangan giginya sudah banyak ya. Kalau sudah banyak berarti kayak penyangga penyangga dari gigi tiruannya itu akan minimal atau sedikit. Sehingga biasanya lebih dianjurkan menggunakan gigi tiruan lepasan. Kalau misalnya di dewasa, misalnya kehilangannya satu gigi, biasanya itu masih bisa dilakukan pembuatan gigi tiruan yang permanen ataupun cekatan. Karena penyangganya masih baik. Itu dan banyak. Tapi kalau lansia kehilangan giginya banyak, itu biasanya dibuatkannya gigi tiruan lepasan.
0: Seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Nanda di Jogonalan. Dan baik, pendengar yang mungkin akan bergabung, kami nantikan ya, Anda bisa bergabung, silakan untuk line telepon kami di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Untuk yang sudah bergabung dalam Indonesia Sehat, selamat siang. Indonesia Sehat, selamat siang. Yang untuk yang sudah bergabung. Baik. Silakan ya untuk kebersamaan Anda pastinya dalam Indonesia Sehat Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, baik Dok, kita akan kembali setelah yang berikut ya Dok ya. Tetap terhubung ya Dokter Gembita.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
3: Kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara, telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
4: Pro 1.
0: Baik pendengar, pastinya untuk kebersamaan kita dalam Indonesia Sehat Pro 1 RRI Yogyakarta, satu tema kita gigi ompong lansia, risiko kurang gizi. Bersama beliau Dr. Gigi Gembita Sekar Permata, dokter klinik gigi dan mulut RSUD Sleman ya. Pendengar, Anda bisa bergabung untuk line telepon kami di 0811-271-1911. Mohon maaf sekali untuk line telepon biasa saat ini tidak bisa digunakan. Untuk line 580333 Anda bisa menghubungi untuk melalui WhatsApp kami di 0811-271-1911. Untuk dokter Gembita masih terhubung ya dok ya?
1: Ya, oke, masih. Baik.
0: Ya baik dok, terima kasih untuk Ibu Nani yang ada di Cekal KM5. Ibu Nani di Cekal KM5, terima kasih. Nah dok, orang tua itu apakah boleh makan kacang-kacangan ya dok ya? Dalam bentuk kacang yang utuh atau mungkin menjadi bumbu begitu untuk Ibu Nani di Cekal KM5. Silakan nih dok.
1: Sebenarnya untuk konsumsi kacang itu boleh ya. Itu sesuai dengan kemampuan dari gigi seseorang masing-masing. Apabila memang giginya masih baik, sehat, monggo silahkan, tetap bisa, tapi tetap perlu kehati-hatian karena kacang itu kan teksturnya keras ya. Jadi takutnya kalau misalnya giginya sedang tidak sehat ataupun goyang, itu bisa memperparah kondisinya seperti itu. Kalau misalnya mau di seperti dihaluskan terus jadi sambal gitu mungkin itu boleh juga.
0: Oke, jadi tidak ada masalah ya dok ya untuk orang tua konsumsi kacang begitu ya?
1: Iya, tidak masalah.
0: Tidak ada masalah. Oke. Baik, terima kasih untuk Ibu Nani yang ada di Cekal KM5. Yang pendengar, Anda bisa bergabung ya untuk line telepon kami untuk 0811-271-1911. Sekali lagi untuk line telepon di 580333 sedang ada trouble. Nah, Anda bisa bergabung untuk WhatsApp-nya ya. Baik, terima kasih untuk Pak Heru yang ada di Kusuma Negara. Nah, apakah bahaya dok kalau lansia usianya 70 tahun begitu ya melakukan implan gigi, bagaimana untuk Pak Eru di Kusuma Negara ini dok?
1: Baik, izin menjawab. Untuk implan gigi itu sebenarnya syaratnya banyak ya, seperti kesehatan tulang yang paling pertama itu harus baik. Nah untuk tahu syarat-syaratnya itu biasanya dokter gigi yang melakukan pemeriksaan yang jauh lebih tahu, karena kondisi per lansia itu beda-beda. Tapi tentunya resiko pada lansia dan dewasa itu jauh lebih beresiko pada lansia ya, karena lansia sendiri seperti massa ototnya juga berkurang seperti itu. Jadi karena implan sendiri itu kan dilakukan penanaman seperti implan gitu di dalam gusi ya, jadi memang kesehatan secara menyeluruh itu akan lebih diperhatikan, seperti sisa tulangnya masih banyak ataupun tidak, kemudian kesehatan rongga mulut yang lainnya masih sehat ataupun tidak, seperti itu.
0: Oke, ya baik, terima kasih sekali untuk Pak Heru di Kusuma Negara. Artinya juga ini harus diperhatikan oleh untuk beberapa kondisi begitu dok ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Ya dok, kemudian juga kalau orang tua ini pastinya juga efeknya dari sedari usia muda begitu dok. Gimana sih untuk bisa menjaga kesehatan gigi dok? Nah, saya pernah dengar kalau misalnya kondisi gigi ini merupakan faktor keturunan. Betul tidak ya dok ya? Silakan.
1: Ya betul. Kalau gigi itu sebenarnya juga ada faktor keturunan. Jadi kayak kekuatan gigi, mineralisasi gigi itu juga ada faktor dari keturunan. Namun kesehatan gigi dan mulut itu bisa dicegah ataupun diupayakan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi memang harus aware ya sama kesehatan gigi dan mulut, sikat gigi 2 kali sehari tadi, dan rajin untuk periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali. Jadi ketika ada keluhan ringan, sesegera mungkin dilakukan pemeriksaan. Jangan dilakukan penundaan yang kemudian akan memperparah kondisinya. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ada juga yang mungkin sedari muda ini dok, giginya tuh mulai pecah-pecah begitu ya. Pecah sedikit, pecah sedikit, lama-lama kemudian habis begitu ya. Hal tersebut apakah bisa dicegah ya dok ya, ketika seseorang mengalami masalah semacam itu?
1: Iya. Bisa banget. Jadi ketika pecahnya baru sedikit, segera periksa dan lakukan perawatan. Karena kalau misalnya itu dibiarkan, nanti efeknya seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau gigi yang pecah sedikit nggak dilakukan perawatan, akan pecah lagi, pecah lagi, pecahnya semakin besar, dan nanti efeknya ya pasti menjadi fokal infeksi dan harus dicabut. Nah, hal tersebut itu yang kita tidak inginkan, maka ketika itu pecahnya masih sedikit, segera lakukan pemeriksaan dan lakukan perawatan. Seperti itu.
0: Oke, ya baik. Oke, baik pendengar. Pastinya juga masih jumpa kita di kesempatan siang kali ini. Gigi ompong lansia, resiko kurang gizi. Silahkan ya, Anda bisa bergabung untuk line telepon kami di 0811271111 atau juga untuk WhatsApp-nya ya. Untuk line telepon biasa saat ini belum dapat dihubungi. Nah, ya dok, bagaimana sih menjaga kesehatan gigi kalau sedari usia muda? Saat ini kan banyak sekali ya untuk produk-produk pasta gigi ataupun juga untuk perawatan gigi sedari usia muda begitu, biar awet sampai besoknya begitu dok.
1: Iya, yang pertama tentunya campaign kita kayak menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan sikat gigi 2 kali sehari, menggunakan bulu sikat yang halus dan pasta gigi yang mengandung fluoride. Jadi pendengar setia bisa melihat di bagian komposisi pasta gigi itu mengandung fluoride atau tidak. Kemudian yang kedua, segera periksa dan lakukan perawatan apabila mempunyai keluhan gigi dan mulut. Jadi sebenarnya kayak bercak hitam di atas mahkota gigi yang sedikit itu juga tanda awal dari gigi berlubang. Okay. Dan itu bisa segera dilakukan perawatan. Selain perawatan untuk pengobatan, kita juga ada perawatan preventif atau pencegahan. Seperti kita akan melakukan aplikasi fluoride pada biasanya pada anak-anak. Itu gunanya untuk memperkuat gigi sehingga tidak mudah terjadinya gigi berlubang. Okay. Lalu selain sikat gigi, kita juga perlu membersihkan sela-sela gigi menggunakan dental floss ataupun benang gigi. Itu juga mencegah terjadinya gigi berlubang. Seperti itu.
0: Okay. Yeah. Baik, itu cara-cara biar awet ini giginya ya dok ya, dari usia muda.
1: Iya, jadi nanti diharapkan di usia lansia itu tidak ompong ataupun tidak tanggal.
0: Tidak ompong atau tanggal, baik terima kasih. Mbak Vera di Kejayan, terima kasih Mbak Vera di Kejayan. Ibu saya usianya 56 tahun, nah seminggu yang lalu itu gusinya bengkak, kemudian sakit banget begitu ya. Nah, memang belum ke dokter gigi, minum obat pereda nyeri begitu. Nah, apakah ini harus ke dokter gigi dalam kondisi giginya yang bengkak atau masih sakit banget begitu? Ataukah setelah nanti sudah tidak sakit lagi? Bagaimana untuk Mbak Vera di Kejayaan? Silahkan dok. Usia 56 tahun untuk ibunya. Ya. Langsung dokter, bisa terdengar kok.
1: Jadi harus segera ke dokter gigi ya, karena gusi yang bengkak.
0: Dok, hilang saat ini suaranya nih dok. Ya, sempat hilang nih suaranya. Oke. Okay. Iya, yang ditanyakan oleh Mbak Vera di Kejayaan. Silakan langsung dok. Ya.
1: Halo, jadi tadi ketika ada kasus pembengkakan di rongga mulut ataupun di gusi, itu segera ke dokter gigi karena itu merupakan tanda peradangan atau adanya infeksi yang disebabkan oleh berbagai macam. Tapi tentunya di rongga mulut seperti gigi berlubang, kemudian penumpukan karang. Nah itu jangan ditunda nunggu nggak sakit, tapi segera mungkin agar penyebaran infeksinya tidak meluas. Seperti itu.
0: Oke, iya. Nah, biasanya dokter itu apakah langsung melakukan tindakan medis seperti pencabutan atau upaya pada gigi, ataukah memang memberikan pereda nyeri begitu dok, ketika misalnya lagi bengkak begitu, lagi besar banget begitu, bagaimana?
1: Oh iya, tadi yang kasus ke tadi itu kan sudah diminum pereda anti nyeri ya. Tapi minum obat saja dalam kes keluhan gigi dan mulut itu tidak akan menangani secara total, itu hanya sementara. Apabila penyebabnya itu tidak dilakukan perawatan, maka seterusnya akan mengalami kesakitan.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Ya, baik. Oke. Tampaknya juga ada yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Selamat siang. Ya, selamat siang dalam Indonesia Sehat. Pak Joni. Iya, baik.
4: Halo.
0: Iya, Pak Joni di Jakal ya, Pak Joni.
4: Betul,
0: iya. Ya, silakan Pak Joni, ada keluhan apa ini Pak Joni dengan dokter gigi Gembita?
4: Saya tidak mengeluh ya, saya mau bertanya.
0: Oh, boleh, silakan. Iya.
4: Pagi, Dok. Salam sehat.
0: Salam sehat juga.
4: Begini, Dok. Kebanyakan lansia itu kan giginya ompong ya. Masa kurang gizi mereka? Bukankah proses alami, Dok? Kemudian orang yang ompong kan ada beberapa permasalahan ya. Bisa karena kecelakaan terus copot, atau tiba-tiba merosot sendiri atau apa ya. Kalau memang kurang gizi, itu asupan gizi apa yang seharusnya yang bisa menguatkan gizi? Seharusnya itu aja. Matur nuwun, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang Pak Joni di Jalan Kaliurang. Bisa ditanggapi Dok, ada 3 hal yang ditanyakan ini Dokter Gembita, ya. Silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi Pak, gigi ompong ataupun gigi tanggal itu bukan karena kurang gizi. Yang kita sampaikan kalau gigi...
0: Dok, suaranya hilang lagi nih Dok. Oke. Ya, baik.
1: Ya, jadi
0: Oke.
1: Halo, ya. Jadi gigi ompong atau gigi tanggal di usia lanjut usia itu bukan karena kekurangan gizi, dan itu bukan bagian normal dari penuaan. Yang kita sampaikan kalau gigi ompong itu akan menyebabkan kekurangan gizi karena ketidaknyamanan atau kesulitan dalam proses pengunyahan. Jadi gigi itu bisa banget tetap bertahan sampai usia lanjut usia, seperti itu. Kemudian untuk gigi yang lepas saat kecelakaan seperti itu juga bukan karena kurang gizi. Namun karena adanya traumatik. Nah, ketika gigi mengalami kehilangan, maka kita bisa membantu untuk mengembalikan fungsinya, yaitu dengan menggunakan gigi tiruan. Seperti itu.
0: Oke. Iya.
1: Tadi satunya lagi apa ya pertanyaannya?
0: Iya, kemudian asupan gizinya sebaiknya apa ini Dok, bagi lansia biar giginya juga awet begitu Dok?
1: Oh baik, biar giginya awet sebenarnya kita perlu gizi yang cukup ya, seperti mengandung protein, vitamin, karbohidrat, yang biasa kita konsumsi seperti telur, tahu dan tempe, ikan-ikanan, kemudian buah-buahan, seperti itu.
0: Oke. Dan itu memang berproses dari usia muda begitu ya Dok ya?
1: Iya. Jadi ketika kita menjaga kesehatan gigi dan mulut sedini mungkin, insya Allah nanti di usia lanjut usia, gigi ompong ataupun gigi lepas itu bisa diminimalkan atau tidak akan terjadi, seperti itu. Jadi kalau anggapan oh wajar giginya ompong karena usianya udah tua, itu nggak benar ya, karena ketika usia lanjut usia itu tidak ada proses normal giginya akan ompong, itu tidak ada. Gigi tetap bisa bertahan walaupun usianya sudah lanjut usia.
0: Oke Dok, mohon maaf sekali, misalnya bisa bertahan itu sampai kira-kira usia berapa ini Dok untuk gigi tersebut?
1: Tidak ada batasannya.
0: Ketika
1: memang jaringan di rongga mulut itu sehat, itu bisa sampai selamanya. Beda sama gigi anak-anak ya. Gigi anak-anak itu ada tanggal, ada usia tanggal gigi atau usia lepasnya gigi dan digantikan oleh permanen, itu ada usia tertentu. Seperti itu, tapi kalau udah gigi permanen, itu bisa bertahan selamanya. ketika memang kita menjaga kesehatan gigi dan mulut kita.
0: Oke. Jadi nggak ada batasan sampai usia berapa gigi akan awet, setelah itu tidak, begitu nggak ya dok ya?
1: Nggak ada, iya.
0: Oke, ya baik. Terima kasih ini Pak Joko di untuk Pak Joni di Jakal. Mudah-mudahan puas ya. Baik, terima kasih untuk Pak Joko di Cangkring. Terima kasih untuk Pak Joko WhatsApp-nya. Nah, apakah bagi orang tua itu harus melepas gigi palsunya saat akan tidur dok? Dan betulkah yang mengatakan bahwa kalau sedari muda itu suka konsumsi cuka begitu, maka akan membuat gigi gampang lepas begitu. Silakan untuk Pak Joko di Cangkring ini dok.
1: Ya, betul ya. Kalau misalnya konsumsi cuka di usia muda, cuka itu kan asam ya. Mm-mm. Sedangkan gigi itu sangat nggak suka yang bersifat asam. Okay. Biasanya kalau misalnya konsumsi asam dan kita tidak membersihkan segera mungkin, maka asam itu akan melekat pada gigi dan akan membuat gigi itu terkikis. Mm. Ketika gigi terkikis, lama-kelamaan itu akan menyebar dan akan menyebabkan gigi itu harus dicabut. Tapi sebenarnya bisa dicegah ketika sudah ada tanda pengikisan, bisa segera dilakukan penambalan agar gigi itu tidak copot di usia lanjut usia, seperti itu. Kemudian tadi yang pertama, untuk gigi tiruan, apakah saat mau tidur yeah. perlu dilepas? Mm-hmm. Ya, betul. Pada saat mau tidur, gigi tiruan sebaiknya dilepas, karena apa? Untuk agar jaringan di rongga mulut itu beristirahat. Karena kan udah seharian make, okay. biar jaringan di rongga mulut itu beristirahat. Ketika dilakukan pelepasan, sebaiknya gigi tiruan itu dilakukan perendaman pada cairan pembersih khusus gigi tiruan. Namun, paginya harus tetap langsung dipakai. Jangan dibiarkan kayak sehari, dua hari nggak make. Karena di rongga mulut itu cepat berubah. Ketika tidak langsung dipakai pagi harinya, ditakutkan gigi tiruannya sudah nggak pas, seperti itu.
0: Oh begitu, jadi memang harus dilepas begitu ya dok ya?
1: Iya, kalau mau tidur dilepas agar jaringan di rongga mulut itu beristirahat.
0: Oke, ya baik. Terima kasih sekali untuk Pak Joko yang ada di Cangkring. Mudah-mudahan puas ya. Nah dok, kemudian kalau penggunaan crown itu atau mahkota begitu ya. Nah, itu sampai dengan misalnya digunakan pada saat usia muda sampai kemudian usia tua itu, adakah bahayanya ataukah memang itu aman saja begitu dok? Bagaimana?
1: Selagi masih crown-nya dalam kondisi baik, itu aman saja. Jadi tidak ada batasan crown harus dilepas saat usia lanjut usia, itu tidak ada. Jadi ketika crown masih dalam posisi yang baik dan sehat, itu bisa tetap bertahan sampai tidak ada batasan usianya.
0: Gitu. Selama kondisi crown-nya juga baik begitu.
1: Iya. Okay. Dan harus rajin dibersihkan ya.
0: Ya baik. Iya. Dok, mungkin banyak yang kemudian juga masih bingung, Dok. Orang rajin melakukan sikat gigi begitu ya. Berkumur juga dengan obat kumur yang banyak dijual di pasaran begitu ya, Dok ya. Tetapi masih saja ada sisa-sisa makanan yang kemudian terselip dan sebagainya begitu, yang akibatnya membuat pembusukan dan berefek pada gigi. Menyikapi ini harus bagaimana sih dok sebaiknya?
1: Ya, menyikapinya kita harus lebih aware ya, atau lebih teliti. Jadi, ketika sesudah makan, kita sebaiknya berkumur dengan air mineral ataupun air putih. Kan kalau penyikatan gigi dilakukan 2 kali sehari, pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Nah, kadang kan kita makan 3 kali, pagi, siang, sama sore. Nah, setelah makan kita melakukan pembilasan dengan menggunakan air putih. Kemudian selain menyikat gigi, kita juga perlu menggunakan benang gigi ataupun dental floss tadi untuk membersihkan sela-sela gigi. Sebaiknya seperti dental floss, sikat gigi itu dilakukan di depan cermin. Jadi kita tahu area mana nih yang perlu kita bersihkan, seperti itu.
0: Oke. Ya, wah. Ini yang kadang terlupa ya, Dok ya. Artinya juga setelah makan memang sebaiknya dibilas dulu begitu ya, Dok ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, ini yang kadang kemudian ketika enggak dibilas menumpuk dari siang sampai kemudian saat menjelang tidur itu cukup cukup lama juga, beberapa jam begitu ya, Dok.
1: Iya, betul.
0: Okay, baik. Nah, dok, mungkin sebagai closing statement-nya, dok, di kesempatan kali ini, bagaimana sih agar lansia Indonesia ini juga tetap sehat begitu dengan memiliki gigi yang bagus, yang kuat begitu, dok? Silakan.
1: Iya. Saya ingin menyampaikan saja bahwa gigi ompong pada usia lanjut usia itu bukan bagian dari normal dari penuaan ya. Jadi gigi ompong ataupun lepas di usia lanjut usia itu bisa dicegah dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut sedini mungkin dan rajin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Karena kesehatan gigi sendiri merupakan bagian dari kesehatan tubuh yang lainnya. Ketika giginya sehat, asupan makanan baik, maka tubuh akan lebih sehat dan kualitas hidup akan meningkat, seperti itu.
0: Oke, dan untuk jenis-jenis makanan tertentu selama tidak ada penyakit yang lain begitu ya dok, walaupun itu sifatnya keras tetap bisa dikonsumsi oleh lansia ya dok ya?
1: Iya, apabila giginya sehat, mau makanan keras, daging, tetap bisa dikonsumsi.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali dokter Gembita, semoga juga perbincangan di kesempatan siang kali ini bisa menginspirasi ya dok ya.
1: Amin, semoga membawa manfaat untuk banyak orang.
0: Amin, terima kasih. Salam untuk semua rekan-rekan yang ada di RSUD Sleman ya dok ya.
1: Iya.
0: Terima kasih sekali. Salam
1: sehat untuk semuanya.
0: Oke, terima kasih. Baik, mendengar sampai di sini ya untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Sehat. Gigi ompong lansia, risiko kurang gizi bersama beliau Dr. Gigi Gembita Sekar Permata, dokter klinik gigi dan mulut RSUD Sleman. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saatnya untuk kita update informasi terkini yang terangkum dalam dunia olahraga dalam Warta Berita Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mithyland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali di Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamik Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mytiland di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mytiland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

menunjukkan justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Senegalen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Senegalen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Senegalen Lucas Gottler mengatakan bahwa Senegalen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama. Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama, apa yang membuat Senegalen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat Senegalen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Senegalen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half. Very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan Almira atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, salam dari PSSI juga. Kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mau waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief de Mission dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya sudah pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu ada beberapa nomor yang memang mungkin mendapatkan medali. Juga sebab Wushu adalah salah satu cabur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas atau dua emas atau dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini dan mungkin pada saat ini.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Fahlepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap Passer yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Paser ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Paser ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Selamat siang, temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Di hari Jumat kali ini, sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Ridho Kompleks RRI Seturan Yogyakarta dengan nantinya khotib beliau Bapak Ustadz Muhammad Faturrahman SPD. Pendengar, saat ini sudah terhubung dengan rekan Agus Pramana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dina Febrina.
0: Iya, baik, sudah berada di lokasi Masjid Baitur Ridho Kompleks RRI Seturan ya.
1: Ya.
0: Oke. Baik, silakan rekan Agus untuk informasikan pelaksanaan ibadah sholat Jumat kali ini.
1: Baik, terima kasih Dina Febrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum simin malam sima dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1, pendengar Pro 4 dan juga pendengar RRI Digital, kami kembali hadir akan menyiarkan rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami siarkan dari Masjid Baitur Ridho Kompleks RRI Seturan Yogyakarta. Perlu kami sampaikan untuk Anda, nantinya khotib dan pastinya imam akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Faturrahman SPD, sedangkan kumandang ayat-ayat suci Al-Qur'an nantinya akan dikumandangkan oleh Ustaz Wahyu El Hadi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menuju ke mimbar tilawah untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang mana akan diawali membacakan surat As-Saffat dimulai ayat ke 275. Kita akan menuju ke mimbar tilawah.

muslimun. Hadirin sholat Jum'ah rahimakumullah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan sholat Jum'ah. Nikmat yang harus digunakan dalam rangka memenuhi syariat yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah, saat ini umat manusia hidup di zaman yang serba cepat dan kompetitif. Bahkan sebagian orang ada yang bekerja seharian mulai dari pagi hingga pulang pada malam hari dalam rangka berjuang mencari nafkah demi anggota keluarganya. Lalu apakah hal tersebut hanya tidak bernilai atau tidak bernilai apa-apa di mata Allah? Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, Allah telah berfirman, A'udhu billahi minasyaitonirrojim, Bismillahirrahmanirrahim, Fabdahu indallahi rizqo, wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Yang artinya kurang lebih, maka mintalah rezeki dari sisi Allah, sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada Allah, hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan. Hadirin jemaah sholat Jum'ah rahimakumullah, ayat yang kami sampaikan tadi telah dijelaskan bahwa Allah SWT memberikan perintah kepada seluruh umat manusia untuk mencari rezeki dari sisinya. Dalam artian bekerja untuk mencari rezeki dengan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan agar selalu beribadah kepada-Nya dan bersyukur atas seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama dari Banten, yaitu beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam karyanya beliau, dalam sebuah tafsir, beliau menjelaskan kurang lebih, maka mintalah rezeki dari sisi Allah, yakni mintalah segala rezeki kepada-Nya. Sembahlah Allah, sebab hanya Allah yang layak untuk disembah. Dan bersyukurlah kepada Allah, sebab Dia Zat yang menciptakan kenikmatan bagi makhluk dan memberikan kenikmatan berupa rezeki. Hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan, maka hanya kepada-Nya pula kebaikan diharapkan. Hadirin jemaah rahimakumullah, dari penjelasan Syekh Nawawi ini setidaknya ada tiga komponen dasar dari perintah Allah yang dapat diambil dari surah Al-Ankabut tadi, yaitu yang pertama perintah untuk mencari rezeki, kemudian yang kedua beribadah, perintah untuk beribadah, dan yang ketiga yaitu semuanya itu diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita semua termasuk hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jum'ah rahimakumullah, dalam ayat lain Allah juga memberikan penegasan bahwa mencari rezeki adalah bagian dari perintah Allah kepada seluruh umat manusia. Dalam surah Al-Mulk Allah juga telah berfirman yang artinya kurang lebih, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu
dalam keadaan mudah dimanfaatkan, maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Hadirin yang dicintai oleh Allah, kesimpulannya adalah bahwa bekerja bukan hanya sekedar untuk mencari uang atau mencari materi, namun juga bisa bernilai ibadah. Jika apa? Jika dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah dan dilakukan dengan cara yang profesional, menggunakan cara-cara yang halal dan memiliki tujuan yang benar, seperti halnya menafkahi keluarga dan berikutnya adalah bisa untuk bersosial atau membantu orang lain, bahkan untuk melengkapi atau menyempurnakan beberapa bagian dari ritual peribadatan kita. Hadirin jemaah rahimakumullah, marilah kita perbaiki segala niat kita dalam segala aktivitas kita, terutama dalam dunia bekerja kita. Tidak hanya niat hanya untuk mencari materi atau mencari uang, namun juga dilakukan dengan secara profesional dan diniatkan pula untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir pada siang hari ini, yang dapat mengikuti sholat Jumat ini, dan semua jamaah yang mendengarkan khutbah ini, mudah-mudahan segala urusannya dunia hatal akhirah dan semua hajatnya fit dunia hatal akhirah diijabah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu dilampangkan segala rizkinya. Amin amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1 dan pendengar Pro 4, demikian tadi secara langsung yang kami hadirkan dari Masjid Baitu Ridho Nusantara Suran Yogyakarta. Akhirnya saya juga bertugas, saya Agus Pramana dan juga tim teknik siaran luar, ada Sultan Malo Perkasa dan juga Bayu Parabola. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita kembali ke studio di RRI Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Agus Pramana dan kru siaran luar RRI Yogyakarta. Pendengar, Anda baru saja mengikuti untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitu Ridho Kompleks RRI Seturan Yogyakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, semakin tinggi pohon, semakin ia diterpa angin. Begitu juga manusia, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar godaan untuk merasa paling hebat. Punya ilmu sedikit, merasa paling tahu. Punya pencapaian sedikit, merasa paling unggul. Padahal semua yang kita banggakan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, bukan pura-pura tidak mampu, tapi sadar bahwa setiap kelebihan bukan alasan untuk sombong. Karena di atas langit masih ada langit, dan di atas ilmu selalu ada yang lebih luas lagi. Anak muda hari ini hidup di zaman serba pamer. Sedikit pencapaian langsung diunggah, sedikit pujian langsung merasa tinggi. Tak salah bersyukur atas pencapaian, tapi jangan sampai lupa bahwa semua itu bukan murni karena diri sendiri. Ada doa orang tua, ada pertolongan Allah, dan ada kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak ilmu, semakin santun. Semakin tinggi prestasi, semakin ramah. Karena orang yang benar-benar besar tidak sibuk membuktikan dirinya hebat. Kehadirannya saja sudah membuat orang hormat. Dunia tidak selalu mengingat siapa yang paling kaya atau paling terkenal, tapi dunia akan mengingat siapa yang besar namun tetap membumi. Karena kerendahan hati adalah keindahan yang membuat seorang dicintai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga kita dapat menanamkan sifat-sifat rendah hati dan senantiasa berlaku baik kepada siapapun yang kita temui. Amin, amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wujud toleransi di Indonesia bisa dilihat pada kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali. Salah satunya, tempat ibadah lima agama yang ada di Indonesia yang terletak dalam satu kompleks. Lokasinya di kawasan Bukit Kampial, yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagatnata bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Pendengar, untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini, kita akan mengetahui bagaimana untuk pantauan harga, harga kebutuhan pokok dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang ada di Pasar Imogiri. Dan pendengar, pastinya saat ini sudah terhubung dengan beliau Ibu Sudaria yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Oke, kita sapa. Selamat siang. Assalamualaikum, Ibu Sudaria.
1: Waalaikumsalam, Mbak Rahmatullahi Wabarakatuh. Iya. Selamat siang, Mbak Dina, halo.
0: Kabar baik, sehat semangat, tetap laris Bu Sudaria.
1: Amin, amin, amin, alhamdulillah, okay. Hirobil alamin.
0: Wah, senang ya.
1: Ya, tetap semangat.
0: Tetap semangat ya. Baik Bu Sudaria, di hari Jumat kali ini, nah mungkin untuk patokan bagi pendengar RRI yang akan berbelanja ini Bu, bagaimana harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan lain-lain, serta juga kebutuhan lainnya. Silakan ini Bu Sudaria, silakan.
1: Iya, siap Mbak Dina. Nih pasar Imogiri cuaca sangat cerah, dan sejak tadi pagi cerah, dan pembelinya pun sedikit agak meningkat. Lantas barang-barang cukup memadai, banyak harga, ada yang naik, ada yang turun, banyak yang tetap sudah agak stabil harga-harga. Misalnya dengan harga beras yang 14.000 itu cukup bagus, lebih bagus lagi harga beras per kilo 16.000. Harga beras ketan masih stabil 24.000, yang agak enggak begitu putih, yang putih banget utuh-utuh harganya per kilo beras ketan 26.000. Sama-sama ketan luar. Dan ada pula kalau ketan dari dusun enggak ada, ketan lokal enggak ada, meskipun lebih murah tapi barangnya enggak ada. Dan yang beras ketan hitam 25.000 per kilo, beras merah 20.000 per kilo, dan ada kacang, berbagai kacang. Yang kacang untuk benih masih 46.000, kacang yang untuk masak, untuk konsumsi, yang dari lokal 42.000, tapi enggak begitu banyak. Malah banyak dari luar, kata kacang yang warnanya merah, harganya naik terus. Sekarang per kilo yang gede sudah 48.000, naik lagi 1.000. Yang cukupan kecil 47.000. Itu kacang dari luar, soalnya dari sini enggak ada. Terus ada pula kacang perol yang plecetan malah murah, per kilo baik besar maupun kecil 35.000. Putih bagus. Dan ada pula kedelai hitam per kilo 19.000, yang lokal 22.000, yang untuk benih kedelai ya per kilo. Ada pula kedelai putih untuk buat tempe 12.000 per kilo, kedelai putih untuk benih, untuk buat susu bisa per kilo 16.000. Jagung merah, jagung putih yang besar, yang kecil, per kilo masih tetap 7.000. Ada pula minyak, berbagai minyak, minyak sawit curah per liter 17.000. Itu per liter, tapi udah mulai naik per dligen 3.000 rupiah. Lantas ada pula minyak yang botol maupun refill dari pabrik, paling murah per liter 20.000, ada yang 21.000, dan paling mahal sekarang 24.000 karena naik. Ya, naik 500. Yang kurang 1 liter masih sama, rata-rata 18.000, baik botol maupun refill. Telur juga masih tetap 25.000 per kilo. Dan daging ayam boiler kalau yang di pinggir jalan agak turun 1.000, 31.000. Tapi yang di dalam pasar masih tetap 35.000 per kilo. Ada pula daging ayam kampung per kilo 75.000. Daging sapi nomor 1 145.000, daging sapi nomor 2 140.000. Ada gula pasir per kilo 17.000. Gula jawa paling murah 20.000. Ada yang per kilo 29.000 dan ada yang per kilo paling mahal 31.000. Kalau gula batu masih stabil harganya. Paling murah per kilo 21.000. Yang herbal ada dua macam, yang herbal yang per kilo 23.000 ada, dan 24.000 juga ada. Bawang, bawang cincau yang turun lumayan banyak. Sekarang per kilo 33.000, turun lagi jadi 33.000 udah harga jual per kilo. Kalau bawang kacang masih 38.000, belum turun lagi. Bawang merah yang gede kering 40.000, lokal tapi bagus-bagus, merah-merah, glowing-glowing, dan yang cukupan 35.000. ada pula yang berambang kecil-kecil 23.000 per kilo. Ada pula terigu per kilo yang curah 9.000. Yang kemasan berbagai merek per kilo 10.000 ada, 11.000 ada, dan paling mahal 13.000 terigu. Padi kanji yang curah 14.000 per kilo. Yang kemasan ada yang 16.500, ada yang 16.000, berbagai merek. Teri masih 57.000, yang kecil agak kering, yang gede-gede 53.000. Ikan asin yang kecil-kecil 25.000, yang gede-gede hitam ada yang per kilo yang murah 30.000, yang mahal 36.000 per kilo, turun 2.000. Kita lanjut dengan harga lele yang masih 30.000 per kilo. Kuto agak naik 85.000 per kilo. Grameh 50.000, nila 40, nila 38.000. Gembung 50.000, tuna. Tuna itu per kilo 45.000. Patin 30.000, cakalan 28.000, tongkol 40.000 per kilo. Udang gede yang jumbo 110, udang gede 95.000, udang kecil 85.000. Cabai, berbagai cabai agak stabil harganya. Cabai riwet merah kecil pedas sekali, atau cabai galak atau cabai ori itu per kilo masih 35.000. Cabai gede keriting merah 30.000. Cabai lalap 45.000. Cabai putih riwet 30.000. Cabai gede hijau 22.000. Yang tampar 18.000. Yang anu gede-gede teropong ya. Kobis masih 8.000 per kilo. Wortel masih 17.000 per kilo. Tomat yang turun 9.000 per kilo, bagus-bagus. Timun juga turun 12.000 per kilo. Brokoli masih tetap 20.000 per kilo. Bangkul 12.000 per kilo, kentang 18.000 per kilo. Ada garam krokos masih tetap 5.000 per kilo. Garam botok gede per batang 14.000, yang kecil 7.000. Wedang uwoh per pak isi 10 16.000, dan yang lain merek itu ada yang lebih murah, bermacam-macam, karena ada jahe kecil, ada jahe besar, racik yang komplit, racik yang enggak, bermacam-macam. Jahe masih per kilo 28.000, yang gede 23.000, yang kecil kencur 35.000, kunir 10.000, temulawak pun masih 5.000, dan kelapa yang gede-gede juga masih 8.000 per butir, yang cukupan 6.000, yang agak kecil 4.000. Begitu Mbak Dina, halo.
0: Wah, terima kasih banyak Ibu Sudaria, semoga juga tetap laris dan juga saya semangat ya Ibu Sudaria, salam untuk semua iya pedagang di Pasar Imogiri. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum Ibu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.

menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Pendengar kebersamaan kita untuk kesempatan kali ini kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini stok darah PMI dan tempatnya di mana pendengar Anda bisa berdonor darah. Sudah terhubung Mbak Yani dari Palang Merah Indonesia Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Dina, selamat siang. Semangat pagi.
0: Semangat
1: luar biasa.
0: Bersemangat banget.
1: Ketemu ini, lagi. Iya, benar. Karena kan biasanya kalau hari Jumat itu kan Jumat berkah untuk dengan donor darah itu ya. Kalaupun hari ini tidak bisa donor darah, besok kan akhir pekan nih hari Sabtu. Nah, itu dia.
0: Masih bisa donor darah.
1: Ya? Benar. Okay. Nah, itu. Karena kalau biasanya hari Sabtu itu kan agenda di luar Palang Merah Indonesia juga banyak atau langsung ke undi donor darah gitu ya Mbak Dina. Nah, kita ingatkan nih kepada pendengar. Nah, kalau mau donor darah itu biasanya kan syaratnya itu kan pertama itu kan mesti sehat nih Mbak Dina.
0: Betul.
1: Sehat, prinsip donor darah itu kan sehat, bermanfaat untuk pendonor dan juga untuk yang ditransfusi. Kemudian yang ini nih yang masih liburan gitu ya, lagi mau masuk kuliah gitu, masih udah tinggal di Jogja gitu ya.
0: Okay.
1: Oh, donor darah boleh loh ya gitu ya. Jadi kan usianya minimal 17 tahun dan juga maksimal 60 sampai atau 65 tahun nih Mbak Dina. Kalau 17 tahun itu kan memasuki kategori dewasa secara hukum, jadi dianggap sudah cakap dewasa untuk mengambil keputusan gitu ya, secara hukum gitu ya. Dan juga sebenarnya secara kesehatan 17 tahun itu perkembang tubuhnya sudah sempurna gitu ya, jadi aman untuk melakukan donor darah. Nah, kemudian berat badan nih Mbak Dina, minimalnya itu 50 kilo Mbak Dina.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya sudah 50 kilo gitu ya, untung gak apa lagi, langsung aja gitu ya, ini donor darah. Kemudian nanti akan diperiksa di sana, ada tekanan darahnya gitu ya, tekanan darah dari batas atas 110 sampai dengan 160 milimeter merkuri, diastolnya 70 sampai dengan 100 milimeter merkuri, kemudian juga kadar hemoglobinnya juga akan dicek tuh Mbak Dina. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, minimal HB-nya 12,5 sampai dengan 17 gram per desiliter. Jadi langsung saja gitu, karena manfaatnya banyak banget itu ya.
0: Gitu.
1: Nah, itu Mbak Dina.
0: Apalagi yang sudah dapat WhatsApp gitu ya Mbak Yani ya, informasi
1: iya,
0: untuk donor darah.
1: Kalau pun nanti pas dicek gitu kan, oh aduh HB-nya kok rendah gitu ya. Kalau pas HB-nya rendah itu ya berarti harus makan sayuran gitu ya, sayuran hijau, daging merah. Kalau pas kemudian dicek HB-nya tinggi, wah disarankan untuk mengurangi konsumsi daging merah yang berlebihan. Dan jangan lupa juga mengonsumsi air putih, karena ginjal yang kekurangan cairan itu bisa menyebabkan HB-nya tinggi. Itu Mbak Dina.
0: Sebenarnya manfaatnya banyak ya, alias juga tahu kondisi kesehatan pada saat itu gitu ya Mbak Yani.
1: Okay. Benar, dicek loh Mbak Dina. Ada 3 screening, screening untuk pendonor. Satu adalah ada 4, hepatitis B, hepatitis C, kemudian HIV, satu lagi adalah sifilis Mbak Dina.
0: Gitu. Itu free ya, enggak usah khawatir ya.
1: Iya, benar. Langsung saja gitu ya.
0: Baik. Bayani, kemudian jika tempatnya di mana nih pendengar bisa donor darah dan stok darah PMI, silakan.
1: Mbak Dina dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia. Hari ini sudah diakhiri di pukul 11 tadi di dua tempat ya, tadi di Kulon Progo dan juga di Sleman. Sementara untuk besok hari Sabtu nih, bisa dicatat nih pendengar ya. Besok hari Sabtu, hari ke-25 bulan Juli 2026. Ini bersama nih donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul ada di Saban, RT5, RW2, Kedun Miri, Karangwuni, Rongkop, Gunung Kidul. Kemudian juga bersama di donor darah PMI Kabupaten Bantul, tempatnya ada di SMA Negeri 1 Sedayu. Ini di Karanglo Argomulyo Sedayu Bantul. Dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, sementara bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta, tempatnya ada di Superindo Perintis Kemerdekaan di Jalan Ngeksi Gondo nomor 7, Peringgan Kota Gede Yogyakarta. Dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja Anda juga bisa langsung ke undi donor darah PMI yang biasa Anda kunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini pendengar, atau besok, karena di beberapa daerah atau beberapa komponen darah di hari ini masih ada beberapa yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Di mana saja kita kita informasikan selengkapnya kepada Anda di siang hari ini. Ada WP, PRC, dan juga TC. WP Hurbat berisi seluruh komponen darah, PRC, Pekresel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih, pendengar. Golongan AWB 3, PRC 40, TC 1. Sementara untuk golongan BWP 3, PRC 37, TC 8. Golongan O-nya WB 3, PRC 42, TC 9. Golongan AB, WB 2, PRC 17, TC-nya ada 4. Mencukupi itu hari ini di seputaran Sleman, ada mau donor darah boleh banget. Di seputaran Sleman, di Jalan Rajimin Sutantri Haji Sleman, line telepon 869-909. Kemudian untuk Lomprogo di siang hari ini, golongan A, PRC 17, TC-nya ada 3, golongan B-nya PRC 29, TC 4. Golongan O tercatat hanya ada WB 1, PRC 1, TC 6. Golongan AB, WB 1, PRC 1, TC-nya ada 1. Nah, untuk Kulon Progo nih pendengar, golongan O dan juga AB di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda yang berada di seputaran Kulon Progo, Anda bergolongan darah O dan juga AB, pas banget langsung saja. Karena Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di Jalan Bayangkara Surat Pengasih Kulon Progo, line telepon 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul, golongan AWB 48, PRC 22. Kemudian di golongan B-nya WB 19, PRC 42. Golongan O, WB 8, PRC 53. Golongan AB, WB 8, PRC-nya ada 13. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Gunung Kidul, Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah, ada di Jalan Nusairan Omar 3, Wonosari, Gunung Kidul. Lain telepon 394-500. Dari Gunung Kidul, kita bergeser ke Bantul. Golongan A, WB 10, PRC 54. Golongan B, WB 10, PRC 132, TC 6. Golongan O, WB 10, PRC 62, TC 1. Golongan AB-nya, WB 5, PRC 11, TC-nya ada 1. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul. Alamat ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya 28100022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Di golongan A, PRC 11, untuk TC-nya ada 23. Golongan B-nya PRC 100, TC-nya ada 31. Golongan O di Kota Yogyakarta, PRC 47, TC 14. Golongan AB, PRC 31, TC-nya ada 20 kantong. Tentu saja untuk di donor darah PMI Kota Yogyakarta di siang hari ini, utamanya di golongan A nih pendengar, Jumat berkah dengan donor darah langsung saja, ada di Jalan Tegal Kedu 25 Kota Gede. Line teleponnya di 372176. Mbak Dina.
0: Oke, terima kasih banyak ya Mbak Yani. Semoga juga menginspirasi untuk kesempatan di pagi kali ini yang mau donor darah juga bisa langsung ya.
1: Langsung cus aja gitu ya.
0: Okay. Baik, terima kasih ya Mbak Yani. Saya semangat ya.
1: Terima kasih. Amin. Terima kasih Mbak Dina. Selamat siang, semangat pagi. Okay.

Minuman sampah? Hah? Minuman apa itu? Ya, Wedang Uwuh, minuman khas Yogyakarta ini tampilannya seperti terbuat dari sampah atau uwuh. Minuman ini semakin populer, utamanya di kalangan para wisatawan. Melansir laman jogjanews.com, Wedang Uwuh sebenarnya sudah ada sejak zaman Sultan Agung, Raja Mataram Islam, tahun 1600-an. Diracik secara tidak sengaja. Minuman jahe sang raja tak sengaja kemasukan ranting dan daun rempah-rempah yang terbawa angin. Setelah diminum, selain rasanya enak, juga membuat badan hangat dan sehat. Ternyata, yang membuat minuman sang raja terasa beda adalah tambahan cengkeh, kayu manis, secang, dan daun pala. Nah, bila ke Yogyakarta, jangan lupa minum Wedang Uwuh. Enak dan menyehatkan.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Jumat 24 Juli 2026 bahwa secara memacil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Kamis 23 Juli 2026, yang pertama, kejadian pohon tumbang karena angin kencang menimpa rumah pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di Paker Mulyodadi Bambang Liporo Bantul. Yang kedua, kebakaran lahan tebu kurang lebih seluas 4 hektar di Bendungan Karangmojo Gunung Kidul pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, penanganan kekeringan dengan pendistribusian air bersih untuk warga terdampak kekeringan yang berlokasi di Sonyo, Jatimulyo, Kirimulyo, Kulon Progo sebanyak 2 tangki. Penanganan oleh BPBD Kabupaten Kulon Progo kerjasama dengan Basnas. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Kamis, secara visual teramati 12 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 2 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, kembali kami himbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka pada musim kemarau tanpa pengawasan. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalop BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
2: Baik peniar, sesaat lagi kita akan update untuk informasi terkini yang terangkum dalam Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: sekarang sudah mempunyai banyak perjanjian dagang, 25 ya perjanjian dagang yang sudah implementasi.
1: Ya mungkin ayamnya sudah biru, mungkin tidak punya apa, freezer yang sebagai stok, yang mestinya dilihat kulitnya warna biru. Nah, kalau dimasak jam 2 pagi ya, ya bisa.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, kasus dugaan keracunan massal ratusan penerima program MBG di Kabupaten Kulon Progo kini menjadi sorotan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Gubernur DIY berharap persoalan ini menjadi bahan evaluasi. Pemerintah Indonesia terus memperluas ekspor produk kakao dengan melakukan perjanjian dagang internasional dan mengoptimalkan produksi kakao dalam negeri. Bersama saya, Dina Febrina, inilah Warta Siang.

0: Kasus dugaan keracunan massal ratusan penerima program MBG di Kabupaten Kulon Progo kini menjadi sorotan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Gubernur DIY itu berharap persoalan itu menjadi bahan evaluasi. Wahyu Suryo melaporkan.
1: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyoroti dugaan keracunan massal ratusan orang di Kabupaten Kulon Progo. Mereka merupakan penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Sultan menduga persoalan ini berasal dari proses penyimpanan hingga pengolahan daging ayam yang menjadi menu utama program MBG.
2: Ya mungkin ayamnya sudah biru, mungkin tidak punya apa, freezer yang sebagai stok, yang mestinya dilihat kulitnya warna biru enggak. Kalau dimasak jam 2 pagi ya bisa.
1: Sesuai data pemerintah Kabupaten Kulon Progo, ratusan korban keracunan massal terdiri dari 98 siswa SMP, 4 guru, 1 ibu hamil, dan 2 ibu menyusui. Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Susi Laningsih menyebut gejala-gejala keracunan yang dialami para penerima program MBG.
3: Muntah, kemudian diare, dan ada beberapa yang pusing. Jadi yang dominan adalah nyeri perut. Jadi nyeri perut itu 78%, yang diare ada 69%, dan pusingnya 40%. Gejalanya itu rata-rata masa inkubasinya itu 14 jam 15 menit, terpendeknya 4 jam, terpanjangnya 32 jam 45 menit.
1: Saat ini Dinas Kesehatan Kulon Progo masih menunggu hasil uji lab terhadap sampel makanan dari penyedia menu MBG. Susi Laningsih berharap persoalan ini jadi bahan evaluasi pengelola dapur SPPG.
0: Pemerintah Indonesia terus memperluas ekspor produk kakao dengan melakukan perjanjian dagang internasional dan mengoptimalkan produksi kakao dalam negeri. Laporan selengkapnya bersama Karin Anissa.
4: Pasarnya juga besar, ekspor coklat kita ke Amerika. Nah, kemudian banyak artisannya.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan industri kakao dalam negeri dari sektor hulu hingga hilir untuk memperluas pasar ekspor. Budi menyebut pemerintah terus memperluas akses pasar melalui berbagai perjanjian dagang. Salah satunya adalah kesepakatan dengan negara Uni Eropa atau IEU CEPA pada September mendatang.
4: Sekarang sudah mempunyai banyak perjanjian dagang, 25 ya perjanjian dagang yang sudah implementasi. Amerika pasarnya juga besar. Ekspor coklat kita ke Amerika. Nah, kemudian banyak artisan yang itu sebenarnya nanti cikal bakal untuk menjadi industri.
5: Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia atau Askindo, Jeffrey Haribowo menyebut, selama ini produk kakao Indonesia belum mampu bersaing secara optimal di pasar Eropa karena adanya tarif masuk. Kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah negara produsen kakao lain yang telah lebih dulu menikmati tarif 0% melalui perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Jeffrey menambahkan, pasar ekspor utama kakao Indonesia saat ini masih mendominasi di Amerika Serikat, China, dan India.
6: Kami paham kenapa negara-negara ini kemudian negara-negara Asia yang kemudian menjadi dan Amerika ya menjadi importer utama karena jarak yang cukup dekat dari Indonesia ke sana. Jadi cara logistik lebih efisien dan lebih menarik ketika pasar Asia ya Asia untuk Asia seperti itu. Kalau Amerika Serikat memang mereka spesifik, mereka yang mereka perlukan lemak kakao. Jadi kalau saya betul ingatan saya 70% kebutuhan lemak kakao Amerika Serikat itu disuplai dari Indonesia.
5: Petani kakao asal Gunung Kidul, Rubani, mengatakan produksi biji kakao saat ini masih belum memenuhi permintaan dalam jumlah besar. Rubani menjelaskan produktivitas kakao di tingkat petani saat ini mencapai 0,6 ton hingga 1 ton per hektare.

0: Perjanjian dagang internasional, diharapkan peluang ekspor kakao Indonesia bisa semakin besar.
1: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Dinas P3AB2KB Kabupaten Sleman menghadirkan sejumlah kegiatan sebagai upaya membangun karakter anak sebagai penerus bangsa. Vika Asalia melaporkan.
2: Itu akan mendukung wilayah sekitar dia, lingkungan dia, tempat dia berada untuk juga akan maju.
3: Bertepatan dengan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli, Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman menggelar sejumlah kegiatan sebagai upaya untuk membentuk karakter anak sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Dinas P3AP2 Kabupaten Sleman, Diah Niken Andarwati, mengatakan seluruh kegiatan sudah berlangsung sejak bulan Juli dan puncak kegiatan telah digelar di Lapangan Garuda Mandala, Taman Wisata Candi Prambanan, Rabu lalu. Sejumlah kegiatan yang telah digelar yakni Deklarasi Anti-Bullying, Sri Kandi, Aksi Ceria, Parenta, Aksara, hingga Sehati. Niken menegaskan berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun karakter anak.
2: Yang pertama, kita membangun anak yang tangguh dan kuat, dan kemudian karakter budaya anak yang saling mendukung, menopang, dan anti-bullying. Dan kemudian juga karakter anak yang pertama kali mampu memimpin dirinya sendiri, yang kemudian nanti dia bisa menularkan hal yang positif untuk lingkungannya.
3: Selain itu, karakter kepimpinan juga ditanamkan dalam rangkaian kegiatan tersebut. Harapannya anak-anak mampu memimpin dirinya sendiri dan kemudian dapat ditularkan di lingkungan sekitarnya.
2: Jadi partisipasi anak kita dorong, terutama ini partisipasi anak, jadi kegiatan-kegiatan tersebut itu memang dilaksanakan di organisir anak, kemudian kita support di belakangnya anak-anak tersebut.
3: Seluruh kegiatan tersebut menyasar anak-anak di lingkungan sekolah di Kabupaten Sleman.
1: Program makan bergizi gratis MBG di SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk sementara waktu berhenti karena SPBG yang memasok makanan bagi siswa belum kembali beroperasi. Berita selengkapnya disampaikan Nana Rohmana.
4: Sekarang belum lagi, tapi kemarin beberapa waktu yang lalu sudah dari dapur sudah minta data siswa maupun gurunya. Dan sampai sekarang belum ada informasi lagi.
5: Program makan bergizi gratis atau MBG di SMK Negeri 3 Yogyakarta dihentikan sementara. Penghentian dilakukan karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang selama ini memasok makanan untuk sekolah tersebut masih belum beroperasi kembali karena ada sejumlah kendala. Kepala Tata Usaha SMK Negeri 3 Yogyakarta, San Ismanto, mengatakan penghentian telah berlangsung sejak Juni lalu, bertepatan dengan masa akhir semester sebelum libur sekolah.
4: Kebetulan kan untuk SMK Negeri 3 itu kan sebelum musim liburan dulu itu kan sudah dihentikan dari pihak dapur, karena kan dari pihak dapurnya katanya ada satu kondisi yang harus dilengkapi dulu sehingga dihentikan gitu loh PPG-nya.
5: Menurut Sani, sejak program MBG mulai berjalan pada September tahun lalu, pelaksanaannya secara umum berjalan dengan baik. Namun terdapat sejumlah kendala seperti keterlambatan distribusi makanan dan menu yang kurang diminati sebagian siswa. Dengan jumlah siswa yang mencapai 2.000 orang, pihak sekolah berharap distribusi makanan dapat dilakukan tepat waktu agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.
4: Sisa sama kalau distribusinya terlambat itu kan kami ngurusinya itu kan juga kemudian, karena kan tidak ada petugas khusus yang nangani itu kan, karena semuanya sudah punya ketugasan, kemudian hanya dibuat tugas piket begitu, yang hari ini yang tugas siapa, begitu nanti kemudian jamnya tidak pasti gitu kan, juga jadi mengganggu ritme petugasan pokoknya.
5: Hingga saat ini, SMK Negeri 3 Yogyakarta belum dialihkan ke SPBG lain dan masih menunggu informasi lanjutan terkait kapan operasional dapur dapat kembali berjalan.

0: Bursa kerja pada ajang Bantul Kreatif Expo kembali hadir pada Agustus mendatang. Sebanyak 1.000 lowongan akan disediakan bagi para pelamar kerja. Berita selengkapnya hadir bersama Aji Permono.
1: Yang akan membuka lowongan pekerjaan melalui job fair di acara tersebut dan akan

0: akan membuka 1000.
1: Pemerintah Kabupaten Bantul kembali menghadirkan pameran UMKM terbesar bertajuk Bantul Creative Expo atau BCE pada tanggal 1 hingga 9 Agustus mendatang. Salah satu rangkaian acaranya, yakni bursa kerja yang diikuti oleh belasan perusahaan berskala lokal, regional, maupun nasional. Sekretaris Daerah atau Sekda Bantul Agus Budi Raharja menyatakan, perusahaan yang ikut ambil bagian dalam BCE 2026 berjumlah 15 perusahaan. Mereka akan membuka sebanyak 1000 lowongan pekerjaan dengan berbagai posisi. Agus menyebut, agenda ini merupakan momentum awal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan angka pengangguran. Dengan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, akses mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi semakin terbuka.
0: Agenda itu pada tanggal 6 dan 7 Agustus. Sehingga ini kesempatan kepada para pencari kerja supaya mendapatkan informasi dan bisa masuk berbagai, memang di situ langsung dibuka pendaftaran dan mendaftarkan. Dan akan membuka lowongan 1000 lowongan. Jadi masyarakat Kabupaten Bantul, para pencari kerja silakan datang, ada 1000 lowongan kerja yang ditawarkan oleh 15 perusahaan.
1: Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKU KMPP Kabupaten Bantul, Prapta Nugraha menambahkan, bursa kerja ini merupakan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Bantul. Terkait teknis pendaftaran dalam kegiatan ini, Prapta menyebut bahwa masih dalam tahap pembahasan.
2: Dengan lowongan kerja yang 1000 dengan target nanti sebisa mungkin 750-an lah yang bisa masuk. Tapi kalau untuk rinci teknis juga di Kepala Dinas Tenaga Kerja, kita hanya kerjasama nanti dari Dinas Tenaga Kerja untuk melaksanakan job fair-nya.
1: Selain bursa kerja, rangkaian acara juga akan dimeriahkan dengan berbagai kesenian, baik tradisional maupun modern. Sehingga, Bantul Creative Expo 2026 tidak hanya sekadar agenda tahunan, tetapi mampu menjadi salah satu daya tarik wisata di bumi Projo Taman Sari.
3: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasus dugaan keracunan massal ratusan penerima program MBG di Kabupaten Kulon Progo kini menjadi sorotan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Gubernur DIY berharap persoalan ini menjadi bahan evaluasi. Pemerintah Indonesia terus memperluas ekspor produk kakao dengan melakukan perdagangan internasional dan mengoptimalkan produksi kakao dalam negeri. Demikian warta siang kali ini. Saya Dina Fabrina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Kenapa ya keputusan rapat kemarin tiba-tiba berubah? Kok kita nggak dikasih tahu alasannya?
1: Nah iya, aku juga bingung. Kalau ada penjelasan yang jelas, kita pasti bisa menyesuaikan dengan lebih cepat kan?
0: Iya, menurutku transparansi itu penting. Biar semua orang merasa dihargai dan ngerti arah tujuannya.
1: Nah, setuju. Saat informasi terbuka, kerja tim akan jadi lebih nyaman kan?
2: Transparansi bukan sekedar membagikan informasi, tapi membangun kepercayaan, rasa aman, dan ruang kolaborasi. Terapkan budaya transparansi dalam kehidupan, karena keterbukaan itu mendekatkan kita dengan yang lainnya.

sembari menyanyikan lagu tradisional Jamuran. Anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini. Tentu masih banyak dolanan anak dengan nilai filosofis yang tinggi. Gobak Sodor yang mengajarkan kebersamaan. Engkrang.

0: pendengar. Selamat siang nih, apa kabar? Kita ketemu ya, pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Oke, semoga jika kabarnya baik, saya semangat di edisi siang kali ini dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan kalau lagi bicara tentang makan nih, makan di siang, ternyata juga makanan yang Anda makan itu atos alias keras banget alias liat. Seperti salah satu teman saya yang punya inisial A, giginya itu sampai lepas. Aduh, lepas bener apa enggak sih ini? Oke, karena keikut makan marning katanya. Tahu gak sih marning? Oh iya deh, jagung. Kok kayak kelinci tuh makan jagung. Atau juga apalagi ya, alen-alen yang keras. Lalu apalagi sih yang lihat? Aduh. Nah, pendingan, bagaimana sih caranya Anda mengatasi ketika makanan tersebut keras? Oke, silakan ya, dinantikan untuk kebersamaannya langsung ya ke 580333 atau jika untuk WhatsApp-nya 0811271111. Oke, karena salah satu korban makanan keras itu saat ini juga ada di depan saya ini kan. Cukup menginspirasi begitu ya. Oke, baik. Ya, sudah bergabung dalam Indonesia Banget. Selamat siang.
1: Selamat siang, Indonesia Banget.
0: Oh iya, baik. Selamat siang, Bu Satila.
1: Iya, betul.
0: Kabar baik, Bu Satila. Loh, kenapa udah ketawa duluan? Iya, Bu Satila. Pernah gak sih ngalami makanan yang atos gitu?
1: Ya, pernah.
0: Yang ulet gitu. Apa sih biasanya?
1: Itu, gigi saya kan udah rusak.
0: Oh.
1: Makan yang atos ya. Tinggalin aja daripada ntar giginya copot.
0: Oh gitu. Oh iya. Oke. Lah kalau teman saya itu makanannya itu malah berbonus loh. Berbonus gigi maksudnya, setelah makan si giginya ikutan lepas.
1: Cuman makan gituan giginya copot.
0: Oh, aduh. Apa sih yang pernah dimakan waktu itu yang keras? Apa itu, Bu? Malah besetelah jadi ketawa terus. Iya. Ada misalnya alen-alen, betul gak sih namanya alen-alen kan? Yang bulat-bulat itu. Iya,
1: tapi kan? Saya
0: gak
1: mau.
0: Oh gitu.
1: Iya sih. Ntar giginya sekecopot semua, Mbak.
0: Oh gitu, iya sih. Alat masak kayaknya sekarang udah modern ya. Bisa dipresto gak tau kalau alen-alen itu.
1: Alen-alen, ada apa itu? Krimpieng, ada selondok.
0: Waduh.
1: Ada yang keras-keras itu loh, Mbak.
0: Oh gitu, iya deh. Balok dan teman-temannya itu ya.
1: Ada apa itu gorengan intip? Ada.
0: Oh gitu, iya sih. Intip kayaknya masih lumayan juga, nggak keras ya. Alen-alen itu. Oke.
1: Itu yang saya yang bisa nyopotin gigi yang alen-alen.
0: Nah itu. Itu sukses nyopotin gigi ya. Oke, iya deh, baik, Bu Satila. Oke, ini kisah. Kisah nyata dari teman saya nih. Berbonus, bonusnya gigi.
1: Kalau teman saya itu bukan teman tapi suamiku dulu.
0: Oh iya.
1: Kan itu geblek yang keras itu.
0: Oh, geblek. Nah, itu ada juga yang mungkin enggak keras tapi ulet gitu. Ulet, iya kan. Oke, okay. Jadi si giginya ikut tertanam di dalam uletnya, iya. Di dalam makanannya itu. Jadi cetakan gigi malah nanti. Oke, okay. Baik deh, Bu Satila, mau dengerin lagunya apa ini?
1: Makanan keras depan gigi.
0: Nah itu dia, kan jadi malah kayak cetakan toh.
1: Iya.
0: Aduh, malah terkawa.
1: Sepanjang hidupnya.
0: Oh gitu, ada cetakan itu. Baik, Bu Satila, mau dengerin lagu apa ini?
1: Lagunya apa aja, Mbak?
0: Lagunya, aduh lagunya mana ini? Lagunya ada... Curi Pandang dari Naf, kemudian Ermi Kulit ada, itu Rio Febrian,
1: aja,
0: mau Curi Pandang. Oke, okay. Ya, yang mau dikasih salam siapa nih?
1: Iya, salamnya buatku. Okay. Ali, Suwigati, Bu Mawar Kuning, Bu Kus, Mbak Andin, Mbak Kristin, terus Bu... Siapa tadi?
0: Siapa itu malah ketawa?
1: Pak Timbang, Pak Putri Zaito, Pak Ipul, Mas Yanto. Okay. Pak Jati, Pak Hasan, Pak buat semuanya aja Mbak Dina.
0: Buat semuanya.
1: Terus semoga tetap sehat, semangat. Kagum Mbak Dina, tetangganya karya ngatas paripurna, tetap sehat, semangat.
0: Aduh amin. Dikasih doa luar biasa, sehat semangat, sukses ya Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget Ibu Satila. Ditunggu ya curi pandang. Wih seru ya. 580333 pastinya untuk kebersamaan Anda dalam Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Nah, mendengar, apa yang Anda lakukan ketika menemukan makanan yang kemudian keras banget gitu ya? Keras banget atau ulet? Sebaliknya ulet begitu ya. Keras banget itu tadi contohnya apa sih? Alen-alen tadi yang kayaknya sudah disimpan seminggu kali ya, kok bisa keras banget kayak gitu. Atau mungkin yang ulet seperti tadi apa sih ya? Ada mungkin geblek begitu ya, ada juga cilok, ada juga apa sih yang ulet gitu, sehingga akhirnya membahayakan dalam tanda kutip si gigi. Nah ini apa yang Anda lakukan? Oke, ditunggu ya kebersamaannya 580333 atau juga untuk WhatsAppnya 0811271111. Kita ke lagu curi pandang.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Kowe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar hapus-hapus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Sama Pro 1 RRI Yogyakarta, kita jumpa dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nah, dinantikan ya untuk kebersamaan Anda, Pro 1 RRI Yogyakarta. Yuk, silakan bisa langsung bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Nah, pendengar, bagaimana sih cara Anda mengatasinya ketika menghadapi jenis makanan yang ulet atau keras gitu ya? Yang ulet atau keras gitu. Misalnya tadi ada alen-alen, kemudian ada apa sih? Ada daging yang alot begitu ya. Atau misalnya ada aci begitu ya, aci goreng gitu ya, yang kemudian ternyata keras gitu, ulet. Nah, apa yang Anda lakukan? Tetap dimakan dengan penuh perjuangan atau barangkali mungkin ditinggalkan daripada nanti wah berbahaya nih buat gigi. Atau mungkin dimasak kembali begitu ya, masih ada sisa kemudian dimasak kembali sehingga menjadi lebih ramah terhadap gigi. Bisa dimakan dengan gampang. Oke, silakan pendengar. Saya tunggu Anda bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Ibu Satilah, terima kasih sudah bergabung ya Bu Satilah. Dan terima kasih juga ada Bu Lilis yang ada di Kemandaman. Apa kabar? Selamat siang Madinah, Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Salamnya untuk Ibu Kus, kemudian Mbak Mawar Kuning, kemudian juga Bu Tuti, lalu Bu Satilah, Bu Ali, Mbak Christine, Pak Adi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, dan Mbak Semuanya. Untuk Madinah, selamat tugas ya, dan saya selalu Bu Lilis yang ada di Kemandaman. Mohon diputarkan lagunya Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Oke, Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Ya, baik, terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk Ibu Lilis yang ada di Kemandaman sana. Apa kabar juga untuk Mbak Christine? Hai Mbak Christine. Iya deh, sehat semangat ya Mbak Christine. Cinta di Kota Tua Niki Astria. Oke, cinta di Kota Tua. Cinta di Kota Tua Niki Astrianya sudah siap dinantikan ya. Dan apa kabar juga Bu Maria Sukasi, ada Pak Kandri, lalu juga Bu Tuti, Bu Ikati, Bu Muci, Mas Tunjung, kemudian Mbak Kakung Bauti, Mbak Mawar Kuning, Mbak Novi, Mbak Depati, Mbak Andin, Mas Adi Klaten, kemudian Mas Trianto, Pak Suharyono. Oke, selamat salam ya untuk Pak Hasan, Mas Dedi Skandar, dan juga Mas Theo Yudhistira. Oke, terima kasih ya Mbak Christine, sehat semangat. Bahagia selalu untuk Mbak Christine yang ada di Sorakenan sana. Nah, pendengar, sudah ditunggu nih kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Silahkan dinantikan untuk kebersamaannya di kesempatan kali ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, ditunggu ya. Akhirnya aku menemukan.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Okay, ya baik pendengar yang pasti temani kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini ya. Kita berjumpa dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan pengen tahu nih pendengar, apa yang Anda lakukan ketika makanan yang Anda makan, yang Anda konsumsi itu ternyata keras alias alot alias juga liat tuh gitu ya. Yang sudah bergabung dalam Indonesia Banget, selamat siang
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Apa kabar Mas Andi?
1: Bareng Bunda Dina.
0: Oh, nah waduh.
1: Itu dia yang membuat.
0: Padahal yang udah lama gak muncul ini Mas Andi, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Aduh, hilang lama banget ini Mas Andi.
1: Iya, apa namanya ini temanya
0: lagi Mas Andi sibuk. Oh itu, jangan-jangan punya pengalaman pribadi juga.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Kalau acara kenduri ataupun acara pernikahan.
0: Waduh. Kalau makanannya atas atau lihat gimana nih? Harus gimana
1: iya,
0: nih?
1: Iya. Jadi biasanya sih itu kan nggak jauh dari kerupuk ya.
0: Oh gitu.
1: Nggak jauh dari.
0: Atau mungkin kerupuk. Daging juga.
1: Iya. Gitu ya. Dari lengkuas, bukannya daging lengkuas.
0: Oh iya, ada lengkuasnya di situ.
1: Iya, karena mirip-mirip.
0: Okay. Iya benar mirip.
1: Itu yang bikinnya pinter ya. Jadi harusnya
0: warnanya hampir sama lagi.
1: Iya, harusnya daging 1 kilo dimasak setengah kilo.
0: Jadi ya lengkuas.
1: Nah, betul. Jadinya okay. Kadang ya dibilang malu ya malu, tapi kan kita saat mengunyahnya itu kita harus bisa jaga ekspresi, Mbak Dina.
0: Oh, gitu.
1: Karena kan disorot kamera.
0: Waduh, ini.
1: Iya, apa? Apalagi lagi syuting itu, lagi apa?
0: Ada
1: organ tunggal. Iya, kan ada organ tunggal kalau
0: nikah. Gitu. Ada aja, Mas Andi.
1: Biar kesannya maki apa tetap tetap ganteng atau tetap cantik, kita kalau lagi ketemu lengkuas kita makan itu jangan cemberut.
0: Gitu.
1: Soalnya nanti di syutingnya malu lah.
0: Oh gitu.
1: Jadi gitu, pokoknya kita ya pura-pura kayak makan daging gitu, padahal lengkuas kan gitu.
0: Aduh, seru ya. Lengkuas.
1: Bututi ketawa.
0: Aduh, ada aja.
1: Katanya nggak bisa ngebayangin. Nggak bisa ngebayangin makan lengkuas.
0: Wah, seram. Kayaknya banyak ini yang punya pengalaman seperti itu. Dikiranya daging, ternyata.
1: Bukan ternyata banyak lagi, ya. Mbak Nina. Bukan banyak lagi itu. Mbak Andin aja hampir tiap hari dia.
0: Gitu. Oh gitu.
1: Mbak Andin hampir tiap hari makan lengkuas. Makanya kan dia kan dapat duta mie ayam itu kan.
0: Oh, duta mie ayam.
1: Iya, karena mungkin dari pengalaman itu juga. Mungkin dikiranya daging, totalnya jahe.
0: Oke, iya bisa aja.
1: Iya, jadi kita kalau di acara-acara, kecuali

0: Jadi masalah yang baru itu ntar.
1: Nanti keselak nanti dikiranya
0: jatuh pula. Oke. Aduh. Oke, Mas Andi.
1: Kasih lagunya.
0: Kasih lagunya apa ini, ayo.
1: Kasih lagunya spesial buat Pak Widodo lah ya.
0: Yang apa dan itu?
1: Project Pop yang agak sedih.
0: Wah, pasti nanti yang gedubrakan itu ya. Yang apa judulnya?
1: Judulnya jangan piki-piki.
0: Oh, tuh kan, jangan piki-piki. Gimana jadi, nih jangan piki-piki?
1: Jadi kita kalau dapat makan yang keras-keras atau yang atos-atos, pokoknya jangan piki-piki. Langsung ditelan.
0: Itu tipsnya Mas Andi ya pendengar, boleh ditiru boleh tidak. Nanti ditelan beneran malah keselak jadinya. Aduh.
1: Asal jangan tulang aja ditelan.
0: Gitu ya.
1: Kalau lengkuas ditelan enggak apa-apa loh Mbak Dina, dia nanti mencerna.
0: Waduh. Nah, tuh kan bener. Belum udah ini dolan dapat tertolan.
1: Iya, oke. Sering nelen lengkuas ini.
0: Oh, gitu. Iya deh, mau dikirim salamnya sama siapa?
1: Iya, pastinya buat Mbak Dina yang enggak atos, Mbak Dina.
0: Oh, gitu.
1: Mbak Dina kan lembut ya.
0: Yeah.
1: Mbak Dina, tugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar ya.
0: Aduh, amin. Dikasih doa luar biasa banget. Terima kasih ya.
1: Ini ada yang WA nih, kayaknya dari ini nih.
0: Wah, siapa itu?
1: Pak Widodo, katanya
0: ada aja.
1: Itu kata Pak Widodo apa nih? Oh, Mbak Dina lagi curhat. Oh,
0: apa lagi
1: itu katanya.
0: Ini yang cerita itu kebetulan juga mengalami yang sama ini Mas Andi.
1: Iya. Okay. Salam buat Bu Wigati, Bu Mitrandaan. Okay. Bu Tuti belum masuk Mbak Dina?
0: Belum dong.
1: Iya, itu persiapan lagi antri. Ini? Lagi antri kiring.
0: Oh gitu. Bisa aja.
1: Buat okay. Apa Bu Satila, buat Pak Widodo, Pak Beni.
0: Okay.
1: Dapat salam loh Mbak Dina.
0: Waduh, siapa itu?
1: Dari yang punya hajatan Pak Rimbang.
0: Walah, ngapain Pak Rimbang hajatan hari ini? Bisa
1: salam
0: aja.
1: Salam juga buat apa Mas Ipul, buat Bu Ajanani, Bu Indra. Bu Wigati, Bu Wigati belum masuk kan Mbak Dina?
0: Belum.
1: Nanti minta
0: resepnya belum.
1: Sama Bu Wigati gimana?
0: Aduh.
1: Daging tanpa lengkuas gitu.
0: Oh gitu. Rasanya belum tentu enak dong. Yang enak dari lengkuasnya itu.
1: Iya. Mbak Dina tahu ya rupanya ya lengkuas itu bikin enak ya?
0: Iya dong. Lenter gimana masaknya?
1: Iya betul. Oh, jadi Bu Wigati resepnya ganti aja, jangan daging tanpa lengkuas ya.
0: Oh gitu, beda.
1: Atau enggak kerupuk.
0: Waduh, pakai kerupuk.
1: Agak lembut gitu. Emang kadang iya loh, acara-acara pesta itu kenapa lah? Kadang suka ada kerupuk yang keras juga loh Mbak Dina.
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Jangan-jangan sudah dibawa ke tempat hajatannya 2 hari yang lalu mungkin, udah kena angin. Ada aja nih Mas Andi. Iya deh.
1: Salam buat semua Mbak Dina.
0: Oke, okay. Sehat semangat ya.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat semangat, bahagia selalu Mas Andi. Oke, okay. Aduh Mas Andi ada aja. 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Silahkan dipendengar. Untuk kebersamaan Anda pastinya dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya. Nah, tadi yang sudah dihadirkan untuk Mbak Christine di Sragenen, semoga disukai ya, Cinta di Kota Tuanya Niki Astria. Sehat semangat ya Mbak Christine, tetap bahagia juga di situ, lancar untuk segala sesuatunya ya. Dan apa kabar juga untuk ini siapa tadi, Bu Lilis yang ada di Kumandaman. Akhirnya aku menemukanmu juga, sudah diantarkan, semoga disuka untuk Lilis di Kumandaman sana. Beralih pada Pak Budi Santoso. Selamat siang nih Pak Budi, kabar baik. Terima kasih ya Pak Budi Santoso di Wonogiri. Oke, salamnya untuk Lilis di Kumandaman, Bu Ama, ada Ibu Satila, kemudian Bu Umi, Bu Ali, Bu Atun, ada Ibu Kus, Mbak Mahar Kuning, Mbak Ernest, Mbak Andin, Ibu Wigati, Mas Ipul, Mas Yono, Mas Rianto, dan Mas Manya. Lagunya Raja Manusia Biasa untuk Mbak Dina. Terima kasih banget. Terima kasih juga. Sehat semangat ya. Untuk Pak Budi.

sehat, lancar-lancar segala sesuatunya. Oke, terima kasih sekali. Manusia biasa. Baiklah, ditunggu ya. Dan dinantikan nih penir bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Iya deh. Kalau Anda menemukan makanan yang kemudian keras gitu ya, atau malah ulat begitu, ketika dimakan, aduh kok ya keras banget, digigit keras banget gitu, apa sih yang Anda lakukan? Yuk silakan, saya nantikan ya, ditunggu sekarang pastinya untuk kebersamaan kita dalam Indonesia Banget di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya. Nah, dinantikan ya. Oke, ini dia, jangan piki-piki bersama Project Pop yang spesial di request Mas Andi yang ada di Batam sana menemani Anda.

0: angkot yang bunyi.
1: Aduh.
2: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
4: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
5: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
6: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
5: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
6: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
5: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
6: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
5: Iya sih,

0: menemani kebersamaan Anda di kesempatan kali ini, pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nah, dinantikan ya untuk kebersamaannya di 580333 yang sudah bergabung dalam Indonesia Banget. Selamat siang. Apa kabar, Mbak Warkuning? Oke, waduh. Kayak Mbak Jadi ini lama-lama baik-baik saja. Sehat-sehat ya, Mbak Warkuning? Yeah. Iya, semangat selalu ya di situ. Terik banget di luar sana.
1: Itu panas, Mbak. Lagi gerah.
0: Oh, gerah banget. Oke, salam buat yang cantik di situ juga.
1: Iya,
0: yeah.
1: Okay. Terima kasih ada di kamar.
0: Ya. Oh. Mbak Warkuning, pernah gak sih ngalami? Oh iya, iya. Salam buat yang cantik ya di situ. Mbak Warkuning, pernah ngalami gak sih ketika misalnya makan sesuatu begitu dan ternyata itu alat atau keras? Kalau di rumah mungkin bisa langsung ditangani, gimana ya? Kalau lagi di luar gitu, gimana itu?
1: Gak makan.
0: Ya dimakan ya?
1: Makan.
0: Daripada nanti giginya ikutan ya? Ikutan jalan-jalan.
1: Enggak, saya memang enggak sak. Saya itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya kalau prosesi ya ada, saya melihat makan yang digubuk-gubuk aja, Mbak.
0: Gitu.
1: Seperti yang buffet.
0: Oh, gitu.
1: Buffet pasti toh ada paling anu, Mbak. Apa ya?
0: Daging atau apa begitu maksudnya?
1: Kadang ayam kan.
0: Oh iya, ada yang keras juga.
1: Iya, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Motonya lihat aja sudah.
0: Oh gitu. Memang nggak semuanya sih, tetapi kadang-kadang ketemu juga ya begitu ya. Iya.
1: Tapi kadang-kadang kalau kita nggak sendiri toh,
0: okay.
1: Kamu ambil itu dulu kan? Nanti aku nggak keras, aku bilin gitu aja.
0: Oke.
1: Giginya, sayang giginya, Mbak.
0: Betul.
1: Tapi kalau Mas Andi hebat, langkos aja gitu.
0: Lengkuas. Oke. Oke.
1: Taruh dulu, Mbak.
0: Iya deh, baik. Waduh, aduh.
1: Kalau langkos di dalam, aduh. Oke. Aku bayangin, Mbak.
0: Rasanya gimana? Ada aja. Oke, baik. Ya baik, Mbak Warkuning. Terima kasih banget. Seru ya, ternyata. Kalau lagi atas banget itu.
1: Betul. Jangan ayam atau apa daging. Kadang-kadang ada yang masak apa ya, Mbak? Tidak keras kok, Mbak.
0: Iya kan, beberapa ada yang ulet ya, beberapa jenis masakan begitu ya. Oke. Okay. Seperti juga jenis yang menggunakan pati begitu ya.
1: Oh iya.
0: Kayak cireng, iya. Kayak apalagi itu ya, itu kan ada yang ulet juga. Ada yang enak loh sebetulnya, ada yang memang walaupun cireng tapi empuk begitu ya.
1: Iya.
0: Lunak begitu.
1: Timol.
0: Ya, seperti timol. Itu juga. Tapi ada juga yang keras.
1: Kemarin beli keras, ya wah, tidak dimakan.
0: Oh gitu.
1: Tidak
0: bisa
1: dimakan.
0: Oke, baik. Mbak Kuning, silakan. Mau menirkan lagunya apa ini?
1: Lagunya kalau Monica apa, Mbak?
0: Agnes Monica. Yang punya Agnes Monica. Oh iya, lama nggak dengar ya. Oke. Agnes Monica, Agnes Monica itu yang, sebentar yang mana nih, mana jadi, oke, ditunggu, Agnes Monica yang, ada yang Cinta di Ujung Jalan, Cinta Mati, Jerah, Ku Telah Jatuh Cinta, Matahariku, Tak Ada Logika, Tanpa Kekasihku, Hanya Cinta Yang Bisa, kemudian Teruskanlah.
1: Matahariku aja, Mbak.
0: Matahariku. Oke, yang pertama itu ya. Oke, ya. Mau dikirim-kirim salamnya, Mbak Warkuning.
1: Salam nanti ada Bu Satila.
0: Oke.
1: Okay. Mas Andi, Mbak Andin. Bu Tuti mungkin nanti masuk. Bu Gus.
0: Oke. Okay.
1: Bu Lilis. Bu Yayu, kalau mantap.
0: Oke.
1: Okay. Terus Mbak Jadi, Pak Yono. Pak Pusi Greito, Pak Budi Santoso, Mbak Christine.
0: Oke. Okay.
1: Terus Mas Ipul. Pak Bini, kalau siang jarang ya Pak Bini. Terus untuk apa lagi ya? Aduh, kalau udah.
0: Oh iya deh.
1: Dan lupa semuanya. Kayaknya untuk semuanya saja deh, Mbak.
0: Untuk semuanya ya.
1: Untuk Mbak Dina, selamat tugas ya Mbak Dina.
0: Oke, terima kasih banyak Mbak Kuning.
1: sampai jam berapa?
0: Sampai ini nanti jam 3 saja.
1: Oh, gitu. Kayaknya okay. Dimana sampai malam ya.
0: Oh iya, tadi malam bunda.
1: Makanya terusin tidur lagi mbak nanti.
0: Berlanjut. Oke. Okay.
1: Selamat tugas.
0: Oke.
1: Semangat bahagia ya mbak.
0: Saya semangat, tetap bahagia juga ya mbak Arkuning dan buat yang cantik di situ.
1: Yeah. Terima kasih Dina.
0: Terima kasih banyak. Selamat siang juga untuk Mbak Arkuning. Baik, dinantikan ya untuk kebersamaannya bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Silakan ya akan bergabung di 580333 Indonesia banget.
2: Halo, Musik Indonesia.
0: Waduh, apa kabar? Bu Ali.
2: Yeah.
0: Iya, sehat-sehat ya Bu Ali. Sehat semangat ya. Wah, senang banget. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Ali. Pernah enggak sih Bu Ali nemuin makanannya kemudian keras? Keras alot, atos, atau mungkin ulet begitu ya? Lihat gitu.
2: Apa ya? Enggak bisa dibayangkan.
0: Oh, enggak bisa dibayangkan. Waduh. Oke. Okay. Gimana nih Bu Ali?
2: Okay. Ya. Kalau pas di undangan atau lagi ke rumah orang ya disisihkan memang.
0: Oh gitu.
2: Ya maksudnya dibuang gitu, walaupun nggak dibuang kayak ini ya disisihkan, nggak dimakan.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Iya.
2: Nanti malah korbannya misalnya habis lipstiknya mbak Dina.
0: Oh lipstiknya.
2: Belum lipstiknya nanti.
0: Oke.
2: Okay. Iya, kalau pas
0: nggak
2: pakai behel, kalau pakai behel copot behelnya.
0: Waduh, aduh. Iya deh.
2: Kalau di rumah kan kita sudah incip-incip ya, ini sudah empuk belum.
0: Okay.
2: Pernah waktu Lebaran kemarin itu kan anak saya dari Balikpapan datangnya. Lemas anunya katanya kok masih keras, padahal perasaan saya sudah digodok lama loh mbak Dina.
0: Okay.
2: Mungkin pas kebetulan dapat dagingnya yang bagian mana gitu ya. Kan beda-beda kealotannya itu mbak Dina.
0: Iya benar, bisa ulet banget ya.
2: Iya, masa masih keras loh ya saya gitu. Iya mas, katanya ya udah saya godok lagi.
0: Oh gitu. Waduh. Ngulangin lagi nih ya.
2: Iya, kalau yang ada undangan ya sudah sisihkan aja, jangan dipaksa mbak Dina.
0: Oke.
2: Okay. Gitu aja sih. Singkat padat.
0: Aduh ada aja. Tetapi ketika ketemu makanan yang ulet atau atos gitu ya, jadi ya, masalah juga ini.
2: Benar. Okay. Tadi Mbak Mawar Kuning bilang kalau saya loh ya nggak ngambil yang daging-dagingan. Saya malah kalau ke undangan resepsi gitu ngambil yang bahan soto. Ya tapi kalau soto Makassar kan daging nggak. Tapi alhamdulillah nggak pernah ketemu yang alot.
0: Nggak ketemu yang alot ya?
2: Gitu. Nggak pernah. Gitu. Ya soto Makassar, okay. Ya soto Lamongan, gitu. Ya soto Jawa, soto Banjar gitu. Yang saya ambil. Itu aja.
0: Oke, okay. Ya baik. Terima kasih sekali. Baik Bu Ali. Mau menirkan lagu yang mana ini Bu Ali?
2: Kalau dari Ebit,
0: Ebit bisa.
2: Selintas bayang ada enggak yang 2000-an?
0: Sebentar. Ebit yang apa?
2: Rindu selintas bayang.
0: Kok kayaknya enggak ada yang rindu selintas bayang. Rindu selintas bayang.
2: Yes.
0: Sebentar ditunggu. Rindu selintas bayang. Ya. Oke, okay, kok kayaknya belum ada. Oh, ada Bu, sudah siap yang di sini.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, okay, ada. Lagi kangen lagu itu kayaknya nih.
2: Yeah.
0: Oke, okay, baik.
2: Ada ibu-ibu Bapak Suni, ibu Satila, ibu Lili, ibu Wigati, Pak Saiful, Pak Hadi, Pak Ari, Pak Hadi, Pak Hadi, Pak Ardi.
0: Okay.
2: Terus Pak Budi, Pak Puji, Pak siapa yang di Jawa Barat itu ya?
0: Oke, Pak Ahmad Fauzi di Garut.
2: Pak Ahmad Fauzi sama Bang Ramadan di sana, sama Pak Widodo. Terus Pak siapa lagi ya Mbak Dina ya?
0: Oke.
2: Okay. Pak John.
0: Oh iya,
2: Pak John, Pak Yono, Mbah Mus sama Mbah siapa ya, Mbah Jati. Semuanya dulu, Pak Denny juga, Mbak Dina, lupa. Mbak Dina, bertugas, Mbak Dina, sehat dan bahagia selalu deh.
0: Terima kasih banyak ya. Sehat semangat juga.
2: Sama-sama.
0: Iya, terima kasih Bu Ali yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di 580333. Silakan nih pendengar. Oke, masih dinantikan ya untuk kebersamaannya bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, selamat siang Mbak Dina, gabung dalam Indonesia banget. Mas Rianto di Jalan Watas KM 12,5 Gayam, lagunya Mimpi dari Anggun Cipta Sasmi. Salamnya untuk Mbak Kakung Uti, ada Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest, kemudian Mbak Intan Ayu, Bu Tuti, Bu Rayu, Bu Satila, Pak Kandri, Pak Keli, Pak Bambang, kemudian Pak Beni, Mas Adi, Mas Ipul, ada Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mbak Rama, Mbak Lisanti, dan buat semuanya ya. Untuk Mbak Dina, selamat juga, sehat selalu, terima kasih, dinantikan ya lagunya Mimpi. Oke, yang sudah gabung dalam Indonesia banget, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Waduh, barusan dikasih salam nih Pak Ahmad masih di Garut.
3: Moga was suara apa pun juga.
0: Oh gitu, ton dasarnya kelihatan. Ada yang enggak juga. Kabar baik.
3: Alhamdulillah, lagi baru baik, baru sehat.
0: Oh juga. Gitu.
3: Tensi jadi rendah gara-gara
0: nonton bola terus.
3: Okay. Kadang-kadang Mbak Dina semalaman nggak tidur sampai pagi.
0: Waduh, aduh, luar biasa ya dibelain beneran ini ya.
3: Kan, lumayan dapat pulsa 2 kali dari Jogja.
0: Wah,
3: ya. 100.000 kali 50 terus mau jadi 100.
0: Oke, iya deh. Nah,
3: itu aja.
0: Tapi jangan kemudian ini tensinya jadi turun.
3: Enggak, sebentar lagi naik lagi.
0: Oh gitu ya.
3: Karena dokter Iwan cina begadang terus.
0: Oh gitu.
3: Bulan pul, sempat begadang. Oh cina pantesan.
0: Oke, baik. Iya deh. Baik Pak Ahmad Fauzi, pernah nggak sih ngalami kemudian ini apa makanan yang keras atau ulet begitu?
3: Ya pernah juga, itu kan aja.
0: Okay.
3: Kadang-kadang, apalagi sekarang makanan itu kan sukanya sekarang yang sedikit lembek-lembek, Mbak Dina, kan nasi juga yang agak sedikit lembek dan nasi juga itu kalau saya sekarang dari dulu emang yang keras karena sekarang kurang enak, kadang-kadang sering perut kadang suka kalau yang kerasnya suka sakit kan gitu.
0: Oh gitu.
3: Jadi yang lembek-lembek kan nasi juga kan gitu aja.
0: Okay.
3: Tapi nggak terlalu lembek itu kan ya. Sedang-sedang gitu kan, sedang-sedang saja.
0: Iya, sedang-sedang saja. Oke, baik.
3: Itu Mbak Dina ya.
0: Iya, terima kasih
3: masih
0: sekali.
3: Masih ada sedikit serak, masih ada batuk. Masih
0: batuk ya?
3: Batuknya masih ada.
0: Oke.
3: Okay. Ini lagunya udah disiapin tahun berapa nih?
0: Apa ini lagunya? Lagunya dari yang mau sesuai pilihan atau mau pilih sendiri? Yang mana?
3: Ada apa di sana?
0: Ada slang foto dalam dompetmu.
3: Slang aja lah.
0: Mau yang itu foto dalam dompetmu atau slang yang lain?
3: Udah aja itu aja lah.
0: Oke, baik. Yang mau dikasih salam siapa ini?
3: Udah tersedia, tinggal ibarat ini. Jangan nyari makanan yang nggak ada ya. Ada aja mas.
0: Oh nggak apa-apa juga. Iya deh, mau dikirimnya buat siapa?
3: Buat Bu Ali ya.
0: Oke, baik.
3: Bu Ali itu di mana di Sampang atau di Pemekasan di Madura aja
0: iya,
3: ya. Walau penghasil garam itu padinya ya.
0: Asik.
3: Garam itu bumbu masak pariwisata tapi banyak kegunaannya itu kan itu. Ibarat cinta tanpa kasih ibarat sayur tanpa garam. Garam lagi yang dibicarakan tanpa gula tanpa garam.
0: Kan. Gitu.
3: Buat Ibu Kuning, Ibu Nani, buat Ibu Ibu Tuti, Ibu Andin, ada juga buat Mbak Enes Rahayu yang ada di Temanggung, bukan? Kirim buat Pak Hasan, buat Pak Puji, buat Pak Yono, buat Bang Epul, ada Pak Ramadan, ada Bang Leman. Bang Leman sama dengan saya dapat pulsa dari Jogja.
0: Oh gitu?
3: Dapat Bang Leman juga.
0: Okay. Gitu. Oh, asik nih.
3: Kemudian ada juga buat siapa lagi? Pak John, Mbak Musa, semua-semuanya Mbak Badina ya. Mudah-mudahan Mbak Dina juga sehat tetap ceria.
0: Aduh, ya. Amin. Saya semangat juga ya.
3: Kayaknya kalau Mbak Dina siaran, saya ingin bagaimu ngerasanya ada kurang lengkap.
0: Aduh.
3: Di hari ini, di sore ini adalah.
0: Terima kasih banyak.
3: Gabung sehat sama Mbak Dina. Kan malam juga gabung sama Mbak Dina. Gitu aja.
0: Oke. Ya telah lagi bisa ini Pak Ahmad Fauzi ya.
3: Jari-jari dari Tanah Abang kan.
0: Ui.
3: Langsung ke Angke. Mungkin jamu.
0: Oke,
3: dari kota Sabang sampai Merauke tidak ketemu, kan gitu aja.
0: Waduh, jauh banget ya nyarinya ya, malah pakai motor duluan.
3: Siap.
0: Oke, sehat-sehat, tetap bahagia juga. Terima kasih. Pak Ahmad Fauzi di Garut yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia di 580333. Silahkan kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, kalau bicara tentang makanan yang keras atau yang ulet gitu, penanganannya harus bagaimana? Kalau di rumah mungkin bisa dicoba masak lagi gitu ya, pendengar, diulang, dimasak lagi, dan akhirnya ketemu dengan cita rasa yang pas gitu. Nah, tapi juga gak mudah nih kalau lagi dalam kondangan atau dalam suatu acara gitu ya. Wah, harus ada solusi yang tepat tadi. Kalau Mas Andi ditelan aja, kalau Mbak Warkuning gak dimakan gitu ya. Atau mungkin yang lain. Iya deh, baik, kebersamaan kita dalam Indonesia Banget. Kita ke lagu pendengar yang sudah siap dari Agnes Monica untuk Mbak Mawar Kuning yang ada di Permulong, Rindu Selintas Bayang untuk Ibu Ali yang ada di Pamekasan sana.
4: Tertutup sudah pintu

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Oke, baik yang hadir untuk Mas Andi yang ada di Batam sana, semoga disukai ya. Kemudian tadi yang sudah merequest untuk lagunya Mimpi, terima kasih sekali. Ada siapa tadi yang sudah merequest juga untuk lagunya Mimpi, semoga disuka. Dan juga untuk Mas Rianto ya, lagunya Mimpi, terima kasih sekali. Kemudian Novi M276, hai apa kabar Novi, sehat semangat ya. Baik pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nanti Jogja sore ini Anda akan ditemani rekan saya nih, Panji Wojo. Penuh bahagia selalu, sampai jumpa.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi di Jogja sore ini bareng sama Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 19, dan tentunya beragam program menarik sudah kami persiapkan untuk Jogja sore ini. Dan yang akan hadir, kita akan bergabung ke RRI Pro 3, Pro 1 Surakarta ya. Kita akan menyimak beragam acara untuk di Jogja sore hari ini. Dan selepas itu tentunya informasi lintas Jateng akan mewarnai ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Beranda Asta Cita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Citra Fitka kembali hadir temani Anda di Beranda Asta Cita pada sore hari ini ya. Dan saya sapa juga untuk pendengar yang ikut menyimak melalui Pro1 Purwokerto, Pro1 Semarang, dan juga Pro1 Yogyakarta. Dan sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, yaitu eksistensi produksi wayang kulit. Nah, wayang kulit bukan sekedar tontonan ya pendengar, tapi juga hasil karya seni yang pembuatannya tentu membutuhkan ketelatenan dan juga keterampilan yang tinggi. Namun di tengah perubahan zaman seperti sekarang, bagaimana nih keberlangsungan industri ini? Dan sudah bersama kami Bapak Satino Siswodarsono, seorang pemerhati dan juga pelaku usaha pembuatan wayang. Selamat sore Pak Satino. Selamat sore Pak, mungkin di unmute dulu mic-nya. Oke, kami terhubung dengan Pak Satino melalui line Zoom ya. Mungkin bisa dinyalakan dulu untuk mic-nya Pak Satino. Oke, sambil menunggu Pak Satino menyalakan mic, oh, sudah? Halo Pak Satino, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak.
1: Oke, selamat sore Pak, apa kabar?
2: Baik, terima kasih.
1: Alhamdulillah. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung di sore hari ini, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0271638055 ataupun melalui WhatsApp kami di 081390015525 ya. Dan untuk Anda yang ingin menyimak secara audiovisual, bisa juga melalui kanal YouTube kami di RRI Surakarta Live. Baik, Pak Satino, mungkin sebelum membahas lebih lanjut ya, mungkin bisa diceritakan dulu nih awal mula Pak Satino ini mengenal dunia wayang kulit hingga akhirnya memilih untuk menekuni bidang ini sampai sekarang. Monggo Pak.
2: Ya, kita flashback ke belakang sebentar. Semenjak kami duduk di sekolah dasar, itu memang lingkungan kami di Manyaran di Wonogiri itu memang desa kerajinan. Jadi kebanyakan anak seusia kami saat itu banyak yang tertarik untuk belajar membuat wayang. Kebetulan kampung kami adalah kampung wayang. Jadi banyak yang belajar seperti kami. Mulai kelas 4 SD kami sudah tertarik untuk belajar membuat wayang. Pada saat itu kami ikut dengan tetangga kami yang kebetulan juga ahli tata sungging sampai kami lulus SMP saat itu. Nah, setelah lulus SMP kami tetap melanjutkan berkarya untuk membuat wayang. Cuma waktu itu kami pindah tempat ke Solo. Kami ikut Pak Bei Yatno yang di Mangkunegaran. Kami ingin lebih memperdalam lagi masalah tata sungging pembuatan wayang, terutama yang tatahan pembuatan wayang kulit itu. Saya ikut ke Mbah Bei itu di Mangkunegaran, juga kami sekolah umum di Solo. Okay. Kemudian tidak terlalu lama Mbak, saya ikut Pak Bei, terus saya ikut ahli wayang lagi yang saat itu sebagai dosen di ISI Surakarta, Bapak yang terhormat Bapak Bambang Sumarlo. Itu masternya desain wayang Mbak.
1: Oke. Oke, berarti sudah dari kecil sekali ya, sudah menekuni bidang wayang kulit ini ya. Nah, apa sih yang membuat Pak Satino ini tetap bertahan sampai sekarang? Padahal usaha berbasis budaya seperti ini tentu punya tantangan sendiri ya, Pak?
2: Iya, betul Mbak, betul. Kebetulan pada saat itu ya, itu masih wayang masih bagus-bagusnya di bisnis wayang ya. Bahkan turis ya, turis asing dulu terus langsung ke Manyaran, Pak. Jadi banyak yang turis yang datang ke sentra-sentra industri wayang saat itu, saat itu. Jadi menarik sekali ya, itu masih bagus peluang untuk usaha wayang saat itu. Kemudian setelah saya dari Pak Bambang itu, saya melanjutkan lagi, Mbak, itu. Saya ingin memperdalam lagi ke beliau, Pak Mantap, Ki Mantap Sudarsono. Nah, itu. Jadi banyak dari pakar-pakar itu saya mengambil apa ya, masukan-masukan yang sangat luar biasa. Belum dari yang di Taman Budaya, di ISIS Jakarta juga ada masukan-masukan yang banyak sekali.
1: Oke, artinya ini kecintaan terhadap wayang kulit sudah tertanam di hatinya Pak Satino ya, sehingga masih menekuni bidang ini sampai sekarang gitu.
2: Iya, betul, Mbak, sampai sekarang.
1: Kalau melihat kondisi akhir-akhir ini, mungkin Pak, gimana Pak Satino ini menggambarkan industri pembuatan wayang kulit? Apakah ada perkembangan atau mungkin stagnan atau justru mengalami tantangan yang mungkin masih menjadi PR bersama gitu, Pak?
2: Ya, ini itu ada dua ini ya, masa sebelum COVID dan sesudah COVID.
1: Nah, okay.
2: Sebelum COVID itu masih untuk pesanan wayang itu masih bagus, Pak. Masih bagus. Perekonomian juga masih lumayan, masih banyak pesanan-pesanan sebelum COVID. Nah, itu mendekati COVID pada tahun 2020 itu, bulan Maret itu mulai sudah terasa mulai melambat. Jadi pergerakan pesanan itu sudah semakin menurun, apalagi diperparah setelah COVID-19 itu, Mbak. Pasca COVID itu betul-betul turun drastis, Mbak.
1: Turun drastis. Sampai sekarang atau gimana?
2: Sampai sekarang.
1: Oke.
2: Okay. Penurunannya luar biasa. Luar biasa.
1: Oke. Okay. Kalau dilihat dari jumlah pengrajin wayang kulit ini, sekarang juga ikut menurun atau seperti apa, Pak?
2: Ya, otomatis, Mbak, karena banyak apa ya, pengrajin yang akhirnya berpindah profesi karena sepi order. Banyak yang ganti profesi gitu, karena sepi order.
1: Oke. Baik, kemudian tantangan yang paling dirasakan pengrajin mungkin dalam beberapa tahun terakhir setelah COVID ini seperti apa, Pak, penggambarannya?
2: Itu ada beberapa ya. Yang pertama itu masalah bahan baku. Bahan baku salah satunya proto mas itu kan barang impor. Barang impor. Nah, ini harganya ini dipengaruhi sekali oleh dolar ataupun harga emas.
1: Oke.
2: Okay. Semakin tinggi dolar itu semakin mahal. Nah, ini tantangan bagi kami-kami seperti pembuat dan pengrajin wayang itu, bagaimana supaya para pemesan itu cukup puas dengan hasil karya kami, tapi dengan budget yang tidak terlalu tinggi. Nah, ini kan tantangan bagi kami. Padahal bahan bakunya sudah luar biasa itu kenaikannya. Tapi untuk mengurangi kualitas kan tidak mungkin. Kita harus tetap menjaga kualitas kita.
1: Oke.
2: Okay. Yang pertama itu dari bahan bakunya.
1: Baik. Mungkin banyak orang yang mengagumi hasil akhir dari wayang kulit ini ya, seperti pementasan dan lain sebagainya. Nah, tapi belum tentu masyarakat awam gitu ya tahu proses panjang di balik pembuatannya gitu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, tahapan untuk pembuatan wayang kulit dari awal sampai siap dipentaskan itu seperti apa sih Pak?
2: Iya, itu untuk menggambarkan hasil salah satu produk wayang, Pak. Itu satu biji wayang. Itu prosesnya panjang sekali. Itu kalau kita mulai dari bahan bagus saja, dari kulit kerbau. Kalau kami kan tidak ngerok sendiri ya. Jadi sudah siap dipahat ya, sudah bersih. Bersih. Itu kalau dimulai dari ngerok kulitnya, wah itu panjang sekali, Pak. Susah sekali. Ya. Saya beli sudah bersih ya.
1: Okay.
2: Itu saja cuma memangkas proses membuang bulunya. Nah, dimulai dari kulit yang lembaran itu, kemudian kita potong sesuai ukuran wayang atau tokoh yang mau dibikin. Setelah itu kulit direndam lagi. Direndam lagi, kemudian dipenteng lagi, dikeringkan lagi tanpa kena matahari. Harus kering kena angin, kering alami, tidak boleh kena matahari. Itu hari-hari, Mbak. Paling cepat itu 3-4 hari itu baru bisa dicopot, kemudian dicorek, digambari desain yang mau kita buat.
1: Okay.
2: Baru setelah itu masuk ke proses tatahan. Itu untuk satu tokoh, saya ambil contoh saja seperti ini, Arjuna. Tokoh Arjuna yang sekecil ini, itu untuk penatah kami yang dengan kualitas garapan yang istimewa, itu paling cepat itu 5 hari. Paling cepat 5 hari untuk garapan yang sehalus
1: itu. Itu baru ditatahnya aja ya Pak?
2: Baru tatahannya saja. Itu perlu waktu kurang lebih 5 hari. Belum lagi kita proses ke sunggingan. Sunggingan kadang-kadang lebih cepat karena bisa digarap 2 atau 3 tokoh sekaligus.
1: Sunggingan itu apa, Pak? Sunggingan.
2: Sunggingan itu ngasih warna, Pak.
1: Oh, oke. Okay.
2: Pewarnaan.
1: Pewarnaan.
2: Ya. Nah, sampai dengan jadi seperti ini, Arjuna seperti yang sudah pakai lengkap, pakai pegangan seperti ini. Ini kurang lebih butuh waktu sekitar 8-9 hari.
1: Oh,
2: kurang lebih.
1: Cukup lama juga.
2: Itu belum waktu menunggu keringnya kulit.
1: Oh.
2: Belum dihitung. Bayangkan untuk waktu satu kotak wayang berapa tahun. Itu dengan catatan, ya, dengan catatan kualitas yang bagus seperti ini. Tapi kan wayang kan macam-macam, Mbak. Ada yang kasar, ada yang halus, ada yang halus sekali, macam-macam, tergantung penatahnya, tergantung pengrajin, dan itu tergantung harganya juga.
1: Oke, okay. Wah cukup lama juga ya Pak, untuk satu produksi satu wayang ini bisa sampai dari awal sampai jadi gitu. Ya cukup memakan waktu juga ya. Nah dalam proses itu bagian mana sih Pak yang menurut Pak Satino itu membutuhkan ketelitian atau keterampilan yang mungkin paling rumit gitu?
2: Begini, saya sejak awal itu membuat karya, memang saya pasarnya kolektor. Jadi harus pengrajin atau penatah yang betul-betul garapannya bagus. Saya mulainya dari situ. Makanya saya pasarnya juga tertentu, tidak semua lapisan mampu beli yang sehalus ini. Tapi ada pengaruhnya juga karena saya lama sama almarhum gimana banyak dipengaruhi oleh pemikiran beliau. Kuncinya begini, kalau berkarya yang bagus sekalian, nanti harga akan menyesuaikan. Itu yang saya pegang.
1: Okay.
2: Makanya saya tetap konsisten yang garapan yang halusan. Gitu,
1: Oke. Yang penting totalitas dulu ya. Hasilnya yang terbaik gitu. Nah kalau dari sisi produksi sendiri, apakah ada perubahan teknik produksi, Pak? Mungkin menyesuaikan dengan teknologi-teknologi yang sudah ada, atau tetap masih mempertahankan cara-cara tradisional seperti dulu?
2: Ada beberapa bagian yang terbantu oleh teknologi ya, kemajuan teknologi. Salah satunya kan desain itu untuk memperbanyak kita bisa fotokopi. Salah satunya itu. Kemudian untuk sistem amplas mengharuskan itu juga bisa pakai mesin sekarang.
1: Okay.
2: Cuma untuk bagian-bagian yang lain yang begitu rawan, sepertinya di rambut atau yang di jari sini, ini agak rawan, jadi tetap harus hati-hati kalau pakai mesin. Itu untuk yang lain itu masih manual sama Mbak, masih manual.
1: Oke, baik.
2: Ngerok kulit itu masih manual juga. Terus pahatan itu masih manual.
1: Oke. Ya. Nah, ini artinya dengan dikerjakan secara teliti dan juga apa ya, dengan cara tetap mempertahankan cara-cara yang tradisional gitu, mungkin ini salah satu yang menaikkan value-nya juga, Pak. Kualitasnya juga mungkin lebih terjamin gitu ya, Pak.
2: Iya, betul. Sekarang kan ada salah satu terobosan dari rekan-rekan pemerhati wayang dan pembuat, itu ada yang pakai mesin, tapi saya kurang tahu persis ya. Tapi saya lihat hasilnya itu ya jauh sekali dengan yang manual. Karena kan itu sesuatu yang baru ya, tapi untuk perkembangan ke depan saya nggak tahu. Tapi kalau menurut saya yang paling bagus ya memang pakai manual, pakai tangan langsung, bukan mesin.
1: Okay.
2: Menurut saya begitu.
1: Oke, baik. Kita jeda sejenak, Pak Satino. Nanti kita akan kembali lagi. Dan untuk pendengar, kami undang Anda untuk bergabung juga melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081-3900-15525. Setelah yang satu ini, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
4: Lamun tocinondru katyo cantoko kang lomban ing wari.
3: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Kembali lagi di Beranda Asta Cita, pendengar masih membahas mengenai industri produksi wayang kulit ya, bersama dengan Bapak Satino. Nah, ada yang bergabung melalui WhatsApp. Halo, selamat sore.
2: Halo.
1: Selamat. Oke, terputus ternyata ya. Tadi dari Pak Cuk di Wonogiri, mungkin bisa dicoba lagi. Ada yang mau gabung lagi? Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Citrani ya.
1: Iya betul. Selamat sore Bu Maharani.
3: Iya dan Pak siapa? Pak
1: Satino.
3: Sutisno. Satino, Pak Satino.
1: Okay.
3: Ini Pak, saya ingin bertanya. Beberapa waktu yang lalu saya lihat itu ada bincang budaya kalau nggak salah. Itu menggambarkan bahwa satu wayang misalnya Brotoseno itu ada beberapa bentuk gitu. Lupa saya apa namanya, wadah atau mada gitu, lupa saya. Itu jadi kalau misalnya pemesan wayang hanya Pandawa saja, berarti tidak lima ya. Jadi bisa lebih banyak dari lima gitu Pak. Terima kasih, maksudnya apa gitu, terima kasih.
1: Oke baik, terima kasih Bu Maharani dari Sydney, Australia. Mungkin langsung ditanggapi aja Pak Satino, monggo.
2: Oke, ya terima kasih. Mungkin yang dimaksud itu mondo ya. Mondo itu benar ya. Jadi begini, contohnya seperti ini Bima ya, Bima itu kalau Pandawa ya tetap lima, cuma dari tokoh-tokoh itu punya beberapa mondo. Jadi kalau bentuk gelegere itu sama, Bima ya seperti ini, mondo apapun bentuknya ya sama terus seperti ini, cuma bedanya itu tipis sekali Mbak. Contohnya ini yang saya pegang ini, Barbudoro Wondo Lindu. Nah ini wayangnya besar, terus mukanya nunduk luruh, badannya emas. Nah, lain lagi nanti kalau Barbudoro Wondo Bedil, itu mukanya agak ke atas, agak longok, agak dangak gitu ya. Terus badannya agak kurus. Warnanya hitam, tapi bentuknya ya sama, ya tetap seperti ini Bima. Cuma perbedaannya ada beberapa wondo, ada wondo mimis, ada wondo atau wondo bedil, ada wondo lindu panon, wondo sanggem, macam-macam. Itu satu tokoh dengan bentuk yang sama, cuma perbedaannya tipis banget. Mungkin pundaknya ini satu tokoh lebih ke atas. Jadi yang belakang, terus akhirnya wayangnya mukanya merunduk, agak turun. Itu yang tokoh yang lain, yang badannya hitam, ini lebih tegak gitu, mukanya lebih ke atas. Nah itu cuma bedanya di wondo saja. Cuma kalau Pandawa lima ya tetap lima. Ada pilihan, beberapa pilihan. Jadi kan memang kalau yang teliti sekali dan mudeng masalah wayang sampai mondo itu, memang pesannya khusus. Saya pesan yang mondo ini, saya pesan yang mondo bedil. Okay. Berarti beliau yang pesan itu tahu betul namanya.
1: Artinya wondo ini adalah penggambaran fisiknya, raut muka, kemudian bentuk tubuhnya gitu, Pak Satino maksudnya. dari Wondo ini?
2: Iya, iya, itu biasanya dipakai untuk membedakan di adegan, Mbak. Ya, ya. Banyak kan, kalau untuk perang itu biasanya pakai yang hitam, Perbudoro itu. Kebanyakan yang hitam. Terus untuk yang adegan di keraton, di Pasowanan, itu biasanya yang warna emas seperti ini.
1: Okay.
2: Untuk menggambarkan adegan tertentu, di adegan tertentu, kebanyakan seperti itu.
1: Okay, baik. Semoga terjawab ya Bu Maharani dari Sydney, Australia ya. Oke, untuk pendengar yang mau gabung lagi boleh silahkan langsung aja ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Halo, selamat sore.
4: Halo.
1: Halo, selamat sore.
4: Selamat sore, Pak Citra.
1: Oke, Pak Cu, monggo.
4: Selamat sore, Pak Satino. Saya Pak Cu dari Wonogiri. Pak Tanja, dasarnya lulangnya dari sapi apa kerbau yang bagus? Lalu yang kedua, kalau wayang sudah bentuk wayang itu yang mahal yang mentah, bentuk wayang sudah mentah apa yang sudah jadi apa itu ada apa cerahnya itu, Pak, bentuk-bentuknya kan bilangnya mentah ya mahal, apa betul Pak Satino? Terima kasih Pak Cita.
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu dari Wonogiri. Monggo langsung ditanggapi Pak Satino.
2: Oke, terima kasih Pak Cu, selamat sore ya. Untuk bahan wayang itu yang paling bagus itu dari kulit kerbau. Kulit kerbau itu kenapa dipilih yang paling bagus? Satu, kulit kerbau itu lebih tahan dengan cuaca. Dengan cuaca apapun itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Jadi lebih tahan terhadap cuaca. Kemudian untuk yang sapi itu biasanya itu rentan sekali kena cuaca ekstra yang dingin mamanya. Nanti wayangnya jadi ketleh. Dan wayang itu kan yang bagus itu kan lurus ya, kulitnya tidak gelombang-gelombang, lurus seperti ini. Jadi kulit yang terbagus itu lurus. Nah untuk sapi itu kadang-kadang ada yang gelombang. Dan kalau sudah gelombang itu tidak mau kembali. Pokoknya dipres ya, dipres bisa lurus, tapi nanti kembali lagi. Tapi kalau yang kerbau itu enggak. Jadi lebih bening, lebih lentur, tahan cuaca, dan lebih awet. Itu nomor satu bahannya yang dari kulit kerbau. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi masalah harga ya. Ya tentu saja, ini saya bandingkan ya. Tapi kan nggak salah, masa harganya lebih mahal mana yang putih ya, sama yang sudah dijungging begitu Mbak ya, tadi kalau nggak salah ya.
1: Pertanyaan tadi.
2: Kalau yang masih putih, ini kan baru setengah jadi. Otomatis harganya lebih murah. Karena kan baru setengah jalan, setengah proses. Kalau sudah sempurna seperti ini, kan tambah protonya, tambah pewarnaannya, tambah pegangan gabitnya, ini otomatis lebih mahal seperti itu.
1: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Cu di Wonogiri ya. Terima kasih Pak Cu. Oke. Nah, Pak Satino, kita ngomongin soal ini ya, regenerasi nih. Kalau kita ngomongin regenerasi, apakah saat ini tuh masih ada anak-anak muda yang mau belajar menjadi pengrajin wayang, Pak Satino?
2: Kalau di tempat kami kan tinggal di kota, Pak ya, di Karanganyar kota ya, itu jelas tidak ada. Jelas tidak ada. Tapi kalau saya menengok ke sumber dari wayang ini yang pusatnya yang di Manyaran, desa Kepusari itu, desa kami itu masih ada. Bahkan sebelum COVID itu Mbak, saya pernah ke tempat sanggar wayang di teman saya di Wonogiri. Itu saya bangga sekali Mbak. Karena apa? banyak anak-anak yang SD atau SMP dan SMA itu yang belajar tata sendiri. Dan tatanya bagus sekali. Nah, mungkin saat ini ya sudah ke usia SMP sama SMA. Terima kasih Mbak, masih ada yang di sana di Wonogiri.
1: Ya. Oke.
2: Bahkan ya karyawan saya juga dari sana.
1: Oh iya. Oke, berarti syukurlah kalau masih ada yang melestarikan ini ya, proses produksi wayang kulit. Karena sayang sekali kalau tidak ada regenerasi ya. Karena ini adalah salah satu budaya yang perlu kita lestarikan gitu ya, Pak Satino.
2: Iya.
1: Oke.
2: Betul, Mbak. Betul.
1: Oke,
2: saya sangat apresiasi dengan teman saya yang sabar.
1: Iya. Nah, kalau ngomongin soal teknologi ya, tentunya sekarang teknologi sudah maju sekali gitu. Nah, kalau di produksi wayang kulit sendiri, gimana ini media sosial ataupun marketplace ya gitu, itu bisa membantu pemasaran produk wayang kulit sendiri, Pak Satino?
2: Iya, saya mulai menggunakan medsos, khususnya Facebook ya, itu 2010, sejak 2010. Nah, itu saya menjaring pasar konsumen saya itu hampir 60% itu dari medsos. Karena jangkauannya lebih luas. Katakanlah begini Pak, saya pernah ikut pameran. Dalam satu pameran itu dengan biaya yang sekian juta satu kali event untuk menjaring konsumen belum tentu berhasil. Karena lingkupnya masih terbatas. Umpamanya di Jakarta atau di Semarang tanpa medsos itu jangkauannya kecil sekali. Dan dengan biaya yang lebih banyak. Kemudian saya bandingkan dengan yang lewat medsos itu dengan jangkauan yang seluruh dunia tahu dengan biaya yang sangat sangat murah itu lebih efektif. Tinggal kita menyesuaikan saja. Karena ini kan termasuk media baru bagi kami, harus menyesuaikan bagaimana kita menawarkan barang kita. Bagaimana kita konsumen itu menaruh percayaan kepada kami. Nah, ini ya hal-hal yang baru yang harus betul-betul kita jaga. Ya, dan menurut saya dengan medsos itu sangat membantu sekali.
1: Oke, kalau untuk pemerintah sendiri Pak, apakah sudah ada bantuan atau program-program yang mendukung pelestarian atau mendukung kemajuan dalam industri produksi wayang kulit sendiri Pak Satino?
2: Begini, saya itu menekuni ini garangannya itu sudah lama. Sudah sejak 2007-an B. Itu dan sudah bergelut di bidang ini. Dan sayangnya ini tidak dari pemerintah setempat sini ya. Ini kurang ini Pak, kurang ada uluran tangan berupa apapun. Belum pernah dari kami. Padahal kami sudah sering mewakili event pameran. Dan saya harus semua sendiri, semua mandiri. Tidak ada yang, kalau ada itu biasanya dari sponsor ya, sponsor kami ya, tapi bukan pemerintah, bukan pemerintah ya. Ini saya sayangkan, dan kami juga nggak mau merengek. Ya, ini untuk saya sendiri. Kalau dibantu ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah kita. Itu aja.
1: Okay.
2: Itu, selama ini belum
1: okay.
2: Belum ada bantuan.
1: Kalau misalnya mungkin akan ada bantuan gitu Pak, dukungan yang seperti apa yang sebenarnya paling dibutuhkan dalam industri pengrajin wayang kulit sendiri?
2: Kalau kami untuk memasarkan itu sudah sangat dibantu dengan adanya medsos ya, ini contohnya dan luas sekali. Kemudian sebetulnya itu kan menurut kami ya, menurut kami sebenarnya kami juga bergabung di UMKM ini setempat ini, cuma tidak terlalu ada ini ya hasil dari dari bahkan saya pernah itu hampir 1 tahun mbak saya menjaga kios UMKM yang yang dipelopori oleh Pemda sih, tapi efeknya itu sangat kecil karena jangkauannya terlalu sempit, kurang lah. Nah, kalau menurut saya itu kalau mau ngasih bantuan itu ya bagaimana produk kami ini di betul-betul dikontrol dari Pemda, diperhatikan, kemudian kalau bisa itu dibantu dengan permodalan dan lain-lain itu. Yang ini yang selama ini belum pernah kami terima dari pemerintah daerah.
1: Oke, baik Pak Satino, karena keterbatasan waktu ya, mungkin terakhir Pak Satino, apa harapan ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya untuk generasi muda nih, agar tidak hanya mengenal wayang kulit, tapi juga ikut menjaga keberlangsungannya, begitu Pak?
2: Ya, kalau dari kami, saya yakin wayang itu akan tetap lestari, tetap selamanya hidup, selama masyarakat masih ada yang wayang. Itu kan ada keterkaitan itu mbak. Kalau ekonomi baik, banyak yang nanggap wayang. Kalau banyak yang nanggap wayang, insya Allah yang pesan wayang juga ada, dan ini saling keterkaitan. Tapi kuncinya satu, ekonomi membaik, itu aja. Dan untuk generasi yang di bawah saya, generasi muda atau adik-adik anak-anak saya, tetap berkarya sebaik-baik karya Anda, nanti Anda akan diikuti oleh yang menentukan pasar. Nanti harga akan menyesuaikan dengan kualitas karya Anda. Tetap optimis, tetap berkarya untuk wayang.
1: Gitu, Mbak. Oke, baik Pak Satino, terima kasih banyak atas waktu, cerita dan juga wawasan yang telah dibagikan sore hari ini ya. Semoga obrolan kita bisa menambah pemahaman pendengar juga bahwa di balik sebuah wayang kulit itu ada proses panjangnya, nilai-nilai budaya sekaligus perjuangan para pengrajin yang patut kita apresiasi tinggi-tingginya gitu ya. Dan saya Citra Fitka pamit undur diri. Pendengar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Beranda Asa Cita sore hari ini, dan sampai jumpa di perbincangan berikutnya tentunya. Dan setelah ini pendengar, kami akan update informasi dalam info lintas di Jateng ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih, selamat sore Pak Satino.
2: Selamat sore Mbak.
5: Beranda Asta Cita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
6: Jogja sore ini.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar di Jogja sore ini, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung ke RRI Pro 1 Surakarta untuk menyimak berita lintas DIY Jateng.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengharapkan pengusaha air minum dalam kemasan Nusantara, Amdatara, wilayah Jawa Tengah DIY memperkuat komitmen bersama mendorong industri yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah Kabupaten Boyolali menyiapkan program bantuan seragam sekolah dan lembar kerja siswa LKS gratis bagi peserta didik baru jenjang SD dan SMP. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengharapkan pengusaha air minum dalam kemasan Nusantara atau Amdatara, wilayah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta DIY, memperkuat komitmen bersama dalam mendorong industri yang lebih ramah lingkungan atau industri hijau, hilirisasi berkelanjutan, dan penerapan ekonomi sirkular. Laporan selengkapnya bersama Heri dari RRI Semarang.
1: Harus mulai melihat transformasi hijau sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses pasar.
2: Pria Dewan Pimpinan Daerah DPD Perkumpulan Pengusaha Air Minum dalam Kemasan Nusantara, Amdatara, wilayah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, resmi dilantik. Dalam rangkaian musyawarah daerah Musda 1 yang digelar di Gedung Kreadiga Bakti Praja, Semarang, Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Pelantikan pengurus DPD Amdatara periode 2026-2031. Dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Amdatara, Karyanto Wibowo. Karyanto Wibowo menyatakan Jateng menjadi salah satu basis industri air minum dalam kemasan terbesar nasional dengan sekitar 131 perusahaan. Lebih lanjut, tugas utama DPD baru, yakni menjaga keberlanjutan sumber daya air, mengembangkan ekonomi sirkular dan daur ulang kemasan, memperkuat kepatuhan standar mutu produk, dan menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah daerah.
3: Jawa Tengah dan DIY ini merupakan salah satu daerah yang strategis untuk industri RTK, karena kurang lebih 20% dari industri RTK Indonesia itu beroperasi di Jawa Tengah.
2: Sedangkan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Urip Syahbudin yang membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyambut baik pelantikan Dewan Pimpinan Daerah DPD Amdatara, wilayah Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Gubernur mengharapkan organisasi menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh anggarannya mematuhi peraturan perundang-undang serta standar mutu dan kemasan pangan yang berlaku, sehingga konsumen mendapatkan produk yang terjamin kualitasnya.
1: Industri tidak lagi cukup hanya mengejar kapasitas produksi, tetapi juga harus semakin efisien, rendah emisi, inovatif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan MDK harus mulai melihat transformasi hijau sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses pasar. Kota Amdatara untuk terus membangun industri yang sehat dan bertanggung jawab. Jaga kualitas dan keamanan produk, kelola sumber daya air secara bijaksana, dan bangun hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar wilayah usaha.
2: Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, mengatakan Amdatara diharapkan memperkuat komitmen bersama dalam mendorong industri yang lebih ramah lingkungan atau industri hijau, hilirisasi berkelanjutan, dan penerapan ekonomi sirkular. Gubernur mengharapkan organisasi menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh anggarannya mematuhi peraturan perundang-undang serta standar mutu dan keamanan pangan yang berlaku, sehingga konsumen mendapatkan produk yang terjamin kualitasnya. Agus Herianto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud menyiapkan program bantuan seragam sekolah dan lembar kerja siswa LKS gratis bagi peserta didik baru jenjang sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP. Joko Putra melaporkan dari RRI Surakarta.
4: Untuk seragam sekolah ini sudah dalam tahap pengadaan ya.
5: Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tengah menyiapkan program bantuan seragam sekolah dan lembar kerja siswa atau LKS gratis bagi peserta didik baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama SMP. Menggelontorkan dana hingga 11 miliar lebih, program bantuan ini menyasar kurang lebih 10.500 siswa kelas 1 sekolah dasar dan kelas 7 sekolah menengah pertama baik di sekolah negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Dwi Hari Kun- Kuncoro mengatakan bahwa pengadaan program tersebut saat ini sudah berjalan. Pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh sekolah dan orang tua murid agar tidak perlu terburu-buru membeli seragam maupun LKS.
4: Untuk seragam sekolah, ini sudah dalam tahap pengadaan. Ya, kami sesuai dengan edaran yang kami edarkan bahwa seragam sekolah ini termasuk LKS kepada semua sekolah sudah kami informasikan melalui surat edaran yang isinya semua murid, termasuk wali murid, apabila memang belum menerima atau belum sampai seragam sekolah dan LKS yang dari pemerintah, kami berharap, kami himbau untuk tidak membeli. Ditunggu dulu sampai dengan nanti distribusi ini sampai ke murid yang ada di Boyolali ini.
5: Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro, bantuan seragam yang dialokasikan mencakup pakaian seragam nasional merah putih untuk sekolah dasar dan biru putih untuk sekolah menengah pertama, seragam pramuka, serta batik berikon khas Boyolali dengan motif yang disesuaikan untuk masing-masing jenjang pendidikan.
4: Untuk seragam nanti untuk SD itu OSIS merah putih sama pramuka dan batik ikon Boyolali. Kemudian untuk SMP OSISnya nanti biru putih dan pramuka dan batik ikon Boyolali. Dan batiknya nanti untuk tingkat SD dan tingkat SMP berbeda.
5: Alokasi bantuan berupa seragam dan LKS gratis ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan akses pelayanan dasar pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Boyolali. Saat ini pihak Disdikbud menghimbau para wali murid untuk bersabar menunggu proses distribusi yang akan disalurkan secara bertahap melalui sekolah masing-masing. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Mengemukanya skandal hukum dan korupsi yang mencoreng negeri ini menimbulkan keprihatinan banyak pihak, termasuk para tokoh bangsa yang menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 siang kemarin. Salah satu tokoh yang bertemu Sultan adalah istri mendiang Presiden RI ke-5, Sinta Nuria Abdurrahman Wahid. Beritanya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam gerakan Nurani Bangsa melakukan pertemuan tertutup dengan tokoh reformasi Sri Sultan Hamengkubuwono

0: termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono X, menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap kasus korupsi.
1: Jadi jangan hanya kasus korupsi ditangkap, kasus korupsi diselesaikan gitu, tapi ke penegakan hukumnya justru secara utuh itu yang jauh lebih penting begitu.
0: Sedangkan mantan komisioner KPK Laude Syarif yang ikut hadir dalam pertemuan di Kraton Yogyakarta melihat makin merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap polisi, jaksa, hakim, termasuk institusi KPK. Kondisi ini terjadi akibat rusaknya integritas aparat penegak hukum.
2: Karena dilihat banyak sekali borok-boroknya dari setiap institusi itu. Mungkin itu perlu ditingkatkan ke depan agar lebih baik, agar kepercayaan masyarakat itu bisa terbina.
0: Selain menyoroti lemahnya penanganan korupsi, para tokoh gerakan nurani bangsa juga mendesak para pejabat publik agar mengutamakan transparansi dan tanggung jawab saat mengemban amanah di pemerintahan. Rencananya, hasil pertemuan ini akan disampaikan kepada pemerintah dalam waktu dekat.
3: Pendengar, fenomena upwelling kembali melanda karamba Waduk Kedung Ombo, WKO, wilayah Kabupaten Sragen. Kini petani karamba harus siaga dan mengeluarkan biaya operasional ekstra besar untuk memindahkan ikan mereka jika tak ingin mati mendadak. Mulato Isan melaporkan dari RRI Surakarta.
4: Sudah kurang lebih 4 hari. Kalau kelompok boyo layar itu ada 2-3 anak.
5: Fenomena upwelling atau naiknya air dasar ke permukaan waduk kembali melanda kawasan Waduk Kedung Ombo WKO di wilayah Sragen. Kondisi akibat peralihan cuaca ini menyebabkan para pembudidaya ikan pada keramba jaring apung harus bersiaga ekstra guna menyelamatkan ribuan ikan yang terancam mati mendadak. Dampak dari fenomena upwelling ini dirasakan langsung oleh puluhan petani ikan. Bahkan puluhan ribu ikan kini sudah mati sia-sia akibat kekurangan oksigen. Ketua Paguyuban Berkah Mina Boyolayar, Harwito, mengungkapkan bahwa di wilayahnya terdapat sekitar 23 pembudidaya keramba yang terdampak serangan upwelling intensif selama 4 hari terakhir. Harwito menjelaskan, meski dampak kematian ikan bervariasi pada tiap pemilik, pembekaan biaya operasional untuk penyelamatan tidak dapat dihindari. Para petani harus mengeluarkan biaya sewa atau bahan bakar kapal untuk menggeser keramba ke area yang aman. Mengenai dinamika harga di pasaran, Harwito menyebabkan bahwa harga jual ikan saat ini masih relatif stabil. Namun keterbatasan stok akibat gangguan produksi berpotensi memicu kenaikan harga dalam beberapa hari ke depan.
4: Kalau boleh nggak ada yang kena, ada yang kena sedikit-sedikit. Ya kurang lebih kalau di total operasional plus tiap kapal itu sehari sekali geret itu, kalau kapal 4 2 juta, 5 juta lah sehari.
6: 5 juta.
4: Kalau 4 hari, 5 hari ya kalikan saja 20 juta lah. Sementara ini barang langka ya masih stabil harganya. Tapi nanti 10 hari kemudian kalau tidak ada barang, biasanya yang punya barang ya naik.
5: Sementara itu, mengenai penanganan bangkai ikan yang tidak tertolong, Harwito menjelaskan bahwa ekosistem keramba memiliki mekanisme penguraian alami. Bangkai ikan umumnya dimanfaatkan sebagai pakan bagi komoditas ikan pemakan bangkai di sekitar waduk. Sementara itu, Kapolsek Sumber Lawang AKP Sudarmaji mengonfirmasi bahwa fenomena alam tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu sekitar 2 minggu terakhir. Sebagai langkah penanganan awal, para pemilik keramba siaga 24 jam di lokasi untuk mengantisipasi penurunan kualitas air secara drastis.
7: Ya itu sudah 2 minggu yang lalu, Mas. Ini kurang kan banyak yang mencari tempat yang aman. Sudah mencari tempat-tempat yang aman. Pokoknya pemilik keramba itu kan siaga di lokasi. Nah, manakala nanti ada badai, dia langsung cari tempat aman. Tuh. Namanya pemilik keramba itu kan ada yang punya berapa kolam, ada yang banyak, ada yang sedikit, itu ada yang tidak kena.
5: Sementara itu, untuk menekan angka kematian, Kapolsek Sumber Lawang AKP Sudarmaji memaparkan bahwa para pembudidaya menerapkan serangkaian tindakan darurat saat ikan mulai menunjukkan gejala kehabisan oksigen atau teler, seperti menggeser keramba ke zona air yang lebih stabil menggunakan kapal, kemudian menggunakan aerator untuk menyuplai gelembung udara atau oksigen tambahan agar ikan tertolong. RRI Surakarta, Mulut Isan, melaporkan.
3: Pendengar, warga desa Karanggintung, kecamatan Gandrung Mangu, mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau. Sedikitnya ada 3 dusun yang terdampak, kini mereka mengandalkan sumur manten yang debitnya kecil dan juga bantuan air bersih. Berikut Reni Tani yang melaporkan dari RRI Purwokerto.
8: Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di desa Karanggintung, kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Sejumlah sumur warga mengering.

0: sehingga masyarakat harus mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekretaris Desa Karanggintung, Aris Yulianto, mengatakan kekeringan hampir selalu terjadi setiap musim kemarau. Sedikitnya 3 dusun terdampak, yakni Dusun Pagar Gunung, Karanggintung, dan Karangtawang dengan jumlah warga sekitar 1.600 jiwa. Menurut Aris, hingga kini wilayah tersebut belum terjangkau layanan PDAM, dan warga masih bergantung pada sumur dan aliran sungai Cikranji Girang untuk kebutuhan mencuci dan juga mandi. Namun untuk kebutuhan minum dan memasak, masyarakat memanfaatkan mata air di sumur Manten yang debitnya kecil sehingga harus mengantri panjang. Pemerintah desa telah mengajukan bantuan air bersih untuk 2 dusun. Saat ini PMI Kabupaten Cilacap telah menyalurkan 1 tangki atau 6.000 liter air bersih kepada warga Dusun Sindang Raja, RT 3 RW 4 yang sumurnya telah mengering.
1: Sering kekeringan. Ya, kekeringan di biasanya di 3 dusun. Oh. Kalau 3 dusun sekitar 1.600-an, 1.650-an. 1.600 jiwa. Belum ada PDAM, makanya kalau musim kemarau kayak gini warga pada kesusahan air karena PDAM belum menjangkau desa Karanggintung. Ya kalau musim kemarin ini kan airnya mengalir tapi kecil, terus di pinggir-pinggir sungai itu dibikin sumur. Biasanya untuk mencuci dan mandi, terus ada sumur juga yang dibuat untuk minum, ada sumur ya di pinggir sungai juga ada, itu namanya sumur Manten. Itu pun mata airnya kecil, ngantrinya lama.
0: Pemerintah desa berharap distribusi air bersih dapat dilakukan secara rutin setidaknya setiap 3 hari sekali selama musim kemarau, mengingat kebutuhan air masyarakat terus meningkat. Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf, menyampaikan jika PMI akan segera mengirimkan air bersih apabila ada permintaan dari masyarakat melalui pemerintah desa.
2: Dari desa Banyul, saya minta Banyul itu aja. Wong di surat itu di PDM ketua langsung tindak lanjut. Gitu, Pak, ini suratnya apa? Yang penting ada permintaan untuk ketua jawab saya kan, SPJ. Dari desa yang penting PMI Kecamatan, Pak Camat ditembusi. Saya dengar, PMI Kecamatan juga gitu. Mudah.
0: Sementara itu, berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Cilacap, hingga 21 Juli 2026 sudah ada sebanyak 96 tangki atau 496.000 liter air bersih telah disalurkan kepada warga terdampak kekeringan di 15 desa pada 9 kecamatan. Bantuan tersebut telah dimanfaatkan oleh sekitar 4.721 kepala keluarga atau lebih dari 15.000 jiwa. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Pendengar, proses pencatatan sensus ekonomi di Kota Semarang baru mencapai 38%. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meminta masyarakat dukung penuh agenda rutin 10 tahunan ini dengan memberikan data yang valid dan tidak termakan isu yang mengaitkannya dengan kedatangan petugas pajak ke rumah warga. Berikut selengkapnya dilaporkan Rahma Purwanto dari RRI Semarang.
4: Satu, kita harus membangun keyakinan masyarakat bahwa sensus.
5: Pemerintah Kota Semarang sedang menyiapkan jurus agar pelaksanaan sensus ekonomi dapat berjalan lancar. Menurut Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun sekali ini sangat penting dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dari segala sudut terkait ekonomi Indonesia. Agustina mengatakan pengambilan data oleh petugas sensus akan disimpan secara rahasia. Data bisa diubah ketika dalam verifikasi terdapat kekeliruan, salah ketik, atau hal lainnya. Menurutnya masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan data pribadi miliknya akan disalahgunakan. Terlebih isu mengenai setelah sensus ekonomi ini dihubungkan dengan datangnya petugas pajak ke rumah warga. Agustina menjelaskan bahwa petugas pajak dari Bapenda Kota Semarang hanya bertugas mendata untuk pembaharuan data. Hal itu menurutnya tidak ada kaitannya dengan sensus ekonomi yang akan berakhir 31 Agustus 2026 mendatang. Di Kota Semarang sendiri, proses sensus ekonomi mencapai baru 38%. Sementara itu, target yang harus ditempuh dalam waktu dekat ini minimal 40%. Kini pihaknya menggencarkan jurus agar pelaksanaan sensus ekonomi ini cepat selesai target.
4: Ada sebuah proses dedikasi, mereka menyimpan data hanya untuk kepentingan sensus. Dan canggih karena masing-masing punya tab. Sekarang masyarakat tidak perlu takut untuk memberikan data guna sensus ini, dan sensus ini tidak berkaitan dengan apapun.
5: Sebelumnya, Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budiyotomo Harmadi mengatakan Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2026, jumlah usaha di Jawa Tengah mencapai hampir 5 juta unit usaha. Jumlah itu setara dengan 25,76% dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan sekitar 15,25% dari total usaha di Indonesia.
6: Ya, petugasnya kan sudah dilatih. Kami melalui proses seleksi 251 ribu petugas di seluruh Indonesia, kota Semarang lebih dari 1.400 petugas. Karena Semarang ini pelaku usahanya besar dan juga jumlah penduduknya mencapai lebih dari 1,7 juta jiwa.
5: Yang menjelaskan sensus ekonomi 2026 berbeda dari sensus sebelumnya yang mencakup sektor pertanian hingga rumah tangga murni. Akan tetapi, sensus ekonomi 2026 tetap melakukan pendataan di sektor rumah tangga khususnya yang berkaitan dengan usaha karena banyak aktivitas ekonomi dilakukan dari rumah termasuk usaha berbasis digital. Rahma Puranto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kabupaten Sleman menekan pentingnya pembentukan karakter anak sejak dini dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional tahun ini. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Vika Azalia dari RRI Yogyakarta.
7: Di sini teman-teman sudah memutuskan untuk bersekolah. Nah, ketika teman-teman sudah bersekolah, ya mari kita harus fokus, kita harus tekun belajar, kita harus kalau dalam pendidikan
8: Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Sleman, Budi Ardiandani menyampaikan sejumlah nilai yang harus dimiliki anak-anak untuk menjadi penerus bangsa di masa depan. Ia mengatakan anak-anak perlu memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk menyampaikan pendapat di depan umum.
7: Keberanian, kepercayaan diri untuk maju ke depan, tampil ke depan, untuk speak up. Nah, ini yang di dalam psikologi biasanya dinamakan sebagai self-efficacy. Efikasi diri ini sangat penting ya, karena ketika kita tidak percaya diri, tidak memiliki kepercayaan diri, maka kita mau melangkahkan kaki kita untuk menuju cita-cita kita, maka itu akan menjadi hal yang kurang.
8: Menurutnya, anak-anak juga harus memiliki nilai pantang menyerah. Artinya mereka harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Dani menambahkan rasa empati juga perlu ditanamkan sejak dini. Sementara itu, Kepala Dinas P3AP 2KP Kabupaten Sleman, Novita Krisnaini, menambahkan pentingnya menanamkan sikap saling menyayangi dan menghormati perbedaan kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari.
9: Saling menyayangi sesama temannya, ya kan. Memang kita ada perbedaan, ya, mesti ada. Manusia tidak ada yang sempurna, tetapi kita harus menghormati dan saling menyayangi. Kemudian yang terakhir menurut saya adalah budaya untuk saling gotong royong, ya, saling membantu sesama teman apabila teman-teman kita ada yang susahan.
8: Selain itu, budaya gotong royong juga perlu ditanamkan sejak dini untuk membangun karakter anak sebagai generasi penerus bangsa.
3: Pendengar, harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Purbalingga naik dari Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram. Kenaikan Rp10.000 per kilogram itu membuat daya beli masyarakat melemah dan penjualan pedagang turun drastis. Berikut laporan Fitri Hasanah dari RRI Purwokerto.
10: Pengambilannya sampai ke sini aja udah 140, gimana mau jualan 140.
3: Harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Purbalingga naik dari Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram pasca Idul Adha. Kenaikan Rp10.000 per kilogram ini membuat daya beli masyarakat melemah dan penjualan pedagang turun drastis. Pedagang daging sapi di pasar Bukateja, Rasiani, mengatakan semakin sulit menghabiskan stok dagangan karena pembeli terus berkurang. Jika sebelumnya ia mampu menjual 3-4 kg daging dalam sehari, kini stok 4 kg baru habis dalam 3 hari. Bahkan ada kalanya ia hanya menjual sekitar 250 gram dalam sehari. Diakui Rasiani, penurunan penjualan selain dikarenakan masyarakat masih memiliki stok daging kurban pengeluaran rumah tangga, juga banyak terserap untuk kebutuhan masuk sekolah dan kembali beroperasionalnya dapur program makan bergizi gratis MBG.
10: Sudah 3 hari ini, gak laku. Kadang-kadang satu hari cuma seperempat. Gimana saya mau beli daging banyak, 3 hari aja masih ada. Ya kadang-kadang ya 3 kilo, 4 kilo ada. Ini kan mungkin karena sekolah, lagi perlu biaya, kebutuhan sekolah, MBG masuk. Ya pedagang kan kurang pemasukannya.
3: Kondisi serupa dialami pedagang daging di Pasar Badok Bancar Purbalingga. Jayanti mengaku harga daging sapi naik sejak 2 pekan setelah Idul Adha, yakni bertahap dari Rp140.000 naik di harga Rp145.000 dan saat ini naik menjadi Rp150.000 per kilogram.
11: Semenjak habis lebaran 2 mingguan lah langsung naik drastis banget, dari harga Rp140.000 sekarang naik Rp150.000 kilonya. Ya pada komplain, Mbak, kok bisa naik? Kan biasa naik kalau daging sapi kan kalau mau lebaran, mau itu Idul Fitri, lah itu naik. Ini nggak pernah naik, jadinya akhirnya pada kaget, terus akhirnya menurun peminatnya lagi gitu.
3: Jayanti menambahkan, sejak harga daging sapi naik, penjualan turun tajam, yakni sebelum naik sehari bisa terjual 15-20 kg. Sedangkan saat ini ia merasa kesulitan untuk menjual 5 kg daging sapi sampai habis. Fitri Hasana melaporkan.
11: 20, kalau hari-hari kayak gini paling 5 kilo aja udah enggak, itu peminatnya jarang banget.
3: Pendengar, demikian info lintas DIY Jateng hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani Panji ya, hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya informasi seputaran kota Yogyakarta dan musik pilihan terbaik untuk menemani jelang senja Anda akan tersaji di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Kaya ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Garis Imajiner, Sumbu Filosofi, Yogyakarta. Pembangunan Yogyakarta dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi sangat tinggi. Sultan HB I menata kota Yogyakarta membentang arah utara ke selatan dengan membangun Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Berdasarkan laman BBCBDIY, Sultan juga mendirikan Tugu Golong Gilig atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Krapyak di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Yogyakarta. BPCBDIY mencatat, Panggung Krapyak merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofis Sangkan Paraning Tumati. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara Panggung Krapyak sebagai yoni dengan Tugu Palputih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau Sangkaning Dumadi yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari Tugu Palputih menuju Keraton Yogyakarta, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya, Paraning Dumadi. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam.

0: pun, keburu tutup dealernya.
1: Aku kan udah bilang ya, pikirkan garasinya dulu, baru beli mobil.
0: Parkir depan rumah kan bisa.
1: Nggak boleh ya.
0: Masa naruh mobil di depan rumah sendiri nggak boleh.
1: Meski depan rumah sendiri, tapi itu jalan umum. Kalau permanen naruh mobil di situ, jalan jadi sempit, mengganggu kan?
2: Jalan umum bukan garasi mobil pribadi.
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Anda yang pernah berwisata di Yogyakarta tentu tak asing dengan kendaraan tradisional Andong. Andong adalah kendaraan tradisional yang ditarik kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Transportasi unik ini biasanya mangkal di kawasan wisata Malioboro. Peneliti budaya Ani Larasati mengungkapkan, Andong bukan sekedar sarana transportasi, tetapi juga sebuah karya seni bergerak yang mencerminkan keindahan dan sejarah kota Yogyakarta. Hingga saat ini, Andong masih eksis, utamanya untuk pariwisata.
1: Kawasan Malioboro, Andong dan becak masih diminati sekali oleh kalangan masyarakat. Didukung dengan keberadaan tempat wisata dan pusat oleh-oleh yang tersebar di seputaran kawasan Malioboro yang memang tidak dilalui oleh rute perjalanan transportasi umum bermotor. Tentu saja hal tersebut memperkuat keberadaan Andong yang tidak hilang begitu saja dari sistem transportasi modern.
0: Andong Yogyakarta, lanjut Ani Larasati, memiliki keunikan yang membedakan dengan angkutan tradisional sejenis di daerah lain.
1: Andong ini kalau dia disebut Andong, dia harus memiliki 4 roda. 4 roda yang membuat kereta kuda ini menjadi stabil ketika berjalan. Jadi dengan bentuk kereta yang relatif besar, Andong dapat ditarik oleh 1 atau 2 ekor kuda. Adapun warna cat Andong Yogyakarta ini juga khusus ini atau memiliki ciri khas. Jadi warna cat Andong Yogyakarta itu adalah kuning, hijau, dan coklat tua.
0: Keberadaan Andong memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Kendaraan ini menjadi saksi bisu perkembangan kota dan kerajaan.
1: Alat transportasi tradisional ini ditengarai mengadopsi kereta yang digunakan oleh para raja atau oleh raja dan keluarganya. Nah, sejenis Andong namun sangat indah dan mewah yang digunakan oleh karangan para raja disebut kereta kencana. Sedangkan untuk rakyat jelata disebut Andong. Pada awal abad 19 hingga 20, Andong menjadi salah satu penanda status sosial para kerabat keraton. Nah, hal ini dimulai ketika Mataram dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau sekitar awal abad 19. Jadi ketika itu memang rakyat tidak boleh menggunakan Andong, rakyat hanya boleh menggunakan gerobak sapi. Nah, baru kemudian pada pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, Andong berangsur mulai digunakan masyarakat umum, walaupun masih terbatas bagi kalangan pengusaha dan pedagang saja.

0: Mengendarai andong melalui jalan-jalan bersejarah Yogyakarta, bagai melintasi lorong waktu, mengingatkan kita pada zaman dahulu dan menghubungkan kita dengan masa kini. Hal inilah yang menurut Ani Larasati menjadi kekuatan wisata Yogyakarta.
1: Keberadaan andong menjadi salah satu ikon budaya yang sangat menarik. Kalau saya bilang ini ikon budaya yang sangat menarik bagi semua wisatawan yang ingin menikmati Yogyakarta. Di saat tidak banyak kota menggunakan dan memanfaatkan transportasi tradisional seperti andong dalam menyambut dan melayani para wisatawannya.
0: Tidak seperti daerah lain yang membatasi rute kendaraan sejenis andong, andong di Yogyakarta bebas melintasi di mana saja.
1: Keberadaan andong sebagai moda transportasi tradisional itu dilindungi melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2016 dan dalam Perwali nomor 25 tahun 2010.

Jakarta bukan sekedar kendaraan, tetapi juga sebuah cerminan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota ini. Bila Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan lewatkan menyusuri dan merasakan pesona naik andong dengan sensasi unik tak terlupakan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar narasi polisi bakal menilang sepeda motor dengan ban gundul beredar di media sosial, salah satunya diunggah melalui akun Instagram, dan ternyata setelah ditelusuri berita tersebut, berdasarkan cek fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa aturan khusus terkait ban gundul akan didenda senilai Rp250.000 adalah tidak benar alias hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wonge iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar hapus-hapus ki bahaya lho.

0: Indonesia belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Sendra Tari Ramayana,
4: Romo Putra Mentana,
3: Wayang Kulit, Ketoprak, Jatilan,
4: Untur Probat Joko,
3: dan Karawitan. Kesenian tradisional Yogyakarta yang telah lama dikenal bukan hanya di Indonesia, bahkan mengharumkan nama bangsa hingga ke manca negara. Kita patut bangga dengan warisan budaya Yogyakarta, karena Yogyakarta istimewa.

Usamanya. 91,1 FM RRI Persatu Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih menemani rumah dengar Anda di Jogja Senja. Dikutip dari rri.co.id ya, Panji ingin menginformasikan nih, lagi heboh nih pajak strafa 11% ini ya. Yang di media sosial nih, gimana ini, cuman lari doang tapi kok dikasih dimintain pajak. Nah ini beritanya sudah kami kutip nih di rri.co.id, wacana penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11% terhadap layanan premium aplikasi kebugaran seperti Strava memicu kekhawatiran masyarakat tentunya ya. Tidak sedikit yang menganggap kebijakan tersebut sebagai pajak olahraga. Namun, pakar perpajakan UMY Muhammad Bahrul Ilmi menilai anggapan itu tidak tepat. Sebab pajak layanan premium Strava bukan dari aktivitas olahraganya, tetapi transaksi pembelian layanan digital berbayar seperti aplikasi-aplikasi lain. Jadi mungkin ada yang Strava biasa gitu ya, yang gratisan. Nah, ada Strava premium yang memiliki mungkin mode-mode yang lebih baik begitu ya. Nah, di situ pemerintah baru mengenakan pajak terhadap aplikasinya begitu ya. Dan dikutip lagi dari rri.co.id, mekanisme pemungutannya relatif sederhana. Ketika pengguna membayar biaya berlangganan premium, PPN dipungut langsung oleh penyedia layanan digital yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, kemudian disetorkan kepada negara. Dan tentunya untuk informasi lebih detailnya lagi, Anda boleh berkunjung ke laman resmi kami di rri.co.id.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sudah menjelang senja banget ini. Mentari sudah mulai menutup ya, langit sudah mulai menggelap. Ini artinya Panji ingin menginformasikan tentunya ya, bahwa sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib. Dan untuk hari ini 24 Juli 2026, azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk mengisi ruang dengar Anda sembari untuk menunggu azan maghrib, kami akan temani Anda dengan lagu Islami.

0: Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi sidiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Baik pendengar, saat ini tepat pukul 17.41 waktu Indonesia Barat, saatnya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini mungkin ada kalanya kita capek, kita lelah, bukan karena pekerjaan saja, tetapi karena harus terus terlihat baik-baik saja setiap hari. Harus tersenyum saat hati sedang penuh. Harus tetap berjalan meski sebenarnya ingin berhenti sejenak. Kadang kita terlalu terbiasa, aku enggak apa-apa. Padahal dalam hati sedang ingin menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ayat ini sangatlah menenangkan bahwa apapun yang sedang kita hadapi sebenarnya Allah tahu kita mampu melewatinya. Meski hari ini terasa berat, meski kita merasa hampir menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah merasakan sedih, lelah, bahkan kehilangan. Artinya, menjadi manusia yang beriman bukan berarti tidak pernah rapuh. Menangis bukan tanda lemah. Mengaku lelah bukan tanda kalah. Pendengar persatu yang berbahagia, kalau hari ini kamu merasa lelah, istirahatlah. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua luka harus disembunyikan. Tidak semua beban harus dipikul sendiri. Karena terkadang yang membuat kita kuat bukan memaksa diri terus berdiri, tapi berani bersandar kepada Allah saat lutut terasa goyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, baru saja sudah kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja kita masih akan temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu Islami.

0: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah fitanan kaqad'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya rawahul muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena ada beberapa fitnah seperti beberapa bagian malam yang gelap, di mana seorang laki-laki di waktu pagi beriman dan sore ia kafir, dan seseorang di waktu sore beriman dan pagi hari ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim.

Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

untuk dapat memaafkan, diawali kesadaran bahwa ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah, seperti juga kita.

0: Anda, seragam militer NATO berasal dari Indonesia? Sebuah perusahaan Indonesia, PT Sritek asal Solo yang bergerak di bidang tekstil, ternyata tidak hanya memproduksi pakaian militer dalam negeri seperti untuk Tentara Nasional Indonesia. Tercatat seragam militer negara lain juga pernah diproduksi, seperti seragam militer NATO.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

0: Loh kok lampunya dimatiin sih? Gelap tahu.
1: Ya, ini kan masih pagi. Cuaca juga cerah tuh. Sayang kalau lampunya dihidupin.
0: Eh, charger HP yang aku tancepin di situ kemana ya?
1: Tuh, aku taruh di atas meja. Lampu nyala di pagi hari, charger nggak dipakai tapi masih nancep. Bikin boros listrik.
0: Buat apa juga kita harus hemat listrik? Yang penting kan bayar.
2: Salah satu cara menghemat listrik adalah menghemat pemakaian lampu dan mencabut kabel dari saklar saat tidak digunakan. Dengan menghemat listrik, kita mengurangi pemanasan global.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Lagu berjudul Kemesraan diciptakan Frankie Sahilatua dan Johnny Sahilatua. Awalnya dinyanyikan secara berduet Frankie dan Jane Sahilatua, namun lagu itu tidak begitu populer di masyarakat.

Di tahun 1988, di album kompilasi bertajuk Iwan Fals, lagu kemesraan dinyanyikan secara bersama oleh kumpulan artis seperti Iwan Fals, Betaria Sonata, Rafika Duri, Itang Yunes, Etri Jayanti, Jamal Mirdad, dan Nani Sugianto. Di album ini, lagu kemesraan sukses secara komersial dan seakan menjadi lagu wajib ketika sebuah komunitas mengadakan reuni.

Mantan penyanyi latar band Dewa dan Audi, Terry Fatia yang akrab dipanggil Terry, menyanyikan lagu kemesraan duetnya bersama Elo dalam album bertajuk Self Title di tahun 2006.

seakan menjadi lagu yang abadi sepanjang masa. Single kemesraan kembali didaur ulang pada November 2015 bersama grup Noah, Niji, Geisha, dan The Massive berkolaborasi dalam album milik Iwan Fals.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah hari Jumat, artinya sudah akhir pekan ya. Setelah minggu-minggu kemarin nih mengalah ya, karena banyak sekali nih yang berdatangan ingin liburan di kota Yogyakarta ya, tetangga-tetangga nih. Saatnya kita akan menyerbu tempat-tempat pariwisata, karena tetapi nih Panji kesini ke kantor tadi juga suasana di jalanan juga tempat macet ramai gitu ya. Aduh, kayaknya Jogja kalau akhir pekan nih udah gak ketolong lagi. Tapi gak apa-apa, Panji kasih referensi nih ya, kalau mau liburan atau mau ke tempat wisata nih. Nah, ini nih dikutip dari rri.co.id nih, Candi Ijo nih menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang menawarkan perpaduan antara nilai budaya dan keindahan alam di daerah istimewa Yogyakarta tentunya ya. Candi bercorak Hindu yang berada di kawasan Bukit Gumuk Ijo ini dikenal sebagai candi tertinggi di Yogyakarta. Letaknya di dataran tinggi menjadikan Candi Ijo sebagai lokasi favorit wisata untuk menikmati panorama Yogyakarta dari ketinggian. Jadi vibe-nya beda gitu ya. Dan nama Candi Ijo sendiri diambil dari lokasi berdirinya yang berada di atas Bukit Gumuk Ijo. Selain menyimpan nilai sejarah peninggalan masa kerajaan Mataram kuno, kawasan ini juga menghadirkan suasana sejuk dengan hamparan perbukitan hijau yang memanjakan mata tentunya ya. Dan kombinasi wisata sejarah dan panorama alam tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Dan tentunya untuk informasi lebih detailnya lagi, Anda boleh berkunjung ke laman resmi kami di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apanya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh. Seperti apa ya, Ratu Semut? Pada semut pemotong daun, ratu semut umumnya berukuran lebih besar daripada semut di sekitarnya. Pada banyak koloni semut, ratu semut terlahir memiliki sayap. Ketika ratu semut dewasa, ia terbang untuk mencari koloni baru agar mendapatkan keturunan. Jenis semut jantan yang memiliki sayap umumnya tampak lebih ramping dan seperti tawon daripada ratu semut yang umumnya berukuran lebih besar.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani ruang dengar Anda ya di Jogja sore hari ini. Dan tentunya sudah masuk ke weekend, akhir pekan ya. Tentunya kami memberikan referensi. Setelah tadi kita sudah memberikan referensi tempat wisata ya, Candi Ijo. Saatnya kita akan makan-makan nih. Mungkin bisa menjadi referensi ketika kulineran ya. Nah ini aroma rempahnya ini menguar dari dapur sederhana di Jalan Parangtritis, Patalan Jetis, Bantul. Di balik wajan panas itu tersimpan cerita panjang sebuah kuliner tradisional yang telah menemani lidah masyarakat Bantul Selatan sejak lebih dari 6 dekade silam. Mides Mbak Ani, kuliner legendaris khas Bantul sejak 1962. Mie berbahan dasar tepung ketela yang kini resmi tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ceritanya berawal dari Mbah Pawiro, warga asil Pudong yang pertama kali menciptakan Mides pada tahun 1962. Nama Mides berasal dari kata desa, jadi Midesa gitu, Mideso gitu ya. Seperti yang dikira banyak orang, melainkan singkatan dari mie pedes ternyata. Ketipu Panji. Dari tangannya resep itu diwariskan turun-temurun hingga kini dikelola sepasang suami istri yaitu Agus dan Anik yang mendirikan warung Mides Mbak Anik sejak 2002 ini ternyata ya. Dan tentunya ini menjadi salah satu referensi ya, karena yang membuat Mides berbeda dari mie pada umumnya bukan hanya soal rasa pedas, melainkan pada bahan baku. Nah, Mides sendiri dibuat dari tepung ketela dan diproses secara manual tanpa mesin pabrikan. Hasilnya adalah tekstur yang lebih kenyal dan khas, mencerminkan keaslian proses tradisional yang masih dijaga ketat hingga hari ini. Ciri khas inilah yang justru menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang pertama kali mencobanya. Dan untuk informasi lebih detailnya, sekali lagi silakan kunjungi di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Iya, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
4: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
3: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa ya, sudah menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, artinya Panji harus berpamitan di Jogja sore hari ini. Tapi tenang saja, sudah siap di belakang saya yang akan menggantikan nanti di Jogja malam hari. Ada Rifa Hanafi yang tentu saja akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya, emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya, mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313,000.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya, emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
4: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin.
6: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
7: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
9: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik. pulih, dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 lapangan kerja. Jadi masih banyak lagi, masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuat pelayanan publik.
8: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
3: Itu momentum. Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
8: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk masa menanti ini, Bapak Ibu.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Bidang Tindak Pidana Khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
12: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansyah, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
11: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
12: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
13: Lakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
12: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa

0: lalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1, Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
1: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
0: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
2: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
3: Yang mana tuh?
2: Uang yang di dalam amplop itu.
3: Saya ketahui isinya. Ketahui isinya apa ya?
2: Yang ngasih Bapak. Ngasih Bapak kan? Ngasih Bapak kan?
4: Kue Bapak yang ngasih.
2: Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
4: Kenapa dikasih, Pak?
3: Bapak ketahui isinya ya? Ketahui isinya apa yang ketahui ya?
0: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
7: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
6: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
7: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
8: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
7: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjuk

menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum pernah juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't unimportant.
10: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik, dan saya melihat perkembangan.
9: We've seen progress.
8: Sementara itu, pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
11: Yes, 100% yes. We have a great group.
10: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
11: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Puliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta di Jogja, malam ini dari Rifan Afi yang menemani kebersamaan Anda dan juga masih kami temani dengan beragam acara menarik. Dan tentu malam hari ini kita akan awali dengan program Mimbar Agama Katolik dengan judul Magnifica Humanitas bersama Felicitas Tiwi, penyuluh Katolik Kota Yogyakarta. Selamat mendengarkan.

0: pendengar, selamat malam, berkah dalam. Kita ketemu loh ya dalam mimbar agama Katolik di malam hari ini. Saya sudah bersama dengan penyuluh Katolik Kota Yogyakarta, Mbak Felicitas Tiwi. Selamat malam, berkah dalam, Mbak Tiwi.
1: Selamat malam, berkah dalam, Mbak Erna, juga pendengar setia RRI Pro 1.
0: Nah, ini sedikit terbata-bata di awal, nggak apa-apa sih, Mbak. Soalnya saya tuh pegang handphone, buka-buka, cari-cari. Katanya AI punya jawabnya. Persiapan dialog besok pagi nih, Mbak ya. Ini nih, baik. Ini jadi tema kita di malam hari ini juga ya?
1: Iya, saya lebih mengangkat ensikliknya Paus Leo ke-14.
0: Berkaitan dengan
1: AI.
0: AI. Ensikliknya Paus Leo ke-14. Saya jadi pengen tahu seperti apa. Pendengar pengen tahu juga. Nanti ya, kita akan buka dengan doa pembuka dulu nih, Mbak Tiwi.
1: Oh, baik.
0: Iya. Mau enggak, silakan, Mbak.
1: Iya. Mari kita bersatu dalam doa, kita hening, kita persiapkan hati, kita arahkan kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
1: Amin. Tuhan pencipta alam semesta, kami mensyukuri semua rahmat, semua karunia dan berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Mampukanlah kami untuk mengelola berkat-berkat-Mu sehingga berguna bagi kebahagiaan kami, ciptaan-Mu, dan sungguh menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Baik, Mbak Tiwi, ensiklik Paus Leo ke-14 ini berkaitan dengan AI. Apa tuh namanya, Mbak?
1: Magnifica Humanitas. Ini kalau bahasa Indonesianya begitu ya, Mbak. Kalau bahasa yang sebenarnya itu mungkin saya kurang fasih mengucapkannya. Kemarin waktu ngobrol dengan teman-teman itu ada yang Magnifica Humanitas atau apa gitu ya. Tapi Magnificat Humanitas, kemanusiaan yang agung. Nah, ini ditandatangani tahun ini. Ini luar biasa ini. Bahkan banyak media yang mengatakan ini dokumen yang sangat penting yang dikeluarkan oleh Vatikan. Ditandatangani 15 Mei 2026. Jadi masih baru.
0: Oh, baru.
1: Lalu dipublikasikan, dirilis 25 Mei 2026. Jadi masih fresh, masih segar. Lalu ini ensiklik apa sih? Nah, ini ensiklik yang secara khusus membahas pedoman perlindungan martabat manusia di era kecerdasan buatan AI, serta untuk ini penting juga. Untuk mengingatkan kita gitu ya. Dokumen ini sebenarnya untuk menegaskan kembali, untuk merayakan terbitnya dokumen ensiklik Rerum Novarum yang diterbitkan Paus Leo ke-13. Jadi 135 tahun yang lalu. Rerum Novarum itu ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Leo 13 ya, 13 Mei tahun 1891. Ini menghasilkan ajaran sosial gereja. Agustus nanti gereja Katolik tradisinya memperingati ASG, ajaran sosial gereja, supaya umat semakin paham ajaran sosial gereja. Lalu yang penting lagi, ensiklik Magnifica Humanitas itu juga menyinggung terkait dengan eksploitasi digital dan bahaya sistem senjata otonom. Jadi bagi poin-poin pentingnya, poin penting-pentingnya banyak. Kemarin itu, Mbak, saya itu bertemu dengan satu sahabat lama yang lama sekali tidak bertemu, lalu kita sengaja meluangkan waktu makan siang bersama begitu, terus ngobrol macam-macam. Saya tuh cerita sama dia gitu, "Mbak, aku saiki seneng sekali ngobrol dengan Meta." Lalu
0: serasa teman.
1: Ya, sebelum bertemu dengan beliau itu saya kan ketemu kakak saya. Kakak saya itu dengan lucunya cerita, "Aku wingi berpadu karo Meta."
0: Sampai segitunya ya.
1: Artinya kemudian yang paling cepat hadir ketika kita ada persoalan, sekarang orang terbiasa lalu klik Meta. Gitu loh. Wah, jangan-jangan kita lama-lama, kita kemarin kayaknya pernah menyinggung itu, menjadi apa, jauh dengan manusia yang sesungguhnya. Sampai saya berpikir, saya dulu pernah nonton film, saya lupa judulnya, film itu menggambarkan sosok robot yang sangat pandai, sangat cerdas, lalu diberi apa, alat-alat yang membuat dia bisa mendeteksi apapun gitu ya. Tapi suatu ketika karena robot itu berubah menjadi lebih dari manusia karena punya perasaan. saya ingat film itu lah. Kok sekarang kejadian ya? Kita apa-apa mungkin diskusinya pendapat atau bagian dari apa ya namanya second opinion ya. Ketika kita ngobrol dengan orang, kita cek dengan kok apa namanya ngeceknya untuk mencari validasinya kok malah ke situ.
0: Iya. Oh, saya kayak saya tadi ya sebenarnya ya. Soalnya cuntel loh. Bikin ini juga kali ya Mbak Tiwi ya. Kok jadi dalam tanda kutip, mohon maaf, saya merasa saya lebih ke arah jadi agak malas ya Mbak ya. Cari-cari gitu, cari-cari.
1: Boleh, cari-cari sumber,
0: iya. Cari yang instan, cari yang cepat gitu. Iya. Kalau ada yang cepat kenapa enggak gitu.
1: Iya, tapi yang menarik dasarnya itu kenapa kemudian muncul ini menjadi satu dokumen yang menurut banyak orang dokumen penting yang dikeluarkan oleh Vatikan itu karena memang perlu dicermati. Karena AI itu tidak netral, Mbak.
0: Oh, tidak
1: dia
0: netral.
1: Tidak netral karena dia dikendalikan. Ya, tetap dikendalikan. Nah, yang mengendalikan ini bagaimana? Lalu kecenderungannya menggantikan manusia. Ini sudah menggantikan manusia ya. Ketika kita ngobrol kok sudah dengan, padahal manusia kenapa magnifica humanitas itu kan kemanusiaan yang agung. Artinya dari bahasa Latin ya, artinya itu magnifica itu kalau singkatnya ya, kalau saya menerjemahkannya itu wow, karena sesuatu yang agung, sesuatu yang hebat, sesuatu yang mulia gitu ya. Cenderung. Nah, humanitasnya apa? Kemanusiaan, martabat manusia. Jadi kembali kepada martabat manusia.
0: Ya, ya.
1: Kita itu secitra dengan Allah. Lah kalau semua digantikan AI gimana ini? AI.
0: Ya, ya.
1: Coba kita renungkan pelan-pelan. Sekarang orang senang bekerja dengan laptop.
0: Iya.
1: Dengan komputer. Tidak bertemu manusia. Bahkan mungkin ketika kita mau meneliti seseorang, mungkin tadi validasinya justru dari
0: lebih percaya,
1: lebih
0: ya
1: percaya lebih dengan percaya. AI. Lalu sekarang kan banyak nih konten-konten yang sudah di AI. Bahkan itu bisa untuk menciptakan hoax. Memalsu, seolah-olah menyatakan ini dengan suara-suara saja bisa diganti-ganti. Suara saja bisa di ini. Maka kalau Mbak Erna coba kita tonton beberapa konten-konten yang muncul di entah itu YouTube, entah itu di Short dan sebagainya, TikTok dan sebagainya, itu wajah manusianya itu saja garisnya bisa terlihat. Bahkan tadi saya sambil iseng itu buka itu, kontennya itu berbadan manusia tapi bermuka, maaf, hewan gitu ya, cenderungnya monyet gitu ya. Lalu ada semacam pernikahan dengan adat-adat tertentu, lalu dinarasikan sedemikian sehingga lah selera kan. Kemudian yang menggunakan ini karena dia fasih ya selera dia.
0: Nah, ini
1: Tetapi sebetulnya gereja tidak anti digitalisasi.
0: Jadi tidak terus menolak
1: tidak,
0: gitu ya.
1: Tidak. Sepanjang itu dipakai untuk mengembalikan martabat manusia. Jadi dokumen ini sangat penting, Mbak. Dan saya rasa semua umat Katolik harus paham. Harus tahu, apalagi yang bekerja di dunia semacam ini. Saya pernah membaca suatu artikel. Ada satu perusahaan besar, dia menghasilkan produk-produk handphone dan sebagainya. Itu dengan produksi yang semacam itu, jumlah manusianya itu bisa dihitung. Karena yang lain yang mengerjakan mesin. Ini produk ini sangat terkenal, tapi saya tidak, mohon maaf saya tidak akan menyebut karena takutnya malah jadi promosi gitu ya.
0: Jadi gini Mbak ya, efisiensi kayaknya efisiensi manusianya, padahal sebenarnya nggak juga loh, mesin pun kan juga.
1: Nah,
0: pakai
1: justru
0: sumber energi kan, justru besar,
1: itu
0: lebih besar.
1: Yang akhirnya yang diefisiensikan manusia, bukan sumber energi yang lain, tetapi justru manusia. Jangan-jangan nanti ada satu era di mana booming pengangguran.
0: Nah ini, saya pun takut ketika Mbak Tiwi mengatakan tadi suara saja bisa dipalsu, suara saja bisa dibuat lebih indah, lebih bagus. Terus bagaimana nasib kami sebagai penyiar radio? Ya kan? Jangan-jangan loh Mbak. Ya
1: jangan-jangan
0: kan?
1: Siapapun bisa jadi penyiar nanti.
0: Iya. Tapi mesin ya.
1: Iya, gitu. Lalu ada yang menarik ini di satu sisi ya. Kalau tadi saya cerita satu perusahaan besar. Ini perusahaan besar, itu hanya menggunakan beberapa manusia. Itu ada satu kisah di balik itu. Saya pernah bertemu dengan seorang seniman. Ini latar belakangnya seorang sastrawan yang kebetulan juga pelukis. Pokoknya talentanya banyak. Nah, satu ketika dia cerita, dia dapat warisan dari istrinya, keluarga istrinya gitu, kebun kopi. Kebun kopi di daerah Temanggung. Nah, dia mengatakan begini dalam suatu perjumpaan, Mbak, kopi lanang itu mahal. Ini coba rasakan. Duh, saya itu bukan pecinta kopi, saya tidak tahu bedanya. Tapi coba rasakan, ini kopi lanang, Mbak. Loh, memang bedanya apa? Cara membedakannya bagaimana? Nah, itu yang menarik, Mbak. Kopi lanang itu tidak ada belahannya gitu ya. Lalu itu menjadi mahal ya, kalau mungkin sebetulnya itu kan anomali ya Mbak ya. Tetapi yang anomali itu ternyata mahal harganya. Jadi jadi kemudian dia cerita begini, saya pernah ditawari mesin buatan Jepang begitu, harganya mahal. Sebenarnya saya mampu beli, tapi saya tidak mau beli. Lah itu kan efisien, saya bilang begitu sama yang bersangkutan. Lalu yang saya pikirkan itu tetangga kiri kanan saya yang saya beri pekerjaan sehari-hari untuk memilah kopi. Dia hidupnya bagaimana kalau saya beli mesin itu?
0: Nah,
1: kesadaran semacam ini. Nah, apakah kemudian pelaku-pelaku AI punya kesadaran seperti itu? Ini yang sebetulnya yang dimaksudkan Paus Leo ke-14, kembali kepada keagungan kemanusiaan. Martabat kemanusiaan. Kita diciptakan secitra dengan Allah. Kembali ke situ. Nah, sementara banyak pelaku-pelaku yang dengan mudahnya membuat konten-konten. Ini berbahaya untuk anak-anak, berbahaya untuk orang yang tidak bisa membedakan apakah konten itu memiliki kualitas atau tidak. Dan bisa digunakan juga kalau lepas kontrol. Nah, ini untuk para penegak hukum juga kalau tidak belajar ini bahaya. Seperti kan banyak kasus kan sekarang ini, oh ternyata itu hoax, padahal kan wajahnya kelihatannya mirip. Terus kemudian juga kita kan foto apa bareng sih? Tapi bisa gerak, bisa nyanyi
0: ya,
1: semacam itu. Kemudian mengucapkan, oh ternyata baru disadari itu AI bukan yang berwenang. Ini bisa disalahgunakan. Maka hoax dan sebagainya itu sekarang gampang bikin hoax itu, asal kita tahu tekniknya. Nah itu
0: ya, berarti tinggal kita ya, hati nurani kita kan ya Mbak Dewi ya.
1: Iya, betul.
0: Mau jadi pelaku hoax atau menjauhi.
1: Iya, iya. Maka sebenarnya untuk pergerakan gereja di Indonesia, ensiklik pertama Paus Leo ke-14 ini itu ada, itu memiliki 4 makna strategis utama.
0: Apa sajakah itu?
1: Yang pertama, kompas moral dalam literasi digital. Ini menjadi kompas moral ya. Kita pernah berbicara tentang sosok pelaku digital tapi menggunakan sarana digital untuk membuat literasi tentang keajaiban Ekaristi. Masih ingat, Mbak?
0: Oh, iya. Waktu itu yang akhirnya menjadi santo tuh ya.
1: Iya, betul. Belakangnya kurs.
0: Pernah kita bicarakan juga. Iya.
1: Nah, yang pertama itu sebagai kompas moral, kompas moral dalam literasi digital. Nah, yang kemudian, nah ini kaitannya dengan perluasan ajaran sosial gereja. Karena kita kembali kepada memanusiakan manusia. Dulu waktu ASG muncul itu karena ada keprihatinan buruh yang dipandang sangat rendah sekali, tidak dihargai gitu ya. Nah, ini perluasan ajaran sosial gereja. Ensiklik ini menjadi penerus semangat Rerum Novarum yang 135 tahun yang lalu itu diterbitkan oleh Paus Leo yang ke-13. Nah, namun konteksnya modern, di era modern, di era digitalisasi. Kemudian makna yang ketiga itu sinergi kemanusiaan lintas iman. Pesan kemanusiaan yang agung selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, termasuk Pancasila di Indonesia, Mbak. Jadi ini menjadi jembatan bagi gereja untuk membangun dialog dan kerjasama inklusif dengan pemerintah serta berbagai kelompok agama lain. Jadi gerakan pastoralnya tidak hanya internal, ya, tetapi juga merangkul isu-isu sosial yang lain, ya. Jadi kemanusiaan yang lebih luas lagi. Dan yang keempat ini strategi utamanya, yang keempat itu adalah pelestarian martabat manusia dan lingkungan. Jadi pemikiran Magnifica Humanitas sejalan dan memperkuat ensiklik Laudato Si, dari Paus Franciscus, tentang perawatan rumah bersama, bumi milik bersama. Pergerakan gereja di Indonesia memandang bahwa merawat bumi, menjaga kelestarian alam harus berjalan seiring dengan perlindungan martabat manusia yang mendiami bumi ini.
0: Wah, ini memang istimewa banget ya Mbak Tiwi ya. Mau gak mau kan memang kita harus mengakui begitu. Sekarang apa-apa serba digital, apa-apa serba AI. Tinggal bagaimana kita sendiri menyikapinya. Apakah kita mampu juga mengembalikan ke martabat manusia.
1: Betul.
0: Kemudian mengikuti jejak langkah dari Santo Carlo Acutis ya.
1: Iya, Carlo Acutis ya.
0: Iya.
1: Itu luar biasa itu. Jadi Carlo menurut saya dia luar biasa ya, karena dia menangkap era digital dan kemampuan dia mengelola digital itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dipakai untuk memanusiakan manusia. Jadi kita memang harus belajar banyak dengan sosok santo yang belum lama ya di beatifikasi itu gitu.
0: Baik Mbak Tiwi. Wah, ini Mbak Tiwi udah paham ya. Kayaknya waktunya terbatas toh ya di malam hari ini. Mungkin 1-2 kalimat lagi Mbak Tiwi.
1: 1-2 kalimat lagi ya. Waduh, padahal ini banyak ya sebenarnya. Tapi gak apa-apa. Tapi yang paling penting begini, bagaimana kita menjaga, kembali menjaga bahwa kita adalah makhluk ciptaannya. Kita manusia bukan buatan. Ini buatan Allah. Kita diciptakan Allah. AI buatan manusia. AI untuk melayani, bukan untuk menguasai. Ini yang paling penting, Mbak. kalau 1-2 patah kalimat di akhir perbincangan kita, mari kita sungguh menyadari betul bahwa manusia itu secitra dengan Allah. Ingat, secitra dengan Allah. AI buatan manusia. AI tidak harus dihindari, tidak harus dilarang, tetapi dimaksimalkan penggunaannya untuk memulihkan martabat manusia.
0: Iya, Mbak Tiwi, terima kasih sekali sudah mengingatkan kita dengan perkembangan era digital saat ini, AI terutama melalui ensiklik Paus Leo ke-14, Magnifica Humanitas. Semoga saya pun juga benar mengucapkannya.
1: Dari bahasa sana.
0: Baik, tadi sudah kita buka dengan doa pembuka, kita akan menutup dengan doa penutup, Mbak Tiwi.
1: Baik, mari kita kembali bersatu dalam doa, sahabat RRI Pro 1, para pendengar. Kita hening. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk satu dokumen, satu ensiklik Magnifica Humanitas yang dikeluarkan Bapa Gereja Paus Leo yang ke-14. Semoga atas terbitnya Magnifica Humanitas ini, kami semakin terdorong untuk mengakui Engkau sebagai Raja Agung, sebagai Raja Semesta yang menciptakan seluruh bumi ciptaan-Mu. Semoga dengan demikian, ya Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang terbuka pada teknologi, pada era digital, namun tetap menyadari bahwa kemanusiaanlah yang utama. Semoga kami menjadi penggerak-penggerak sehingga manusia semakin utuh, semakin bermartabat seturut dengan citra-Mu. Doronglah kami semua untuk terbuka kepada Roh Kudus, supaya kami tetap on the track, tetap di jalan menuju kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Berkatilah Bapa Gereja, berkatilah para tokoh-tokoh gereja, sehingga senantiasa tulus mengingatkan kami, umat-Nya, selayaknya gembala kepada domba-Nya, untuk senantiasa mengagungkan kemanusiaan, mengagungkan martabat manusia. Amin.
0: Amin.
1: Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin. Mbak Tiwi, terima kasih sekali sudah bersama dengan kita di malam hari ini. Kita tunggu tema-tema yang lain yang tentu menarik dan menyentuh hati kita, mengingatkan kita sebagai umat Katolik yang selalu juga percaya, kemudian selalu mencoba untuk mengembalikan martabat manusia. Matur nuwun, Mbak.
1: Amin. Sama-sama, Mbak Erna. Sugeng dalu, berkah dalem.
0: Sugeng dalu, berkah dalem. Nah, pendengar, demikian tadi Mbak Felicitas Tiwi, selaku penyuluh Katolik Kota Yogyakarta. Magnifica Humanitas, saya akhiri mimbar agama Katolik di malam hari ini. Berkah dalem.

0: Demi Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Tahukah Anda, Indonesia merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 bahasa daerah dari 67 bahasa Indo yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Seperti apa lagu tahun 90-an dibawakan dan rilis ulang di era tahun 2000? Salah satunya coba diwujudkan Rini Wulandari dan Jevin Julian. Rini dan Jevin yang tergabung dalam grup Soundwave membawakan single Inikah Cinta dengan cita rasa berbeda. Konsep dance electric mewarnai single Soundwave yang dirilis tahun 2019 ini.

Inikah Cinta pertama kali dirilis grup ME tahun 1998. Single ini terdapat dalam album terbuka selain single terbuka.

kerjasama antara pencipta lagu, penyanyi, produser, bahkan jejaring musisi rupanya menjadi awal mula lahirnya single ini. Lewat single Inikah Cinta, Didan, Irfan, Ferry Martawijaya, Denny Sabah, serta Widi yang tergabung dalam MA berhasil mendapat penghargaan dari AMI Awards tahun 1998.

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Mari uangnya.
2: Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, malam hari ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio edisi 24 Juli 2026 dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang dari RRI Tual. Selamat mendengarkan.
0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Mari uangnya.
3: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry, aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
5: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry, sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Anakku.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja. Ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga

0: gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
0: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
0: Loh, kenapa kamu marah sih, bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala, bro. Jadi pinjamin aku gak?
0: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you, bro.
0: Gimana, bro? Menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu? Menang gak?
0: Sama. Aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
0: Baik, aku tunggu.
2: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang, Bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan, nak, kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
2: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang, sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu, karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
0: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
0: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
0: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
0: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun nah, bangun Jerry, bangun nah. Sayang, bangun nah, bangun.
2: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampang sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja malam ini dengan ragam musik dan informasi menemani aktivitas malam hari Anda. Pendengar, program Koperasi Desa Merah Putih ada DMP yang diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi yang berbasis kerakyatan mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Kebijakan pemerintah yang mengarahkan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan koperasi dinilai perlu dievaluasi agar tidak menggeser prinsip dasar koperasi yang bertumpu pada partisipasi masyarakat. Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dr. Hempri Suyatna, menilai pengembangan KDMP dapat dengan pendekatan dari atas ke bawah atau top-down berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai dasar koperasi yang mengedepankan kesukarelaan, kebersamaan, dan juga gotong royong. Menurutnya, apabila pola tersebut terus diterapkan, tujuan koperasi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dikhawatirkan tidak dapat terwujud secara optimal di tengah masyarakat.

0: Bagaimana, Sep, hasilnya? Diterima, kan?
1: Tidak sesuai harapan, Tes. Bahkan bapak yang mewawancarai tadi mengingatkanku agar kembali berpikir jika ingin melamar kerja. Entahlah, apakah hanya karena kondisi kakiku yang berbeda dengan kebanyakan orang? Lantas aku tidak punya kesempatan untuk bekerja.
2: Penyandang disabilitas saudara kita mempunyai hak juga memperoleh kesempatan kerja.
3: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Tanpa usaha dan keikhlasan hati Ibu Ruswo, tentu tentara kita mengalami kekurangan logistik di medan pertempuran. Ibu Ruswo meninggal tahun 1960 dalam usia 55 tahun. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Peringkat persatuan dari Yogyakarta dimanapun Anda berada, ini memang Dinas Sosial DI mengukuhkan sahabat tangan junior istimewa Yogyakarta di Sekolah Dasar Negeri Jatiroto, Kelurahan Purwosari, Kapanewon, Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Kamis 23 Juli 2026. Pengukuhan yang dilaksanakan pada hari ketiga rangkaian ini menjadi upaya penguatan mitigasi bencana di lingkungan sekolah. Program Satrio merupakan inovasi dan juga pengembangan dari program Tangan Masuk Sekolah. Nah, Tagana Masuk Sekolah ini atau TMS yang berfokus pada pembentukan kader kesiapsiagaan bencana sejak usia dini melalui penguatan karakter dan juga pengetahuan, keterampilan, serta kepedulian sosial peserta didik. Nah, Koordinator Tagana Girimulyo Sutigno menyampaikan pembentukan kader junior ini sangat penting mengingat wilayah Girimulyo memiliki karakteristik geografis yang rawan potensi bencana alam.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Memperlakukan boneka layaknya bayi sungguhan, itulah yang sedang tren saat ini. Spirit doll, boneka yang bentuknya sangat mirip bayi asli dan diperlakukan seperti bayi hidup. Diberi makan, pakaian, digendong, dan diajak bicara. Laman Kultur Trip menyebut, Spirit Doll awal mulanya berkembang di Thailand yang disebut sebagai Luktep atau malaikat anak. Luktep atau Spirit Doll di Thailand diyakini berisi roh halus yang membawa keberuntungan dan kemakmuran di masa depan. Selanjutnya, Spirit Doll banyak digunakan untuk metode penyembuhan. Proses pembuatan dan merawat boneka disebut bisa menyembuhkan batin. Kini Spirit Doll diadopsi untuk menjadi curahan kasih sayang dan curahan hati sang pemilik.

31 RRI Yogyakarta, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 dan juga malam hari ini pendengar, pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini memacu pengembangan sektor pariwisata berbasis olahraga sport tourism di wilayahnya. Hal ini sebagian memang menjadi strategi unggulan dalam menarik wisatawan lokal hingga mancanegara. Langkah ini ditegaskan melalui kegiatan press tour lokal yang digelar Dinas Komunikasi dan juga Informatika Kulon Progo bersama paguyuban wartawan Kulon Progo di Kapanewon Kalibawang. Kegiatan ini bertajuk pengembangan sport tourism Kulon Progo dan ini memang menyusur paket wisata terpadu mulai dari Arung Jeram di kawasan Gerbang Samudra Raksa dan hingga atraksi uji nyali para layang tandem di kiri sambung dengan armada jeep. Wah, menarik sekali ya. Tentu menjadi salah satu hal penting untuk menjadikan wisata menjadi dilirik oleh warga masyarakat di Yogyakarta maupun nasional internasional.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta hadir di ruang rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Ada Rifana V yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Anda bisa bergabung bersama Rifana V di 580333 ataupun 0811 2711911. Kita membicarakan nasi malam hari ini. Pendengar itu, kalau makan nasi sehari berapa kali sih? Dan lauk favoritnya apa? Kalau masak nasi, milih menggunakan magicom atau menggunakan dandang atau dimasak secara bertahap? Monggo silakan bisa bergabung di ruang rindu malam hari ini dengan koleksi lagu-lagu playlist Prosatu yang sudah kami siapkan. Ada Kicir-Kicir dari Peti Bersaudara, Tanpa Cinta Bob Tutupoli, Kau Selalu di Hatiku Ernie Johan. Ada Sebelum Kau Pergi dari Titi Kadi juga, Si Jago Mogok Titik Sandora. Kita sapa di belakang telepon sudah berdering-dering malam hari ini di ruang rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Memori Mengusik Kalbu.
0: Ibu Kubur Satilah dari Kokap Kulon Grogo Pripun ya, Pawartosipun malam ini.
1: Pawartosipun ini saya.
0: Alhamdulillah.
1: Namung dingin.
0: Dingin sekali ya Bu. Ini Hanafi agak pilek dan bineng ini karena dingin. Iya, saking dinginnya.
1: Makanya kalau pilek jangan suka main debu toh Mas.
0: Debu. Debu-debu di mana?
1: Kan kalau pilek biasanya menghirup apa itu banyak debu.
0: Oh, nje. Iya, soalnya tadi enggak pakai masker pas di jalan.
1: Oh iya, betul itu.
0: Bu Satilah.
1: Iya.
0: Ibu itu kalau sehari makan nasi berapa kali, Bu?
1: Kadang ya 2 kali, kadang 3 kali.
0: Oh.
1: Gak pastilah.
0: Kemudian kalau masak nasi ini, kalau Bu Satilah masih menggunakan masak yang sendiri apa pakai magicom?
1: Kalau ada listrik ya pakai magicom. Kalau pas listriknya pasti ya pakai etel atau pakai soplok itu.
0: Oh, berarti

0: tergantung situasinya gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari segi nasinya enak semua, suka semua.
1: Iya.
0: Oh.
1: Tapi katanya lebih enak kalau pakai ketel.
0: Iya. Memang cara ini ya Bu ya, pasti dengan berbagai macam metode ini beda-beda rasanya gitu ya Bu ya.
1: Memang kalau pakai magicom itu simpel, cepat, bisa di apa ya, sambil kerjain lainnya.
0: Tinggal nunul gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Kemudian kalau lauknya apa sih Bu yang paling favorit?
1: Paling ya tempe.
0: Tempe. Ibu bisa bikin tempe sendiri atau enggak?
1: Bisa.
0: Oh bisa juga.
1: Bisa. Bisa.
0: Banyak kalau bikin.
1: Ya, kalau dulu kan itu pengrajin tempe dulu, tapi sekarang enggak ya, cuma ikut beli. Tapi kalau bikin juga bisa.
0: Oh, nyin. Prosesnya ya agak lama ya Bu ya kalau bikinnya?
1: Ya, enggak lah.
0: Oh, gampang berarti.
1: Cuman itu kalau kedelai direbus dulu, ntar di apa itu didiemin satu hari satu malam,
0: biar
1: esoknya lagi di itu dikupas kulitnya, ntar dimasak lagi. Kalau dulu kalau saya itu didang pakai dandang yang tinggi itu loh Mas.
0: Oh, kenapa Ibu udah nggak bikin lagi?
1: Capek.
0: Oh. Untungnya lumayan gak sih Bu kalau bikin tempe itu?
1: Nah, kalau dulu ya iya, kalau sekarang kan udah ketinggian harganya dari sananya.
0: Anunya?
1: Kedelainya udah mahal.
0: Oh.
1: Kalau bikinnya cuma sedikit ya gak ada untungnya.
0: Rugi ya Bu ya?
1: Iya.
0: Oh, dulu paling banyak sampai berapa Bu?
1: Dulu ya paling ya 15 kilo, 20 kilo pernah.
0: Oh lumayan ya.
1: Kalau dulu kan tapi pakai itu, pakai daun Mas, bukan pakai plastik.
0: Wah, menarik sekali ya. Baik, menjadi salah satu pengalaman ya Bu ya dalam membuat tempe.
1: Iya.
0: Ibu,
1: tapi kalau sekarang kebanyakan pakai plastik itu kan bikinnya lebih banyak.
0: Iya.
1: Dan juga lebih cepat, kalau plastik kan itu bisa berapa tempe jadi satu. Kalau dua kan pakai daun tuh cuma satu atau dua.
0: Iya.
1: Bungkusnya satu, satu, satu, enggak kalau ada yang dua. Tapi kalau pakai plastik kan bisa itu satu plastik di nanti diiris-iris jadi berapa iris gitu.
0: Iya. Ibu, ini ada lagu-lagu pilihan malam hari ini. Hanafi bacakan, Ibu pilih, Nje.
1: Kalau yang tadi dibaca itu, saya pilihnya Kicir-Kicir.
0: Oh, Nje. Mau kirim-kirim gak kemcintan, Ibuku?
1: Iya. Kem Ibu Ali, Ibu Wigati yang sedang mengadakan ulang tahun Wonosobo. Ibu Nani, Ibu... Ibu Umi, Ibu Marconi, Ibu Kristin, Ibu Andin, Pak Imbang, Pak Puji Kreto, Pak John, Pak Iful, Asianto, buat semuanya aja, semoga tetap sehat, semangat, kemas, Hanafi, Allah. Sugeng aja karya ngatur sari purno, tetap sehat, semangat.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Satila dari Kokap Kulon Progo pendengar sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Albo. Ada Ibu Yaskia juga di Alkit Mas Anafi, selamat malam. Kalau aku sukanya yang praktis saja dengan menggunakan magicom. Tapi kalau ada ibuku biasanya milih pakai soblok atau dandang atau apalah itu dengan berbagai macam proses. Ya tergantung selera dan juga keinginan aja sih. Lagunya pengen dengerin Bob Tutupoli, salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Persatuan RRI Yogyakarta. Selamat mendengarkan Ruang Rindu, melodi memori musikalku. Terima kasih Bu Yaskia. Baik, pendengar, kita hadirkan lagu-lagu malam hari ini untuk menemani kebersamaan Anda di Ruang Rindu.

0: pada muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Pendengar masih kami tebani di ruang rindu malam hari ini, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Di belakang telepon ada siapa? 580333. Selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat malam, Memori Melodi Mengusik Kalbu.
0: Pak Puji.
1: Iya.
0: Lama sekali tidak datang ke ruang rindu ini.
1: Ruang rindu ya di, cuma di tempat yang Mas Agus ini yang jarang datang.
0: Ini Mas Hanafi kok Mas Agus.
1: Oh, suaranya kok lain.
0: Laki pilek.
1: Oh, itu banyak es krim.
0: Banyak es krim, banyak es teh.
1: Ya makanya itu.
0: Berarti nek pilek jadi mirip Mas Agus ya?
1: Ya, ya gantinya itu.
0: Abu Ji sehat apa wartasipun, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Seger tanpa dokter. Kalau pilek kayak gini, anu obatnya apa, Pak?
1: Oh, obatnya itu malah itu nek kalau saya itu kerian, Mas.
0: Kerian. Oh.
1: Kalau cuma kerian di itu dada itu sebelah itu yang pakai serum sendiri itu langsung bisa sembuh, Mas.
0: Oh, nye. Hanafi itu lumayan jarang kerian soalnya, Pak.
1: Minum babe itu ya mending tuh bekerian itu kalau bisa tidur terus bisa pampet kalau saya loh.
0: Iya kalau tidur mampet aku.
1: Tidur, bisa tidur, kerian terus bisa tidur.
0: Nanti tak tidur sini aja nanti nggak usah pulang.
1: Oh besok pagi, padahal rumput pagi.
0: Besok enggak besok libur.
1: Tapi itu babe mesti rasanya kepalanya berat itu pusing itu ya mas.
0: Pak Puji,
1: ya.
0: Kalau Pak Puji itu kalau masak nasi pakai magicom atau lebih suka pakai manual?
1: Kalau senang ya manual ya mas, saya itu suka enak yang manual sama magicom.
0: Oh.
1: Saya pakai manual saya.
0: Kalau manual itu Pak?
1: Kalau kadang-kadang kalau ada waktu anu itu masak mah. Senang pakai kayu kok Mas Masian.
0: Oh enak banget ya Pak ya.
1: Oh enak pakai kayu daripada kompor itu medikom itu dulu nyoba pakai medikom itu ada 2 minggu apa paling lama 2 minggu tuh Mas.
0: Oh.
1: Karena jujur hangat tapi setelah itu pagi anu masa pagi terus sore itu saya udah anu males makan malah ke medikom.
0: Oh.
1: Rasanya gitu Mas. Kalau saya manual, terus nanti itu diciduk itu pakai centeng dulu mas.
0: Nggih.
1: Tapi centeng yang bukan yang besi, bukan yang putih-putih itu, bukan yang aluminium. Saya mah beli yang dari bambu mas.
0: Oh, dandang ya pak ya?
1: Enggak, itu centeng dari bambu, bambu
0: dari
1: bambu.
0: Jadi.
1: Kalau anu dulu kan yang resap kalau dulu anu pakai irik apa kalau itu loh, tapi yang nggak mau ngosok sekot di wadah irik apa kalau itu kan ada keting dari bambu itu.
0: Oh, begitu.
1: Itu rasa babe kalau dulu nyoba lama, ada berapa tahun itu pakai keting yang besi, yang putih rata-rata rasa putih itu loh, yang bolong-bolong. Itu nasinya itu kadang-kadang itu anu dingin sekali. Saya yang itu dekat yang apa sama centeng itu kayak seperti ada airnya itu loh.
0: Iya.
1: Kan sampai yang bambu harus airnya bisa anu bisa atau bisa ada airnya sampai pagi enggak apa-apa mas.
0: Oh enak ya.
1: Pagi sampai pagi ya itu masih makan biasa sama pagi sampai pagi. Andi kita di pagi tuh enggak makan besok pagi enggak apa-apa.
0: Oh iya. Ternyata memang.
1: Saya mah senang ya mak ya. Lah ini itu manual kalau masak pakai kayu lebih lagi malah pakai kayu tapi kadang-kadang kayak pakai sekarang kan yang simple pakai kompor gas itu mas.
0: Berarti Pak Puji ini kayunya banyak ya Pak ya?
1: Tuh kayu di kebun masih banyak.
0: Oh, ya lumayan lah.
1: Ya, makanya, tapi sekarang jarang mulai anu kayu dulu kan. Terutama masak air itu pakai kayu sekarang ya simple banget langsung setrik gas itu. 3 kilo pakai pas untuk 1 minggu mas saya. Satu keluarga 1 minggu, 3 kilo bisa 1 minggu. Sudah untuk masak air, terus nyayur, terus pakai masak nasi itu, Mas.
0: Pak Puji ini kalau lauk favoritnya apa, Pak?
1: Apa ya?
0: Lauk favoritnya apa?
1: Oh, seadanya, favoritnya adanya kadang-kadang yang penting ada sayur, Mas.
0: Oh.
1: Ada sayur santan itu sudah warnanya apa yang pakai kuah intinya itu, Mas.
0: Oh.
1: Ya kadang andai kata seminggu ya pakai anu yang bukan santan itu ada ya anu yang sejenis apa itu ya dioseng itu. Banyak silangnya satu, wes jarang sekali yang penting itu pakai kuah. Apa soto apa sayur bening itu intinya gitu. Tapi yang tak anu pakai favorit ya Pak santan itu, Mas.
0: Sayur santan ya, Pak, ya. Enak,
1: tapi,
0: mantap.
1: Tapi gurih. Dulu ada yang ngajarkan katanya kolesterol Pak santan, kalau saya sudah biasa saja
0: enggak ada kolesterol ya, Pak, ya.
1: Heeh.
0: Yang penting enggak usah banyak-banyak, maksudnya ya secukupnya gitu ta, Pak, toh.
1: Tapi kalau pakai santan kan ada kok santannya kental itu kalau saya enggak anu enggak ya, sekarang kan kalau mecah kelapa itu yang separuh dimasak sekarang, yang separuh untuk besok intinya gitu. Tapi yang dikadang besok kemarin masak santan ya itu untuk besok lusa gitu, nggak usah perlu dimasukkan kulkas, dimasukkan kulkas itu rasanya sudah lain lagi. Santannya itu kalau saya pakai santan yang cara itu saya juga nggak suka, Mas. Kelapa yang kelapa asli ya, intinya beli anu kelapa utuh nanti marut sendiri wali dina gitu.
0: Seger enak ya, Pak, ya.
1: Iya, masih baru wali baru.
0: Baik, Pak dan Puji.
1: Sayur santan wali saya penting apa yang penting bisa disantan yang umum. Nanti kalau pare di santan ya tidak mungkin.
0: Pahit ya, Pak, ya. Pak Puji.
1: Ya.
0: Ini ada lagu-lagu pilihan malam hari ini Hanif bacakan, Bapak nanti pilih nggih.
1: Apa itu?
0: Ada si Jago Mogok Titik Sandora, Gadis Pujaan Heri Nurdin, Pantun Jenaka The Mercery.
1: Wah, anu Pantun Jenaka itu ada.
0: Anjir, mau dikirim ke sinten, Mbak? Ya, Pak Puji.
1: Salamnya kirim buat Bu Mawar Kuning, Mbak Novinya juga, Bu Indra di Arkit, terus Bu Kus Kentungan, Bu Umi, Bu Nani, terus Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Wigati, Bu Ali, terus Bu Lili di Komendaman, Pak Beni, Pak Yono Jadis Bantul, Mbak Jati, oh Mas T di Wirobrajan, terus Mbak Nunung Mawarti di Gedong Kuning, juga Bu Atun Gedong Kuning, Mas Ipul Waten, Mbak Lisanti, Bu Narve Sarman, pun salamnya, pun Pak Don, Pak Romadon, terus yang di Klaten itu Mas Ardi Klaten Timur, pun salamnya untuk semuanya saja yang malam ini bergabung di acara Memori Melodi Musikal Bu bersama Mas Hanafi.
0: Yee, Pak Puji,
1: yang baru
0: Waterloo.
1: Flu, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin. Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji Kairahito sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Ada Pak Bari juga. Selamat malam Pak Bari, semoga selalu diberikan kesehatan. Baru dengerin Ruang Rindu malam hari ini, semoga menjadikan salah satu lagu-lagunya menjadi lagu-lagu yang indah dan menyenangkan Pak Bari. Salam buat anak-anak tercinta, Mbak Meta, Mbak Meti, Mas Puput, dan semua cucu-cucu tercinta. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi Memori Mengusik Kalbu.
0: Halo Bapakku Pak Rimbang.
1: Halo juga.
0: Pun kabarnya Pak. Pripun? G?
1: Bapakku saya terpanggil. Halo juga anakku.
0: Njeh. Ini baru sibuk ya, Pak.
1: Mas Nabi.
0: Alhamdulillah sehat walaupun agak pilek bindeng sedikit.
1: Ya besok cari ke pasar, cari kencur saja.
0: Oh, obatnya kencur ya, Pak ya?
1: Ya, diminum kan enggak.
0: Hah?
1: Ya, kalau diminum di kan apa dikunyah saja.
0: Oh. Jelanda. Bisa, bisa nah, doyan.
1: Ya, itu sama buat bedak.
0: Oh.
1: Ya. Nah, saya biasanya gitu kalau pilek, wah.
0: Wedaknya di mana, Pak?
1: Makan kencur ya.
0: Diwedain di mana?
1: Di mana?
0: Wedaknya ditaruh di mana?
1: Diparuh dulu.
0: Hah?
1: Terutama ini tempat apa iki nek wong Jawa meneh cengel ngono dulu leh.
0: Oh, ya. Nyinyinyinyin.
1: Sama apa bau kanan kiri itu.
0: Jadi anget gitu ya, Pak ya.
1: Nah, iya. Biasanya terus lego mas tenggorokan gitu.
0: Oh, nyinyinyinyin. Nah,
1: nanti peleknya akan terus hilang biasanya. Nyi. Tapi mungkin lain orang lain apanya itu
0: leres-leres kondisinya gitu ya.
1: Nah kondisinya nah iki cocok nah iki ora cocok aku jangan kata seneng aku ya jangan
0: nye. Ini bapakku di rumah atau
1: dicoba nanti nganu saya doakan moga cepat sembuh.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Rimbang. Ini baru di rumah atau di warung Pak?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah
1: baru pulang terus ceklik ini.
0: Oh.
1: Malam setu malam minggu ini jangan sampai ketinggalan.
0: Makasih Pak.
1: Ya.
0: Ini kalau Pak Rimbang ini sukanya nasinya dimasak pakai magicom atau pakai manual Pak?
1: Ya dulu memang apa itu pakai kayu.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi berhubung ini di tempat saya ini kan tempat apa kaplingan.
0: Okay.
1: Kalau kayu wah itu memerlukan tempat yang lebar.
0: Oh.
1: Ya untuk mepe
0: untuk
1: asapnya kan ngiwonengen mas.
0: Nggih.
1: Ya, padahal saya nek di tempat saya kalau menanak nasi kan banyak.
0: Nggih.
1: Nah, lebih baik ya pakai magicom saja.
0: Nggih.
1: Nah, dulu pakai kompor.
0: Oh.
1: Tapi kompor terlalu berat. Mungkin satu hari itu kalau gas LPG itu enggak cukup. Saya sehari dua itu loh.
0: Wah, banyak ya, Pak ya?
1: Nah iya, nah, makanya terus itu pakai medikom ya juga listriknya besar.
0: Iyalah.
1: Ay, sekali menanak kan 5 kilo itu yang besar itu.
0: Wah yang besar banget itu ya Pak.
1: Sekali itu juga.
0: Oh.
1: Artinya ya berat per bulannya ya listrikin. Tapi enaknya ya itu nganu kok memang selera manusia itu beda-beda.
0: Yeah.
1: Nek saya menurut sama saja.
0: Yeah.
1: Sama saja. Memang kalau ditaruh di ceting, kata Pak Budin, memang rasanya beda sama ditaruh di mungkin apa ceting plastik.
0: Oh.
1: Nah, kalau ceting bambu itu memang khas.
0: Beda.
1: Apalagi makanya pakai daun apa?
0: Papaya.
1: Daun pisang itu. Itu lebih nikmat lagi. Memang orang Jawa kalau masalah makan itu kalau seperti dulu itu memang enak sekali.
0: Yeah.
1: Apalagi makannya di tengah sawah, sebuah kluban.
0: Nah, enak banget ya, Pak ya. Ini kalau bapakku ini... Oh, terputus. Baik. Pulsannya habis atau sinyalnya mungkin ya. Terima kasih, Pak Rimbang sudah bergabung di Ruang Rindu. Kalau di Memori Musikal, kita hadirkan lagu-lagu dulu yuk. Di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak. Hey.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami temani di Ruang Rindu Melody Memory Musik. Kalau kita sapa di belakang telepon. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory Musik.
0: Bunda di
1: sehat, Mas.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat walafiat. Agak pilek dikit.
1: Ya, jadi dangir namanya itu.
0: Alhamdulillah.
1: Saya terus nggak ingat nih, nanti kurang bersyukur. Pokoknya ada sakitnya dikit.
0: Betul. Gak? Yang penting yang ringan-ringan ya, Bu ya.
1: Berdosa, ya, dosa kecil-kecil kayak itu.
0: Amin. Semua dosa kelentir pokoknya.
1: Ya, iya, pokoknya kalau seikhlas, sakit sedikit kira apa-apa, Mas.
0: Ibuku. Kalau Bunda ini kalau masak nasi suka pakai magicom atau manual?
1: Ya berhubung sekarang yo to modern yo magicom banyak ra gosong, Mas.
0: Ya sudah dijamin matang sendiri ya, Bu ya.
1: Oh, matang dan tidak gosong toh. Kalau kita masak di kompor tuh kan suka lupa ya. Kalau pakai dandang, bahasa Londonnya apa dandang ya? Kadang kan suka kehabisan air ya tuh.
0: Asap nih.
1: Asap dan tinggal nyekel HP, bablas itu.
0: Pengalaman ibu ya.
1: Dispensi berapa itu banyak gara-gara masak.
0: Oh. Nah kemudian kalau ibu ini masak ini banyak atau sedikit bu kalau masak nasi?
1: Sedikit aja, masa cukupnya aja.
0: Oh, secukupnya. Mm-hmm. Nanti bisa dipakai buat seharian gitu ya, Bu ya?
1: Ya, pokoknya hari sehari itulah.
0: Nggih. Okay.
1: Enggak untuk sama besok, kalau bisa pokoknya untuk sehari itu aja.
0: Anjir. Mm-hmm. Kemudian lauk favoritnya apa, Bu?
1: Tergantung kondisi. Tergantung kondisi itu ya.
0: Nggih.
1: Kalau kepengen sate terus, katanya enggak ya. Ya, sama selang-seling tuh yuk.
0: Selang-seling ya, Bu ya. Hmm. Buat apa ya namanya, kombinasi dan variasi.
1: Iya, yang penting ya, pokoknya favorit tergantung tadi keadaan tadi.
0: Betul, terus, betul.
1: Sesuaikan aja, sesuaikan. Kalau dinikmati enak kok, Mas, meskipun pakai tempe oseng itu udah, ya. Gitu aja.
0: Nikmatnya tiada tara ya, Bu ya.
1: Sambil namanya nikmat tuh, satu syaratnya orang makan apa, lapar.
0: Nah, itu kalau udah lapar tuh, wah
1: kalau
0: makanan
1: lapar tuh apapun, bablas.
0: Enak ya, Bu ya.
1: Iya, kalau
0: sanikmat gitu loh.
1: Kalau nggak lapar, orang itu mau makan daging atau enggak. Tapi kalau

0: lapar apapun jadi lah.
1: Betul sekali.
0: Merasa ribet-ribet.
1: Betul. Ibuku biasanya kalau nasi ini ibu setiap hari masak atau enggak, Bu?
0: Apa?
1: Sih. Setiap hari masak juga atau enggak?
0: Nasi. Ya masak kan cuma sedikit aja, Mas. Memang pakai sehari aja.
1: Nggih. Baiklah.
0: Nanti kalau cepet ya beli lontong.
1: Oh. Itu juga nasi tapi dengan variasi daun.
0: Nah, gitu aja.
1: Enak banget juga. Ibu, lagu-lagu pilihan malam hari ini sudah mengantri. Ada R. Kartolo, Gadis Pujaanku, Permata Bunda Anita Matovani, Ayah Rinto Harahap, Wapujangga Bimbo.
0: Nah, Fata Pujangga aja.
1: Anje, mau kirim-kirim ke Agem Sinten, Bu, malam hari ini.
0: Yang udah masuk tadi, Bu Tuti tadi udah masuk nggak?
1: Bu Tuti belum.
0: Ya mudah-mudahan masih, masih merengge ya, Bu Tuti. Untuk yang jauh sana tuh, Pak Ramadhan, Pak John, Mbah Mus, Mas Andi, Pak Ayu di Garut juga ya, Mas Ipul di Kulon Progo. Terus siapa aja, punya tuh grup WA, Pro 1 Mas ya, itu banyak sekali itu meskipun gak masuk, tapi ramai di grup masuk. Pokoknya itu sama aja, Tuhan Habib selalu sehat, tak ada lagu. Oh satu lagi untuk Aning di Serang, Mas.
1: Gih, Mbak Aning.
0: Mantap, satu ya. Semakin habis lo sehat, tak ada lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani dari Bantul, Yogyakarta, pendengar sudah bergabung. Ada di WA Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi Santoso dari Wonogiri, salam untuk Bu Lilis, Bu Satila, Bu Amma, Bu Umi, Bu Ali, Bu Atun, Bu Gus, Bu Mawar Kuning, Mbak Ernest, Mbak Andin, Bu Wiki, Pak Ipul, Pak Beni, Mas Dedi, Mas Rianto, Pak John, dan semuanya saja. Untuk Mas Nafi, selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Bu Amma. Kabarnya sehat, Bu Amma?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat penuh semangat, penuh kebahagiaan ya, Bu Amma, ya? Bu Amma itu suka masak nasi secara manual atau pakai magicom, Bu? Pakai? Oh, soblok. Jadi secara manual ya, Bu. Berarti butuh juga ketelitian ya, Bu, ya. Kalau masak banyak atau dikit, Bu?
2: Ya, sekarang
1: ini
2: masih
1: gantung
2: gitu.
1: Kalau
2: kan
1: nanti
2: udah
1: sengah gitu. Jadi tergantung ya, Bu, ya. Terus lauk favoritnya apa, Bu?
2: Itu mah
1: opor.
2: Apa? Opor.
1: Opor. Oh. Nyenye. Ibu, malam hari ini ada lagu-lagu pilihan. Tak baca. Ini Ibu pilih, Je. Ada Fatwa Pujangga dari Bimbo. Ada juga R. Kartolo, Gadis Pujaanku. Ada Permata Bunda Anna Matovani, Ayah juga ada dari Rinto Harahap, Gadis Manja di Leot. Ada juga Aku Mencari Herve Hari Nurdi. Pengen yang mana, Bu?
2: Ayah
1: Anje. Mau dikirim ke Agem Sinten nih, Buku?
2: Tak
1: perlu jangan Oke. Siap. Makasih Bu Ama. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini para pendengar Persatuan dari Yogyakarta. Ini Bu Umi mau telepon, monggo Bu silakan. Kalau masih bisa kami angkat Bu. Ada Mbak Novi dari M276, Mas Novi sehat selalu. Kapan main ke Kali Urang? Ya Mbak Novi lekas sehat dan pulih ya Mbak Novi je. Baik, kita hadirkan lagu-lagu di Prosatoria di Yogyakarta di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Pra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Jogja Istimewa.

Golong Gilig atau Pal Putih dibangun tahun 1755 pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I. Disebut Tugu Golong Gilig karena puncak tugu tersebut berbentuk golong atau bulat, sedangkan gilig silinder. Tugu tersebut tingginya 25 meter. Tugu Golong Gilig berfungsi sebagai tetenger atau penanda kota dan titik konsentrasi ketika Sultan Hamengkubuwono I bermeditasi di Bangsal Manguntur Tangkil. Tugu Golong Gilig, keberadaan raja dalam menjalani proses kehidupannya yang dilandasi menembah manekung atau menyembah secara tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan disertai satu tekad menuju kesejahteraan bersama rakyat atau Golong Gilig. Tugu Golong Gilig runtuh digoyang gempa bumi pada 10 Juni 1867. Kemudian tugu direnovasi oleh Belanda pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VII dengan mengubah bentuk dan tinggi yang berbeda dengan aslinya. Tubuh tugu berbentuk persegi, pada setiap sisinya dihiasi oleh prasasti yang menerangkan tentang siapa saja yang terlibat dalam renovasi. Puncak tugu berubah bentuk menjadi kerucut spiral yang meruncing.

Pendengar pasti kami temani di ruang rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Masih banyak yang bergabung via WA ya. Kita bacakan, ada juga Mas Theo, selamat malam. Assalamualaikum. Sugeng dalu Mas Hanafi, ini Bu Satilah di Kokap. Onje. Maturun Ibu. Pak Manul. Masa pakai manual. Oh. Ini dari Papa Top di Jumo Temanggung. Pantau kopi bubuk gulanya batu manis sekali, belum ngantuk, gabung aja di Pro 1 karena Pro 1 selalu menghibur hati. Matur nuwun Pak Top ya, Pak Bob ya, namanya Pak Bob. Matur nuwun Pak Bob, sehat selalu Pak Bob. Dan pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta yang di grup, oh Pak Budi, oh saya sudah atensi di ruang rindu, belum dipaca. Sampun ya Pak Budi, je. Bu Umi di Serandakan, selamat malam. Ruang rindu, Melodi Memori Musikal, Bu. Selamat malam Mas Rifa Hanafi dari Simbah Umi di Serandakan. Request lagu Desaku dari RD Johan. Selamat malam untuk Pak Budi Santoso, Mbak Christine, Bu Kus, Bu Bawar Kuning, Bu Tuti, Dinogo Tirto, dan untuk semuanya saja. Buat Mas Hanafi, selamat bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Matur nuwun Bumi, sudah bergabung dari Serandaan ya. Pendengar masih bisa bergabung di telepon 580333 ataupun 0811-271-1911. Ada Pak Suradidi di Sleman. Mas Hanafi selamat malam. Ada di ruang rindu, kalau aku masak nasinya suka dua-duanya. Karena yang satu praktis, cepat mateng juga dan nasinya rata. Kalau yang satunya agak ribet dikit tapi hasilnya juga memuaskan. Semuanya ada keunggulan masing-masing. Lauk yang paling aku sukai adalah tahu atau tempe bacem. Lagunya pengen dengerin Gadis Manja. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Maturun, sudah bergabung Pak Suradi. Baik pendengar, pasti kami temani di ruang rindu malam hari ini. Lagu-lagu juga masih akan mengudara di ruang dengar Anda. Hadir di kesempatan malam hari ini, requestan dari para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pelangi-pelangi, alangkah indahmu.
1: Pernahkah Anda membayangkan pelangi hanya ada satu warna saja? Kurang indah tentunya. Begitu pula Indonesia. Eloknya Indonesia karena beragam suku, agama, ras, dan budaya. Perbedaan membuat Indonesia makin kuat. Beragam itu indah. Orang bertato kerap mendapat stigma negatif dari masyarakat. Namun bagaimana jika membuat tato karena sebuah tradisi? Mengutip laman getlost.id, suku Mentawai di Sumatera Barat memiliki budaya tato tertua di dunia. Ada sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka menyebutnya dengan istilah titi. Bahkan mereka percaya tato sebagai pakaian abadi yang akan dibawa sampai mati. Tak heran, tato memenuhi sekujur tubuh dari kepala hingga kaki. Suku Mentawai yakin, kelak setelah meninggal, tato bisa mempermudah dalam mengenali leluhurnya. Setiap motif tato berfungsi untuk menunjukkan jati diri, perbedaan status sosial, dan profesi. Tato juga berfungsi sebagai simbol keseimbangan alam. Benda dan makhluk seperti batu, tumbuhan, hewan harus diabadikan di tubuh karena mereka percaya bahwa semuanya memiliki jiwa.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini, dan kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga pendengar selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat malam, selamat mendengarkan Rehat Malam, musik dan informasi Pro 1.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Jogja Istimewa.

Gedung Bank Niaga Indonesia 1946 Yogyakarta dahulu merupakan kantor perusahaan asuransi. Perancang gedung yaitu Insinyur Frans Johan Laurens Gitsels, seorang arsitek Belanda kelahiran Tulungagung. Mulai dibangun pada 1921 dan selesai satu tahun kemudian. Ketika masa pendudukan Jepang, gedung dipakai sebagai kantor radio bernama Hosokyoku. Setelah Jepang dikalahkan Sekutu, gedung kemudian dimanfaatkan untuk siaran radio Mavro, dan Mavro inilah yang sebagai perintis Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Tidak ada yang terlambat, juga tidak ada yang terlalu cepat. Semuanya punya waktunya masing-masing.

pendengar masih kami temani di Rehat Malam Pro 1 dengan musik dan informasi, dan juga masih di ruang dengar Anda, menemani kebersamaan Anda. Pendengar, kunjungan wisman atau wisatawan mancanegara ke daerah istimewa Yogyakarta ini mulai meningkat, diperkirakan bertambah hingga Agustus 2026 mendatang. Memang tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke DIY mulai menunjukkan peningkatan. Menurut Humas Association of the Indonesian Tourist and Travel Agency, ASITA DIY, Iwan Sulistionto, bulan Juli merupakan puncak kedatangan wisatawan. Nah, ia memperkirakan jumlah kunjungan akan terus meningkat hingga Agustus 2026. Peningkatan kunjungan wisman mancanegara ke DIY terus menunjukkan tren pertumbuhan positif periode puncaknya bulan Juli hingga Agustus mendatang.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki namun tak pernah kita hargai.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, tren olahraga padel di Yogyakarta menunjukkan grafik peningkatan yang sangat signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Nah, menjawab antusiasme masyarakat dan geliat gaya hidup sehat tersebut, ini memang menawarkan pengalaman baru bagi para pecinta olahraga raket di Yogyakarta. Berbeda dari fasilitas penyedia lapangan padel pada umumnya, ini konsep yang lebih segar dengan menghadirkan skema outdoor pertama di Yogyakarta. Nah, tentu padel ini menjadi salah satu tren olahraga anak muda yang sedang menjamur dan juga sedang menjadi salah satu yang viral di saat ini.

0: tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

Pendengar Persatuan Radio Yogyakarta, Pemkot ini menyiapkan langkah strategis untuk melanjutkan penataan dan juga menghidupkan kawasan wisata di sepanjang aliran Sungai Kode. Nah, menurut Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, diantaranya melalui rencana pemasangan bendungan sementara atau temporary barrier. Pemkot telah mengantongi kesepakatan bersama Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak TNI, Polri, serta komunitas pegiat sungai setempat.

Selamat malam. Dulu ada seorang pria setengah baya menghadap seorang guru. Dia mengadukan persoalan hidupnya. Wahai guru, saya bosan hidup, saya jenuh, rumah tangga saya berantakan, usaha saya kacau, anak-anak saya hanya membuat pusing. Aku ingin mati, guru. Sang guru dengan tersenyum bertanya kepadanya, apa kau sakit? Tidak, guru. Tapi betul, saya ingin mati. Dengan tersenyum, sang guru mengatakan, kalau engkau sungguh-sungguh ingin mati, matilah dengan baik. Dan ini saya ambilkan sebotol racun, silahkan nanti diminum separuh. Dan yang separuh lagi, minumlah besok sore. Jam 8 malam besok, kau akan mati, sesuai dengan yang kau kehendaki. Demi mendengar jawaban sang guru, sang pria setengah baya agak terkejut. Selama ini semua orang menyarankan agar tidak mati. Tapi sungguh aneh, sang guru ini justru mendorong dia untuk mati. Dan betul, dengan bersukaria, dia membawa sebotol racun yang diperoleh dari guru itu. Sampai di rumah, maka dia minum dengan keyakinan besok sore dia akan mati. Tapi malam ini dia sedikit berbeda. Dia ingin meninggalkan kenangan manis pada keluarga dan anak-anaknya. Dia bersikap manis pada istrinya. Malam itu juga dia mengecup anak-anaknya. Bangun pagi dia dengan bergembira. Dan bahkan dia berangkat kerja juga dengan bergembira. Karena dia ingin meninggalkan kenangan manis di hari terakhir hidupnya. Bahkan sampai di kantor, dia juga menyapa siapapun dengan baik. Dan dia bahkan mengajukan permohonan izin pada pimpinan untuk diizinkan pamit sekitar jam 2. Sekedar untuk pulang menengok anak-anaknya, menengok istrinya, dan mau makan bersama. Mereka bersama dengan keluarganya kemudian diizinkan dan bermainlah dia ke tepi pantai karena menikmati hari terakhir hidupnya itu menjelang kematiannya. Dia bersukaria. Bersukaria. Dia minum bergembira bersama anak dan istrinya. Tiba-tiba di akhir kunjungannya ke suatu tempat wisata itu, dia agak sedikit menyesal. Hidup ini indah. Tapi gimana? Saya terlanjur ingin mati. Gimana ya kalau kematianku ditunda? Maka buru-buru dia sampai di rumah, buru-buru menghadap sang guru ulang. Wahai guru, bisakah kematianku ditunda? Sang guru dengan tersenyum mengatakan, apa yang terjadi? Kemudian sang pria itu menceritakan pengalaman sehari, betapa dia bergembira bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama tetangga, bersama dengan kawan-kawannya di kantor. Kemudian sang guru menanyakan lagi, betulkah engkau ingin hidup lebih panjang? Iya, guru. Ya, kalau memang demikian, mana racun yang kemarin kau minum? Kemudian diberikan botol yang tinggal separuh. Buang itu cuma air putih kok. Nah, sekarang penyakitmu telah sembuh. Dan ketahuilah anakku, kata sang guru, kejenuhan yang kau hadapi selama ini terjadi karena sikapmu. Kamu telah bisa melebur egomu, keangkuhanmu, kesombonganmu. Kamu lembut, menarik, dan seterusnya pada keluargamu. Dan itulah hakikat hidup. Maka teruskan hidup seperti itu agar engkau tidak lagi mengalami kejenuhan hidupmu.

Pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Bersatu RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpa Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Dibanjarluaskan dari Jalan Ahmad Jasuli 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan rangkaian acara sepanjang hari ini, Sabtu 25 Juli 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda? Nah, pendengar menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di edisi akhir pekan hari yang ke-25 Juli 2026. Semoga juga kabar baik, tetap sehat dan semangat ya di kesempatan pagi kali ini. Nah, pendengar, untuk satu tema kali ini terkait juga buah-buah keikhlasan. Anda bisa mengikutinya sesaat lagi. Pendidikan coding di sekolah dasar, manfaat dan tantangannya, Anda bisa mengikutinya dalam Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kebersamaan kita di pagi kali ini, hari Sabtu, hari yang ke-25 Juli 2026. Semoga penuh bahagia, penuh sukacita untuk kesempatan di pagi kali ini. Dan pendengar pastinya untuk hari ini sudah terhubung dengan beliau, Bapak Ustadz Usman Waliuddin Esos dari Bina Rohani Islam RSPKU Muhammadiyah Gamping. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Usman Waliuddin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar baik ya Pak Ustadz Wali pagi hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Tetap sehat semuanya ya Pak Ustadz ya.
1: Betul.
0: Baik, satu tema kita untuk pagi kali ini, buah-buah keikhlasan begitu ya Pak Ustadz.
1: Insyaallah.
0: Ya, mungkin akan diberikan tausiahnya terlebih dahulu sebelum nanti kita juga mengajak pendengar bergabung. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil 'adzim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. Sahabat Ripto 1 Yogyakarta 91.1 FM yang rahmat Allah SWT dimanapun berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Dan sepatutnya kita wajib bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas limpahan karunia-Nya, keberkahan, ridha serta rizkinya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini telah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejenak atau dalam tidur kita, kemudian kita masih disini oleh Allah diberikan kehidupan, yaitu dibangunkan dari wafat setelah kita tadi, kemudian dengan harapan agar hari ini menjadi lebih baik dibandingkan hari kemarin, dan semoga kita bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya ini. Kemudian salawat dan salam terlebih juga kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga ketika kita sebagai umatnya Rasulullah, kita usahakan ketika selama di dunia menjadi hamba yang baik, meskipun belum menjadi hamba yang sempurna. Kita usahakan menjadi hamba yang baik terlebih dahulu dengan mengikuti apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya serta menjauhi apa yang dilarang. Karena tidak ada hal yang paling menyakitkan ketika kita dijumpai Rasulullah SAW atau kita menjumpai Rasulullah. Rasulullah tidak mengenali kita sebagai umatnya dan tidak mau mengakui sebagai umatnya. Jadi kita usahakan, kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jalankan, kemudian baca-baca syurahnya. Sehingga ketika Rasulullah melihat kita, minimal kita dikenali sebagai umatnya Allah SWT. Umatnya Rasulullah SAW, dan sebagai umatnya Rasulullah. Dan kita juga diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya juga. Sahabat RRPO 1 Yogyakarta yang dengan Allah SWT dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang buah-buah keikhlasan untuk temanya. Sahabat yang dengan Allah SWT, semua amalan kita pasti tahu tergantung dengan apa yang diniatkan. Jadi salah satu amalan hati yang paling agung, yang paling besar, yaitu adalah ikhlas. Amal yang besar tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya keikhlasan ini. Sebaliknya, amalan yang tampak kecil bisa jadi menjadi atau terhitung sebagai amalan yang ganjaran sangat luar biasa besar. Karena bisa jadi dilakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita tidak ingin dilihat oleh manusia, tidak ingin mencari apapun selain dari keridhaan dari Allah SWT. mungkin uang yang kita masukkan 1.000 rupiah ya, bisa menjadi ganjaran sangat luar biasa besar, karena ketika kita masukkannya atau mengeluarkannya dengan hati yang ikhlas dibandingkan ketika ada orang lain kemudian kita masukkannya agar dilihat oleh orang tersebut ya, disanjung, wah luar biasa ini infaknya. Jadi ikhlas ini sangat luar biasa dibutuhkan ketika kita hidup khususnya dalam beramal. Secara bahasa, ikhlas berarti memurnikan. Dan ketika kita membaca secara syariat, ikhlas merupakan memurnikan niat hanya kepada Allah. Jadi memurnikan niat hanya kepada Allah dalam setiap bentuk ketaatan kita. Artinya seorang beribadah bukan karena hanya ingin dipuji oleh orang lain, ingin dihormati atau mendapatkan jabatan bahkan, atau juga hanya ingin kepentingan dunia semata, ya, tapi semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Adapun Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5, seperti tadi kita bacakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الآيَةِ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memberikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat serta menunaikan zakat, dan demikianlah itu ibadah yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Az-Zumar, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Qul innama umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu ad-din. Kemudian Rasulullah juga bersabda, sungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi niat di sini adalah sangat penting, dibutuhkan agar hasilnya menjadi ikhlas, keikhlasan. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat dari hati dan amal yang kalian kerjakan. Lalu ketika kita melakukan buah-buah apa, kita akan mendapatkan buah-buah dari keikhlasan atau mengharapkan ridho dari Allah SWT semata. Yang pertama, amalan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal diterima apabila memenuhi dua syarat. Jadi ketika kita beramal, kita perlu dua syarat ini. Yang pertama, menghadirkan keikhlasan karena Allah semata.

menghasilkan keikhlasan karena Allah. Kemudian mengikuti tuntunan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buah yang kedua adalah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang melakukan amalnya dengan rasa ikhlas akan mendapatkan bantuan dari Allah dalam segala urusan kehidupan dunianya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis surat An-Nasa'i yang artinya sesungguhnya Allah menolong umat ini melalui orang-orang yang lemah dengan doa mereka, sholat mereka, dan keikhlasan mereka. Jadi Allah menolong umatnya. Sesungguhnya Allah menolong umat ini, menolong hambanya, umat Rasulullah SAW melalui orang-orang lemahnya. Jadi ketika kita membantu orang lemah, kita sejatinya sedang membantu diri kita. Kemudian dengan doa mereka, mereka senantiasa berdoa kepada Allah SWT dalam kehidupannya. Kemudian sholat mereka, dia tetap menjaga ibadahnya, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tetap terkoneksi dengan Allah SWT. Kemudian menghadirkan keikhlasan ketika dia beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah buah yang kedua, yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada pun buah yang ketiga, yaitu terhindar dari riya. Allah Ta'ala berfirman tentang orang yang riya dalam Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 6. Wailul lil musallin, maka celakalah orang-orang sholat. Celaka. Kemudian Allah melanjutkan lagi. Alladhinahum al-sulatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Jadi orang-orang yang lalai itu orang yang akan mendapatkan kecelakaan. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 6. Alladhinahum yura'un, dan mereka yang berbuat riya. Artinya apa? Ketika kita beribadah kepada Allah SWT khususnya dalam sholat, kemudian ada riya karena ingin dilihat oleh orang lain. Kemudian kita ingin disanjung, misal sholat kita panjang sekali atau lama sekali, nah, hanya ingin dilihat oleh orang lain, wasifulan sholatnya sangat khusyuk. Sehingga Allah menegaskan dalam firman-Nya, ketika kita berbuat riya khususnya dalam beribadah sholat, maka kita termasuk orang-orang yang celaka dari sholat kita. Jadi sisa mungkin ketika kita beribadah kepada Allah SWT, hadirkan niat murni mendapatkan ridho dari Allah, kemudian mendapatkan ketenangan hati, atau poin atau buah yang keempat. Orang yang melakukan ibadahnya dengan menghadirkan keikhlasan, tidak sibuk mengejar pujian manusia, maka ia cukup merasa tenang karena Allah mengetahui amalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenteram. Ketika kita beramal, tidak mengharapkan selain atau semata-mata mengharapkan dari Allah SWT, mengharapkan balasan dari Allah, tidak ingin dilihat oleh manusia atau lain hal, maka yang kita lakukan akan mendapatkan ketenangan dalam menjalankannya. Kemudian buah yang kelima, yaitu diselamatkan dari musibah. Nah, tentunya kita mengetahui ada kisah tiga orang yang terjebak di dalam gua, menjadi bukti bahwa amal yang dilakukan dengan ikhlas menjadi sebab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bertawassul langsung kepada Allah dengan amal solehnya yang dilakukan secara ikhlas, sehingga batu yang menutupnya atau menutup pintu gua bergeser dan mereka keluar dengan selamat. Kemudian buah yang keenam, yaitu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amal kecil yang dapat kita lakukan, bisa jadi kita lakukan menurut kita kecil, jadi menjadi besar karena niat ikhlas. Sebaliknya amal besar dapat menjadi sia-sia apabila diniatkan hanya ingin disanjung, dilihat oleh manusia saja. Ibnu Al-Mubarak berkata, betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amal besar

0: menjadi kecil karena niatnya juga. Kemudian buah yang ketujuh, yaitu mendapatkan doaan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu dari tujuh golongan yang mendapatkan doaan dari Allah, itu seorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Jadi karena saking ikhlasnya, bahkan tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya untuk beramal. Jadi ketika dia beramal, bukan untuk mengharapkan sanjungan dari orang lain, kemudian atau ingin dilihat oleh orang lain, sehingga dia dicap sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang luar biasa dalam beribadah. Tetapi ketika dia beramal, melakukan amal soleh, maka dia menghadirkan keikhlasan, maka Allah menyebutkannya melalui hadis Rasulullah SAW, seseorang yang bersedekah sembunyi-sembunyi atau menghadirkan keikhlasan ketika dia beramal. Lalu bagaimana cara kita bisa menumbuhkan rasa keikhlasan? Tentunya yang pertama adalah kita memperbanyak mengenal Allah. Kita harus dekat dengan Allah SWT dengan cara memperbanyak literasi, kemudian menguatkan tauhid kita, al-aqidah kita, sehingga kita mengetahui Allah, misal sifat wajibnya Allah SWT, kemudian asmaul husna, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah SWT. Maka ketika kita mengenal Allah, insyaAllah kita akan bisa mendapatkan keikhlasan. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa hanya Allah yang memberikan pahala. Ketika kita beramal, jangan sampai ada rasa ingin dilihat oleh orang lain sekali lagi. Karena ketika kita mengharapkan ingin dilihat oleh orang lain, kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka bisa jadi amalan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah, dan bahkan amalan yang kita lakukan justru membuat hati kita tidak tenang. Maka sisa mungkin kita yakini ketika kita beramal, yang memberikan pahala, yang memberikan balasan adalah hanya Allah semata. Kemudian cara yang selanjutnya, menyembunyikan amal soleh bila memungkinkan. Tetapi ketika kita beramal soleh pun boleh secara terang-terangan, dengan catatan tadi tidak ada unsur riya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qarat, itu disebutkan bahwa kita boleh beramal dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Kemudian banyak berdoa agar kita diberikan hati yang ikhlas. Jadi doa ini senjatanya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Maka jangan sampai kita berputus asa dalam berdoa. Meskipun kita masih menjadi pendosa, belum dekat dengan Allah, bisa mungkin kita berbanyak doa yang kita panjatkan. Kemudian cara yang terakhir, yaitu mengingat bahwa pujian manusia tidak menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun doa yang diajarkan, Allahumma inni as'alukal ihlas fil qawlil wal amal. Allahumma inni as'alukal ihlas fi qawlil wal amal. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu keikhlasan dalam perkataan dan perbuatanku. Jadi mari kita hadirkan keikhlasan dalam beramal sehingga Allah memberikan pahala, memberikan balasan atau buah-buah ketika kita berbuat ikhlas. Kita bisa memetiknya dan kita bisa menikmatinya sehingga Allah meridhoi apa yang kita kerjakan. Dan tadi Rasulullah juga mengakui kita sebagai umatnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Terkait juga satu tema kita, buah-buah keikhlasan, Pak Ustadz Waliyuddin, kita akan mengajak untuk pendengar yang akan bergabung ya di kesempatan pagi kali ini. Oke, baik, silakan pendengar untuk satu tema kita, buah-buah keikhlasan, Anda bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Mutiara pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Dina.
1: Oh iya, Pak Benny di Gandaria.
2: Iya, betul.
1: Silakan Pak Benny.
2: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Sampai hari ini
1: Pak Beni, agak feedback ini Pak Beni.
2: Iya.
1: Kurang jelas jadinya. Silakan.
2: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon ditunjukkan penjelasan surat Al-Furqan ayat 58. Al-Furqan ayat 58. Ini bagaimana Pak Ustaz? Amin paring buat penjelasan. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum Mbak Dina.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Surat Al-Furqan ayat 58. Oke, baik, silakan untuk yang akan bergabung pendengar, kami nantikan untuk kebersamaan Anda 580333 dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dina, penyiarku yang solehah.
1: Alhamdulillah Ibu, terima kasih.
3: Mbak Uti Siti dari Banguntapan.
1: Ibu Siti di Banguntapan, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang soleh,
1: silahkan Ibu.
3: Ini saya mohon dijelaskan tentang pamer dalam Quran surat An-Nisa ayat 142. Saya mohon dijelaskan. Kan menurut saya kalau yang pamer itu yang tahu kan dirinya sendiri toh Pak Ustadz. Saya mohon dijelaskan surat An-Nisa ayat 142. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Siti di Banguntapan. Masih saya nantikan untuk yang akan bergabung 580333 dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Iya baik, Mutiara Pagi. Assalamualaikum untuk yang sudah bergabung. Oke, baik, mungkin bisa coba lagi ya untuk kebersamaan kita. Dan jangan lupa juga pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Ya, baik, dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Ibu Sri.
4: Ibu Sri, yes.
1: Iya, Ibu Sri di Jalan Wates. Silakan Ibu Sri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz yang soleh dan Mbak Dina yang soleh.
1: Alhamdulillah Ibu Sri, silakan.
4: Semuanya sehat ya Pak Ustaz.
1: Amin. Silakan Ibu.
4: Ini Pak Ustaz, saya mohon penjelasan. Perbedaan mendirikan sholat sama menegakkan sholat Pak Ustadz. Yang kedua, kalau pendapat saya, namun kalau saya konsumsi ya Pak Ustadz, semua perbuatan yang baik itu pertama kali tapak salih dulu. Jadi hati kita, badan kita, kita tapak salih dulu. Misalnya Pak Ustadz, sholat tahajud, pertama kita tapak salih dulu. Memang sok-sok itu sok aras-arasan misalnya Pak Ustadz, karena kita digoda oleh setan. Ini betul atau salah Pak Ustadz? Semua perbuatan yang baik kita paksa lebih dulu, misalnya salat tahajud, sedekah dan sebagainya. Lama-kelamaan kemudian kita itu berbuat baik. Mohon jelaskan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Ibu Sri yang ada di Jalan Wates. Baik, terima kasih untuk Ibu Sri. Untuk WhatsApp-nya, assalamualaikum Pak Ustadz, ini dari Pak Budi Santoso di Wonogiri. Pak Budi Santoso di Wonogiri, Pak Ustadz mau tanya untuk ikhlas dalam arti yang sesungguhnya itu seperti apa? Ikhlas dalam arti yang sesungguhnya seperti apa? Dan untuk yang sudah turut mendengarkan ya di kesempatan pagi hari ini, terima kasih untuk Ibu Umi yang ada di Serandaan. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya Pak Ustadz, ada yang bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Mbak Vera di Kejayan. Mbak Vera di Kejayan, Pak Ustadz, bagaimana bila sahabat dekat kita itu mengkhianati kepercayaan yang sudah kita berikan? Nah, bagaimana harus bersikap kepadanya? Begitu, bila sahabat dekat mengkhianati kepercayaan yang sudah kita berikan, bagaimana harus bersikap padanya? Mbak Vera di Kejayan. Baik, Pak Ustadz, kebersamaan kita pagi kali ini, kita akan mendengarkan mutiara hadis terlebih dahulu. Mohon tetap terhubung ya, Pak Ustadz. Ya, baik. Anjuran berbuat baik dan menjauhi berbuat buruk.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Badiru bil a'malis salihah fitanan kaqad'il laylil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahul Muslim.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena ada beberapa fitnah seperti beberapa bagian malam yang gelap, di mana seorang laki-laki di waktu pagi beriman dan sore ia kafir. Dan seseorang di waktu sore beriman dan pagi hari ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim.

Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi, namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

0: Baik pendengar, pastinya masih kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk satu tema kita, buah-buah keikhlasan. Bersama beliau Bapak Ustadz Usman Waliyuddin Esos, Bina Ruhani Islam RSPK Muhammadiyah Gamping. Baik Pak Ustadz, masih terhubung ya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah. Pak Ustadz, kita terima untuk satu penelpon yang bergabung sebelum nanti akan ditanggapi ya. Oke, baik. Yang sudah bergabung dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan nih. Alhamdulillah, terima kasih. Bu Nani di Bantul.
2: Iya,
0: silakan Ibu Nani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, kita membantu seorang yang dia butuh banget, dan bantuan itu sebenarnya tidak seberapa. Maksud saya tidak ada finansial, itu cuma tenaga aja. Tetapi tepat dia butuh, kita bantu tepat. Kita punya sedikit ilmu yang manfaat untuk dia. Jadi ketika karena ya memang itu seperti kebiasaannya seperti itu, maksudnya nggak ada, oh nggak tahu, pengen di rumahnya. Ternyata saat yang kita bantu itu terus mengingat-ingat kebaikan itu sampai balasnya itu berpuluh tahun, Ustaz. Jadi kita jadi malah justru masa nggak enak, ya Allah, bantuan cuma segitu. Maksudnya itu memang tidak berarti apa-apa, tapi bagi dia itu sangat berarti. Ini bagaimana kadang kita ketika dia membalasnya dengan ya sedikit apa, misalnya oleh-oleh segala macam, itu kayaknya merasa, ya Allah, kenapa orang ini masih aja mengingat itu. Ya kadang kita merasa apa saya itu memang baik, atau kadang perasaan kalau sesuatu ada mongkok ya tapi dibalas seperti itu. Ini bagaimana kita menghilangkan rasa merasa pernah berguna bagi orang itu, jangan sampai jadi kesombongan. Ini pakai kasar kan, jadi setiap waktu itu dia membalas dengan mesti ngomongin dulu yang pernah dilakukan ke dia. Ini bagaimana menghilangkan rasa, jangan sampai kita tuh terlalu apa ya, bangga mongkok banget, oh sudah pernah nolong segala macam. Bagaimana Ustaz caranya menghilangkan biar jadi ikhlas, Ustaz? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, mungkin bisa ditanggapi untuk ada 4 penelpon dan juga 3 WhatsApp yang bergabung. Silakan Pak Ustadz Usman.
1: Baik, terima kasih atas waktu yang berina. Pak Rektor 1 Yogyakarta Allah Ta'ala. Kita sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama tentang penjelasan Quran Surah Al-Furqan ayat 38. Allah Ta'ala berfirman, ya artinya, dan bertakwalah, bertawakkanlah kepada Allah yang maha hidup, ya, atau Allah yang hidup kekal dan yang tidak akan mati. Dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Jadi kita ambil dari tafsir Al-Imam Al-Qurtubi dan tafsir Ibnu Katsir, di mana mereka dari ayat ini ada 3 poin utama yang menjadi fokus dari keimanan seorang hamba kepada Allah SWT, yaitu yang pertama perintah bertawakal hanya kepada Allah. Jadi makhluk, manusia, harta jabatan atau kekuasaan bahkan bersifat fana dan pasti akan hilang dan mati. Jika kita menyandarkan hidup pada manusia atau pada harta, bahkan jabatan dan kekuasaan, maka kita akan kecewa saat mereka pergi atau saat mereka meninggal dunia. Tetapi apabila kita bersandar pada Zat yang maha hidup selamanya, sandaran kita tidak akan pernah runtuh. Jadi yang pertama, pondasi yang pertama adalah perintah agar kita bertawakal hanya kepada Allah Al-Hayyu Al-Ladzi La Yamut. Kemudian yang kedua, atau pondasi yang kedua, anjuran menyeimbangkan tawakal dengan fikir dan bersyukur kepada Allah SWT. Pelajarannya adalah, atau kita bisa mengambil pelajaran dari menyeimbangkan tawakal dan dengan fikir dan syukur. Itu ketika menghadapi ujian kehidupan, ya, alih-alih kita mengeluhkan apa yang diujikan oleh Allah, ya, kita seorang mukmin biasanya sudah mengetahui ketika dia diuji, ya, sejatinya ya Allah ingin memuji hambanya, meningkatkan levelnya, kemudian juga ingin menyucikan kita. Misal ketika kita diuji berupa sakit, ya karena Allah ingin tahu, ingin melihat kita, ya, diampuni dosa dan kesalahan kita dengan syarat adalah kita menghadirkan ridho dari Allah SWT. Kemudian menyadari bahwa takdir Allah selalu mengandung kebaikan. Kita tidak boleh seusun kepada Allah SWT. Allah menegaskan dalam hadis kudsi bahwa Allah itu berprasangka hambanya. Ketika dia berprasangka baik, husnuzon, maka Allah sangat baik kepada hamba tersebut. Maka ketika kita sudah seusun, maka yang kita prasangkakan akan kembali kepada diri kita. Kemudian pondasi yang ketiga yaitu penegasan bahwa pengetahuan Allah sangat luas, ya. Dan poin-poin ini ya, merupakan hikmah untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kemerdekaan hati kita, obat kecemasan ya, agar kita lebih tenang ketika kita hidup, dan kesadaran diri bahwa selalu diingat bahwa Allah Maha mengetahui sekecil apapun yang kita kerjakan. Maka bisa mungkin kita hadirkan tadi rasa keikhlasan dalam kehidupan kita, khususnya dalam beramal, kita harapkan kepada Allah SWT semata. Tidak boleh untuk manusia, jabatan, atau bahkan kekuasaan. Karena ketika kita kehilangan itu, kita akan kerepotan, tidak tenang hati kita, kemudian kita akan marah, mudah marah, dan sebagainya. Bisa mungkin ketika kita beramal, semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT semata. Kita cukup menggantungkan kepada Allah yang Maha Hidup, tidak pernah mati, mengetahui sekecil apapun hal yang kita kerjakan. Wallahu a'lam. Kemudian dalam Quran surah An-Nisa ayat 142. Okay. Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria atau pamer di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Jadi dalam poin-poin ini ya, atau dalam tafs dalam Imam Ibnu Katsir, bahwasanya beliau menafsirkan ya, ayat ini, yang pertama kita tidak boleh ria atau pamer, kemudian kita tidak boleh malas beribadah, dan kita tidak boleh juga hanya sedikit mengingat Allah SWT. Ini adapun hubungan ayat ini dengan keikhlasan, yaitu pijakan utama, ya, kita tidak harus menghindarkan diri kita dari sifat ria jadi atau pamer kita. Jadi ikhlas merupakan melakukan ibadah murni semata-mata karena Allah, tanpa peduli dari penilaian manusia atau orang lain. Kemudian ria merupakan lawan kata dari ikhlas. Orang yang ria menjadikan manusia sebagai tujuan ibadah untuk mereka. Jadi bukan untuk dilihat oleh Allah, tapi hanya ingin dilihat oleh manusia. Ya, jadi ini menjadi pengingat keras ya, agar kita senantiasa mengecek niat dalam beramal. Jangan sampai sifat sholat atau ketika kita beribadah kepada Allah SWT, kita menyerupai orang munafik. Itu semangat hanya saat dilihat orang saja, namun malas ketika kita dalam sendirian. Lalu, apa perbedaan mendirikan sholat dan menegakkan zakat? Ini saling apa ya, satu kesatuan insyaallah. Jadi mendirikan sholat fokus utamanya melaksanakan ibadah sholat itu sendiri secara lahiriah dan batiniah. Mendirikan sholat membangun ibadah dengan memenuhi seluruh rukunnya, syarat-syaratnya, dan tata cara yang sempurna. Dia menyempurnakan rukunnya, syaratnya, dan tata caranya, bukan hanya sekedar melakukan atau mengerjakan. Kemudian, adapun ketika dia menegakkan sholat, yaitu dampak pengaruh dan tetapan nilai dalam kehidupan. Menegakkan sholat berarti menjadikan nilai-nilai yang ada di dalam sholat sebagai fondasi moral dan prinsip hidupnya. Sholat yang ditegakkan menjadi tiang ya, memagari dirinya dari perbuatan buruk ketika dia di luar sholat. Ya. Jadi, adapun perbedaan, ya, pembeda. Jadi ketika dia mendirikan sholat, wilayah fokusnya ketika dia mendirikan sholat dalam sajadah atau ritual dan teknisnya saja. Kemudian ketika dia menegakkan sholat, ketika dia di luar sajadah, perilaku dan nilainya atau pengerjaannya, sifat-sifat dalam kehidupannya masih terbawa. Jadi ketika sholat bukan semata-mata hanya di ketika dia sholat saja, tapi ketika setelah sholat pun dia menghadirkan rasa menghadirkan Allah SWT dalam kehidupannya. Kemudian ketika dia mendirikan sholat, ada apa namanya kesolehan dalam beribadah. Kemudian ketika dia mengerjakan sholat, kesolehan dalam sosial, dampak ibadahnya sangat terlihat dan terasa. Ketika dia mendirikan sholat, dia memenuhi syarat rukun dan khusyuk. Kemudian ketika dia menegakkan sholat, terhindar dari maksiat dan kebencian. Dia tetap menghadirkan sifat-sifat tadi, syarat, rukun, dan khusyuk, dan dia mengaplikasikannya bahkan ketika dia selesai mengerjakan sholat. Kemudian yang terakhir, membangun pondasi dan tiang yang kokoh ketika kita mendirikan sholat. Adapun ketika kita menegakkan sholat, menghuni rumah tersebut dan menjaganya dari kalasan, jadi keduanya tidak bisa dipisahkan antara melaksanakan dan mendirikan sholat. Mendirikan sholat merupakan proses dasarnya menjaga kualitas ritual, sedangkan menegakkan sholat menjadi tujuan akhirnya, outputnya. Menjadikan sholat sebagai pilar kontrol agar dia berakhlak dalam kehidupannya. Allah alam. Jadi antara tadi kurang surah An-Nisa dan mendirikan dan melaksanakan sholat sangat berpengaruh insyaAllah. Allah alam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ketika kita beramal, semua amalan kita awalnya kita paksakan, kemudian kita menjadi terbiasa. Jadi memang ketika kita beramal ada yang harus dipaksakan, tapi kita juga harus mengetahui ilmu-ilmunya. Bukan hanya kita rajin beramal, tapi ternyata ini ternyata dilarang. Jadi kita pahami dulu apa yang akan kita kerjakan, baru kita paksakan. Jangan sampai kita paksakan dulu, kita belum tahu, kita belum mencari, kira-kira ini sudah sesuai dengan syariat belum, sholat saya apakah sudah benar, wudhu saya apakah sudah benar, dan sebagainya. Jadi kita pastikan ilmu kita sudah memahami apa yang akan kita kerjakan, baru kita paksakan melakukannya. Insya Allah ketika kita paksakan dan sudah tahu ilmunya, maka Allah pun akan memudahkan apa yang kita kerjakan. Allah alam. Kemudian bagaimana ikhlas ikhlas dalam arti sesungguhnya seperti apa? Jadi ketika kita ikhlas, berbicara tentang ikhlas, kita membersihkan niat yang kita lakukan, amalan yang akan kita kerjakan dari segala bentuk pamrih kepada manusia, sehingga tujuannya murni hanya kepada Allah semata, tidak peduli akan dipuji ataupun dicela, serta menerima ketentuan Allah SWT dengan lapang dada. Ciri-ciri orang ikhlas, maka dia kebal pujian dan hinaan. Sudah menjelaskan, nanti akan menjawab juga tentang pertanyaan dari Ibu Nani. Jadi kebal pujian dan hinaan, dipuji tidak akan membuatnya dia sombong, dicela tidak akan membuatnya patah semangat atau berhenti berbuat baik. Kemudian melupakan amal, setelah melakukan kebaikan ia melupakannya dan tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang kita kerjakan. Kalau misal kita mungkin sulit ketika kita beramal menolong orang lain, kemudian kita ketika bertemu orang tersebut, aku pernah membantunya, maka kita bisa membaca seperti doa yang diajarkan Rasulullah tadi, Allahumma inni as'alukal ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma inni as'alukal ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, aku mohon kepadamu keikhlasan dalam perkataan dan perbuatanku. Allahumma inni as'alukal ikhlas fi qawli wal amal. Insyaallah ketika kita melakukannya tadi, maka amalan yang kita kerjakan, dalam artian ketika kita bantu, kita pernah sedekah, kita pernah infak, maka kita tidak pernah mengungkit-ungkitnya lagi. Kalau misal orang lain ketika kita bantu, atau mungkin bahkan kita dibantu oleh orang lain, kemudian kita mengingat-ingat kebaikan, itu juga diperkenankan, bahkan wajib. Ketika kita dibantu, kita mengingat kebaikan saudara kita dengan harapan kita bisa menjalin tali silaturahim lebih kuat lagi. Tapi kita perlu juga ketika tiap bertemu harus membawa tentengan, tidak perlu. Yang terpenting kita niatkan ingin silaturahim, ingin menjaga hubungan baik dengan saudara kita. Jadi tidak perlu saling membawa tentengan terus menerus. ketika bertemu saudara kita, wajib dalam artian merasa sudah menjadi kewajiban. Tapi ketika kita sudah ada niatan ingin sholat Idul pun, insya Allah itu sudah cukup agar saudara saudara di persaudaraan dan antara mereka atau kita itu tetap terjaga. Dan insya Allah ketika kita mau menjaga dari silaturahim, maka Allah pun akan memberikan balasan yang luar biasa, seperti memperpanjang umur kita, kemudian memberikan balasan dari pintu yang tidak disangka-sangka dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita bahas lagi kesempatan untuk balasan silaturahim. Kemudian jadi ciri-ciri orang yang ikhlas tadi, ketika dia dipuji dan dihina tidak akan mengurangi sedikit pun atau menggoyahkan sedikit pun niat ketika dia akan beramal. Kemudian dia melupakan amalnya, tidak mengungkit-ungkitnya lagi. Kemudian juga hatinya tenang ketika dia melakukannya, hidup dia merasa seperti bebas, bebas dari rasa kecewa yang berlebihan tentunya saat menghadapi kegagalan atau kehilangan sesuatu. Jadi hatinya tenang. Jadi ketika kita bantu beramal, kita hadirkan tiga ini, kebal ketika akan dipuji atau dihina, kemudian melupakan amalan kita, tidak boleh mengungkit-ungkitnya, dan kita hati kita hadirkan menjadi tenang. Yaitu ketika kita lakukan, kita tidak mengharapkan keriduan dari manusia. Nanti ketika kita ridho, ingin diridhoan manusia, yang timbul adalah rasa kecewa. Jadi kita semata-mata gantungkan, hanya ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sahabat kita, ini sahabat dekat kita, apabila kita mengkhianati kepercayaan kita. Kepercayaan dalam artian apa terlebih dahulu? Kalau misal ketika kita mungkin sudah berbuat baik, kemudian kita saling percaya, kemudian kita suatu waktu sahabat kita mungkin ingin hutang. Ketika dia sesuai dengan perjanjian, maka insya Allah sahabat kita itu akan membawa ketika kita berteman dengan orang yang saleh, maka kita juga akan ditarik, kita akan terbawa ke arah orang-orang yang saleh juga. Maka bisa mungkin kita ketika mengambil teman dekat kita, kita lihat baik-baik, bukan dalam artian kita memilah teman-teman dekat kita, tapi kita membatasi hubungan baik dengan orang yang tidak. Tetapi kita pastikan yang menjadi teman dekat kita akan membawa kita kepada Allah SWT, lebih dekat lagi dengan Allah, bukan menjauh dari Allah SWT. Misal sahabat dengan orang-orang yang senantiasa mengikuti sholat, ikut pengajian dan sebagainya. Jadi kita pastikan orang-orang yang dekat dengan kita adalah orang-orang yang juga dekat dengan Allah SWT, membawa kita lebih dekat lagi kepada Allah. Kita pastikan, bukan berarti kita membatasi, kita tidak boleh berteman dengan sebulan, ternyata sifatnya seperti ini, tidak. Tapi kita pastikan yang menjadi teman dekat kita, khusus kita pastikan orang tersebut dekat dan hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menjerumuskan kita kepada maksiat, menjauhi dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti bisa dipelajari lagi, khususnya dalam persahabatan itu sangat luar biasa panjang dan akan kita pastikan. Tapi intinya adalah kita pastikan yang menjadi teman dekat kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Wallahu'alam.
0: Pak Ustadz, ada dua WhatsApp yang bergabung, mungkin akan ditanggapi lebih singkat ini Pak Ustadz ya. Dari Mas Maman yang ada di Pleret, terima kasih Pak Maman yang ada di Pleret. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, kalau bicara tentang pahala begitu ya, bila kita bersedekah pada orang yang sangat membutuhkan, kemudian pada orang yang kurang membutuhkan, itu apakah ada perbedaan dalam hal timbangan pahalanya begitu, yang ditanyakan Pak Maman yang ada di Pleret begitu Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Maman yang ada di Pleret. Selanjutnya Pak Adi yang ada di Berba. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bila ingin menanyakan, mengajak orang sholat sunnah atau wajib di WhatsApp grup itu, bagaimana hukumnya? dalam artian untuk menambah apakah bisa merusak pahala keikhlasan atau tidak begitu ya, menyuruh orang sholat tapi di dalam WhatsApp grup gitu, WAG begitu ya Pak Ustadz. Itu silakan langsung saja Pak Ustadz.
1: Ya, baik. Yang pertama saya menanggapi dulu yang lebih ringkas, yaitu bagaimana hukum ya, ketika ada orang lain atau mungkin diri kita mengingatkan sholat di grup WhatsApp, maka sangat diperkenankan, sangat diperbolehkan. Khususnya mungkin ketika ada dari kantor, kemudian azan tidak masuk, tidak pernah atau tidak masuk ke sampai ruangannya. Kemudian dia ketika dia lihat HP, ternyata ada notif, wah ternyata mengingat sholat, wah ternyata sudah masuk sholat. Kadang-kadang seperti itu, karena tidak semua wilayah itu apa namanya dan tempat itu azan itu bisa masuk ke ruangannya. Bisa jadi rumahnya samping masjid persis, tapi ternyata di dalam kamarnya sangat kedap suara, sehingga azan tidak pernah masuk. Ya, dengan harapan orang yang kita ajak atau dari orang lain yang mengajak kita, kita mengingat Allah SWT selalu. Jadi sangat diperkenankan atau diperbolehkan, meskipun sudah ada muazin. Karena kadangkala kita perlu pecutan dari yang lainnya. Jadi ketika azan dari muazin langsung mengajak atau saudara-saudara kita tidak pernah terkena, dengan harapan ketika kita WA, akhirnya saudara kita menjadi terkena. Kata tadi, atau mandat kita telah menentukan bagaimana hubungan kita dengan Allah SWT juga. Jadi diperkenankan atau diperbolehkan, itu sangat luar biasa juga. Tapi juga tidak boleh merasa paling beribadah kepada Allah SWT. Paling apa namanya, jadi kita hadirkan semata-mata ketika kita mengingatkan ibadah, ya, semata-mata karena ingin mengharapkan diri dari Allah, bukan karena ingin dilihat oleh manusia, wah si fulan itu sebagai orang yang sangat dekat dengan Allah SWT, ibadahnya bagus dan sebagainya. Jadi kita hadirkan tadi rasa ikhlas kepada Allah SWT. Lalu bagaimana ketika kita sedekah atau bersedekah? Jadi sedekah ini apa namanya, untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Jadi kita pastikan sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang ketika kita utamakan terlebih dahulu orang-orang terdekat kita. Jadi kita pastikan orang tua kita atau istri kita, anak-anak kita terpenuhi terlebih dahulu. Karena sedekah paling bagus adalah nafkah. Kita pastikan tidak kekurangan terlebih dahulu, baru kita membantu saudara-saudara kita. Jadi paling utama adalah keluarga dan kerabat dekat, kemudian tetangga kita, tetangga samping kanan kirinya, kemudian anak yatim atau kaum dukafa, dan baru masyarakat umum. Jadi tingkatnya seperti itu. Jadi tepat sasaran, Islam mengajarkan kepada kita prioritasnya. Yang pertama keluarga, kerabat dekat, tetangga, kemudian anak yatim dan kaum dukafa, baru masyarakat. Insya Allah ketika kita lakukan sedekah yang kita lakukan dengan hati yang ikhlas, akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT secara langsung. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Pak Ustaz, terima kasih sekali. Semoga juga tausiah dan juga jawaban yang sudah diberikan bisa menginspirasi ya Pak Ustaz. Iya, terima kasih sekali. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Usman. Terima kasih, selamat pagi. Oke, baik pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita pastinya dalam Mutiara Pagi untuk edisi pagi kali ini dengan satu tema kita, buah-buah keikhlasan. Dan bersama beliau Bapak Ustadz Usman Waliyuddin Esos, Bina Rohani Islam RSPKU Muhammadiyah Gamping. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan update informasi terkini di kesempatan pagi kali ini yang terangkum dalam Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: 1 lewat ekstrakurikuler, 2 itu lewat pembelajaran MAPEL khusus di kelas 5-6.
1: Bagaimana manusia punya wisdom. Alam ini ciptaannya itu jangan dirusak, tapi dijaga.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, Kabupaten Gunung Kidul mulai menerapkan pembelajaran coding di jenjang sekolah dasar. Gerakan Pertobatan Ekologis Nasional mengadopsi kearifan lokal Yogyakarta. Bersama saya, Dina Fabrina, inilah Warta Pagi.

0: Implementasi pembelajaran coding mulai menjadi perhatian dunia pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul. Pemda setempat meyakini pendidikan ini menjadi cara yang tepat mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan digitalisasi. Selengkapnya disampaikan Ulfa Nurul Aziza.
1: Implementasi pembelajaran coding mulai menjadi perhatian dunia pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul. Pendidikan coding ini sebagai upaya mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan teknologi digital. Salah satu sekolah yang telah menerapkan pembelajaran tersebut adalah SDM Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul melalui kegiatan ekstrakurikuler sekaligus integrasi dalam sejumlah mata pelajaran. Kepala SDM Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul Joko Kiswanto mengatakan, pembelajaran coding bukan semata-mata mengajar anak menjadi programmer, melainkan membentuk pola pikir logis dan sistematis sejak usia sekolah dasar.
2: Terbagi jadi tiga, satu lewat ekstrakurikuler, dua itu lewat pembelajaran mapel khusus di kelas 5-6, kemudian yang ketiga itu diintegrasikan dalam mata pelajaran. Jadi coding ini kan melatih ke cara berpikir anak, ada komputasi tinggalnya mulai dari logaritma, kemudian pola-pola tertentu, urutan, kemudian abstraksi gitu.
1: Yang menjelaskan proses pembelajaran disesuaikan dengan usia peserta didik. Selain menggunakan komputer dan perangkat digital, sekolah juga menerapkan unplugged coding, yaitu pembelajaran tanpa perangkat elektronik melalui permainan, board game, lembar kerja hingga aktivitas berbasis cerita.
2: Lebih ke soft skill anak, kemudian membangun cara berpikir yang komputasional.
1: Menurutnya, metode pembelajaran yang digunakan memadukan pendekatan bercerita, tanya jawab, demonstrasi, dan bermain. Pendekatan tersebut membuat siswa lebih aktif sekaligus mengurangi anggapan bahwa coding merupakan pelajaran yang sulit. Dari Gunung Kidul, Ulfa Nurul Aziza melaporkan.
0: Implementasi coding dan kecerdasan buatan dalam kurikulum siswa di tingkat sekolah dasar diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga unggul dalam teknologi digital, seperti fenomena dari siswa SDN Genengsari, Ibrahim Al-Abrar. Beritanya disampaikan Rosian Anwar.
3: Program TID itu sangat menyenangkan karena belajar itu tidak hanya
4: dalam sebuah webinar yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional oleh Direktorat Sekolah Dasar, siswa fenomenal Ibrahim Al-Azhar yang berhasil menemukan celah keamanan atau broken link hijacking dari sistem yang dibangun NASA dihadirkan untuk menceritakan pengalamannya dalam mempelajari coding.
5: Apa sih alasan sehingga Mas Ibra itu tertarik belajar coding?
3: Karena yang digunakan itu adalah basis perintah dari sebuah program dan membuat saya semakin tertarik karena itu pakai bahasa program sendiri dan tidak pakai bahasa manusia.
4: Siswa kelas 6 asal SD Negeri Genengsari, Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini turut memberi motivasi kepada para pelajar Indonesia untuk mempelajari coding dan juga cyber security. Baginya, belajar coding dan bahasa pemrograman adalah hal yang jauh dari kata membosankan.
5: Nah, apa nih pesan Mas Ibra untuk teman-teman?
3: Mungkin kalau mau belajar bahasa matematika dan mau belajar coding itu mungkin bisa saja, tapi karena kebanyakan bahasa program itu ada yang nggak pakai matematika juga.
4: Keberhasilan Ibrahim Al-Abrar atau Ibra hingga mendapat penghargaan dari NASA berupa Letter of Recognition secara tidak langsung mengangkat citra pendidikan Indonesia. Meski demikian, kecerdasan Ibra juga dibentuk dari ekosistem yang memberi dukungan baginya, baik dari pihak sekolah maupun keluarga.
5: Tapi pernah nggak sih Mas Ibra merasa kesulitan? Pernah di suatu waktu merasa kesulitan, terus nyerah deh, kayaknya nggak bisa nih. Nah, pernah nggak seperti itu?
3: Ya mungkin kalau misalkan sulit itu saya bakal hampir nyerah, tapi karena ada dukungan dari guru-guru, teman-teman, dan orang tua saya jadi nggak dorongnya.
4: Sementara itu, Muhammad Salim Somad, selaku Direktur Sekolah Dasar pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan, pemerintah terus memacu digitalisasi pendidikan agar dapat mencetak generasi yang cerdas, unggul, dan juga berdaya saing.
6: Digitalisasi pembelajaran di jenjang sekolah dasar bukan hanya tentang penggunaan perangkat atau aplikasi digital dalam kegiatan belajar dan mengajar. Lebih dari itu, digitalisasi pembelajaran merupakan upaya untuk membuka kesempatan bagi murid untuk mengeksplorasi ide, mengembangkan kreativitas, memecahkan permasalahan.
4: Dalam forum yang mengangkat tema webinar teknologi bersahabat, anak SD hebat belajar coding dan kecerdasan buatan, berkarya dan menginspirasi di Hari Anak Nasional 2026, juga menghadirkan Agus Supramono selaku guru pengajar di SD Negeri 140 Masumpu, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, untuk mengisahkan upaya pemerataan fasilitas pendidikan yang dilakukan oleh Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti, khususnya untuk implementasi pembelajaran coding di sekolah.
0: Pendengar, Kementerian Pendidikan mulai mendorong penguatan kompetensi digital sejak usia dini untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi transformasi digital. Pengenalan pembelajaran coding di jenjang sekolah dasar menjadi salah satu cara yang dilakukan. Berikut pendapat publik yang berhasil kami himpun.
7: Seberapa penting coding dan AI diperkenalkan kepada siswa sekolah dasar? Menurut saya penting karena mereka nanti akan mengisi kehidupan ke depan yang lebih canggih dengan dunia AI yang makin berkembang. Dengan anak-anak SD mempelajari AI dan juga coding, anak-anak akan berlatih untuk bisa berpikir logis, berpikir kritis, berpikir computational thinking gitu, berpikir ala komputer yang memecah masalah menjadi lebih kecil dan kemudian diselesaikan dengan rinci.
8: Untuk anak sekolah dasar, mending lebih penting nih diajari untuk dasar-dasar coding dulu, karena coding itu menurut saya yang jadi dasar untuk bisa melanjutkan ke banyak produk-produk digital. Dan untuk AI sendiri, menurutku masih terlalu dini untuk dikenalkan ke anak-anak, apalagi masuk dalam pelajaran sekolah dasar. Karena untuk orang dewasa yang sudah terbiasa menggunakan AI, ini cukup berbahaya. Dalam tanda kutip, quote-unquote, ada bahayanya juga kalau dikenalkan kepada anak-anak terlalu dini seperti itu.
9: Menurutku sih penting ya pelajaran coding dan AI untuk siswa sekolah dasar itu, karena bagaimanapun sekarang itu Gen Alpha itu sudah sangat melek banget sama teknologi. Bahkan beberapa mereka itu sudah sangat terbiasa dengan fitur-fitur yang ada di smartphone-nya gitu. Jadi daripada mereka nanti tidak tepat penggunaannya, ya lebih baik memang sekarang diajarkan lebih dini. Begitu kira-kira.
0: Pendengar, bagaimana manfaat dan tantangan pendidikan coding di jenjang sekolah dasar? Kita simak wawancara singkat Prima Hapsari dengan anggota Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, Cungki Kusdarjito, berikut ini.
10: Pak Cungki, ini berkaitan dengan beberapa waktu belakangan ini sudah mulai diaktifkan pendidikan coding di tingkat sekolah dasar ini, Pak. Nah, sebagai anggota Dewan Pendidikan, seperti apa ini dari kacamata Pak Cungki? Silakan, Pak.
11: Ya, baik. Mungkin saya melihat dari sisi positif dan negatifnya ya. Jadi dari sisi positif, saya rasa bisa melatih siswa, khususnya tingkat SD, untuk berpikir lebih runtut atau logis ya ininya. Karena coding itu kan kita seperti mengkaitkan satu hal dengan hal yang lainnya. Jadi ada blok-bloknya gitu. Nah, itu ya kita harapkan juga minat ke STEM dari anak-anak kita. Kita kan nilai di science, teknologi, dan matematika, engineering kan relatif rendah ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini mudah-mudahan bisa meningkatkan minat ke sana. Itu dari sisi positif. Karena saya dulu juga mulai belajar ya segitu. Karena komputer baru sekitar 70-an ya, saya belajarnya tahun 70-an tapi lewat kalkulator yang programmable pada waktu itu. Sisi negatifnya, karena ini SD, mungkin dibikin yang agak kayak bikin permainan atau yang lain. Jadi kalau bisa dari pemerintah atau swasta bisa juga membuat semacam template-nya atau semacam komponennya yang bisa diprogram sehingga dengan cepat bisa dijalankan untuk bikin permainan gitu ininya. Anak-anak akan senang ya, misalnya bikin mainan apa gitu ininya yang bisa di-run di komputer. Nah, kebetulan saat ini dengan adanya AI itu coding-nya menjadi sesuatu yang sebenarnya bisa agak di-skip. Cukup anak-anak itu diajari basic berpikirnya, karena AI bisa membuatkan juga gitu kan ininya. Tanpa harus punya knowledge yang mendalam tentang coding, kita yang mungkin tidak belajar terlalu jauh tentang coding bisa juga membuat, karena sekarang istilahnya demokratisasi dari pembuatan software sebenarnya. Itu sisi ininya yang harus kita perhatikan. Kalau zaman dulu mungkin karena pendekatannya mekanik, kita ada mainan mekano, itu bikin atrol, bikin ini kan kita anak-anak itu bisa melihat tuh ini kalau bebannya ditaruh bagian berapa. Jadi bisa juga coding diarahkan untuk pembelajaran ke mata pelajaran yang lain gitu ininya. Cuma jangan langsung masuk ke yang sangat teknis. Nanti kita kan selalu sering terjebak pada pendekatan yang sangat teknis. Akibatnya malah goals utama yang saya sampaikan di awal tadi tidak tercover, malah terlupakan gitu. Karena sibuk membuat muatannya harus apa, kemudian administrasi macam-macam itu malah mengkaburkan. Biarkan anak-anak bebas berekspresi saya rasa dengan adanya coding. Saya rasa itu Mbak.
10: Pak Cungki, ketika berbincang mengenai coding ini di daerah istimewa Yogyakarta ini kan tentunya juga bisa dinikmati untuk anak-anak di perkotaan misalnya. Nah bagaimana kemudian coding ini bisa dinikmati juga oleh anak-anak yang mungkin berada di Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul. Seperti apa ini Pak?
11: Ya, itu menjadi tantangan tersendiri untuk khususnya pengadaan hardware-nya ya. Cuma untuk beberapa coding itu kan bisa dilakukan juga di perangkat yang lebih sederhana. Misalnya kita menggunakan HP, tapi pun enggak harus yang canggih-canggih amat. Kalau untuk anak SD masih saya rasa bisa. Asal nanti ada, ya sebaiknya tiap sekolah ada ininya juga sih. Bisa per zona mungkin bisa di ini. Kayak misalnya kalau di Gamelan itu kan tidak semua SD memiliki juga, tapi bisa sharing gitu. Terus yang lain, pendekatan yang memungkinkan, sebenarnya misalnya dari HP anak-anak bisa membuat mainan yang sederhana misalnya. Misalnya membuat tentang, kalau pengenalan tanaman agak lanjut sih. Tapi intinya yang permainan-permainan sederhana, misalnya bikin gambar wayang dan sebagainya itu pasti memungkinkan dengan narasinya. Tetapi ya tentunya disesuaikan dengan tingkat kelas 1, kelas 2, seterusnya. Nah ini mungkin sebenarnya ada perangkat yang relatif murah juga sebenarnya. Yang bisa dipakai selama kita punya dan gratis sebenarnya. Untuk running Python itu kan gratis. Kita mencoba untuk running HTML juga relatif gratis juga, tapi HTML lebih susah dari Python.
10: Baik, Pak Cungki, terima kasih waktu wawancaranya.
11: Ya, terima kasih, Mbak.

0: Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kearifan lokal yang disebut Hamemayu Hayuning Bawono, yang berarti menjaga keselamatan dan kelestarian alam semesta. Kementerian Lingkungan Hidup ingin mengadopsi kearifan tersebut ke dalam gerakan pertobatan ekologis nasional. Wahyu Suryo melaporkan.
1: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat ingin mengadopsi kearifan lokal Yogyakarta ke dalam gerakan pertobatan ekologis nasional. Jumhur Hidayat menyampaikan hal itu usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, di Kompleks Kantor Gubernur Kepatihan, Yogyakarta kemarin.
2: Kebijakan kita mengelola alam ini, kalau ketip nakal ya, alam juga akan marah kita kira-kira begitu. Tapi sebaiknya kalau kita arif, bijak kepada alam, maka alam juga akan membantu kita kira-kira begitu. Wisdom yang sangat baik dan tagline KLH kalau seperti itu bagus sekali karena ujungnya itu adalah kesadaran manusia, bukan sekedar perintah-perintah tapi kesadaran manusia, dan kesadaran manusia kait erat-erat dengan budaya. Jadi budaya yang baik seperti itu harus dihidup-hidupkan.
1: Terkait hal itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X sepakat untuk bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan tanpa merusak alam.
3: Bagaimana manusia punya wisdom. Alam ini ciptaannya itu jangan dirusak, tapi dijaga. Tapi untuk menjaga atau merusakkan tergantung wisdomnya seseorang. Kan gitu. Kalau kesadaran itu nggak ada, yang rusak alam. Nebang pohon, dan nebang, ya akhirnya banjir. Resikonya kan begitu, dan sebagainya gitu.
1: Dalam gerakan pertobatan ekologis nasional, Kementerian Lingkungan Hidup ingin mengajak pelaku usaha maupun berbagai pihak untuk bersama-sama memulihkan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. Salah satu caranya dengan memasifkan gerakan penanaman pohon.
0: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sleman masih tinggi, yang angkanya mencapai ratusan. Sehingga pemerintah daerah setempat terus berupaya menekan jumlah kasus tersebut. Vika Asalea melaporkan.
4: Jadi ada beberapa kasus bullying, ada beberapa kasus kekerasan.
5: Kasus kekerasan pada anak khususnya di Kabupaten Sleman masih menjadi masalah yang serius. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3 AP 2KP Sleman, Diah Niken Andarwati, menyampaikan berdasarkan data UPTD PPA Sleman, terdapat 118 anak yang mendapatkan penanganan sebagai korban kekerasan sepanjang tahun 2025.
4: Harapannya kan setiap kita berharap kalau masalah-masalah yang negatif itu menurun, ya. Tetapi kebetulan sampai tengah tahun kok ya ada lumayan gitu.
5: Sejumlah program digencarkan untuk menekan angka tersebut.

0: tempat ibadah mereka yang ramah anak juga.
1: Selain itu, pihaknya juga memperkuat Satgas Anti Kekerasan dengan melibatkan sekolah, dinas terkait, hingga kepolisian. Sementara itu, penanganan kasus kekerasan dilaksanakan melalui UPTD PPA Sleman.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo melakukan investigasi terkait dugaan kasus keracunan di SMP Negeri 3 Wates. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
3: Jadi yang pertama ada sekolah dari SMP 3 Wates yang berada di Sugan ya.
4: Dinas Kesehatan Kulon Progo melakukan investigasi terkait dengan dugaan kasus keracunan makanan yang berdampak pada jumlah siswa SMP Negeri 3 Wates. Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Susila Ningsih, mengatakan pihaknya telah mengambil sampel makanan yang disimpan oleh SPPG Karangwuni. Selain itu juga dilakukan pendalaman informasi dengan pengelola hingga mengumpulkan bukti pendukung lainnya termasuk CCTV. Dari keterangan pengelola SPPG Karangwuni, menu MBK disalurkan kepada 3.000-an siswa. Dari hasil penelusuran awal, diidentifikasi beberapa faktor yang berpotensi menjadi pemicu keracunan. Salah satunya adalah jeda waktu antara proses memasak hingga waktu konsumsi.
3: Makanya kami itu sering mengingatkan bahwa makanan siap saji itu diberi label dikonsumsi, dikonsumsi.
4: Sebelumnya, sejumlah siswa SMP Negeri 3 Wates dilaporkan mengalami gangguan pencernaan pada Selasa lalu. Total ada 27 orang yang perlu dirawat akibat masalah tersebut. Kepala Puskesmas Wates Salamah menjelaskan, gejala yang dialami oleh siswa seperti diare, mual, muntah, nyeri perut, hingga demam. Kepada korban, telah diberikan obat untuk pengobatan.
5: Ada 20, yang ke puskesmas ada 27 siswa, yang perempuan ada 11, yang sisanya laki-laki. Gejalanya anak-anak diare, hampir semuanya diare, kemudian ada yang muntah, ada yang mual, kemudian nyeri perut, ada juga yang demam.
4: Salamah menjelaskan, pihaknya telah mengambil sampel untuk muntahan dan juga feses siswa untuk pengujian lebih lanjut. Harun Susanto, RRI melaporkan.
2: Pendengar, berikut kita simak komentar pagi ini bersama Rozian Anwar.
6: Pendengar, sebuah keajaiban dalam dunia pendidikan Indonesia muncul dari Boyolali, Jawa Tengah. Tempatnya di Desa Kemusu, ada seorang anak yang masih berusia 11 tahun bernama Ibrahim Al-Abror yang berhasil menemukan cacat dari program yang dikembangkan oleh lembaga antariksa terbaik di Jakarta ini yaitu NASA. Siswa kelas 6 SD Negeri Kenengsari, Kecamatan Kemusu, mampu menemukan celah keamanan alias bug pada domain publik milik NASA. Tentunya kita tidak menyangka, pelajar yang karib disapa Ibra itu mampu menembus keamanan cyber milik NASA di Amerika hanya dari layar komputer yang ada di rumahnya. Keberhasilan Ibra menembus server NASA membuat lembaga antariksa Amerika Serikat tersebut mengirimkan penghargaan Letter of Recognition sebagai apresiasi atas kecerdasan yang ditunjukkan oleh Ibra. Pendengar, baru saja kita merayakan Hari Anak Nasional yang tahun ini mengangkat tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Dari tema tersebut, frasa akhir tema itu mendorong kita semua untuk membangun ekosistem yang tepat demi masa depan anak-anak kita. Langkah itu tentunya sudah banyak dimulai oleh pemerintah. Salah satunya adalah memasukkan kurikulum coding dan kecerdasan buatan untuk jenjang siswa sekolah dasar. Penanaman iptek sejak dini yang kini dilakukan diharapkan dapat membuat generasi muda Indonesia benar-benar unggul dan memiliki daya saing. Bukan tidak mungkin pendengar, akan lahir lebih banyak Ibra-Ibra baru dengan prestasi yang luar biasa pada 5-10 tahun ke depan. Meski demikian, kita akui bersama, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Infrastruktur tiap satuan pendidikan masih belum merata. Belum lagi menyoal tentang ketimpangan fasilitas pendidikan dan juga tenaga pendidik. Walaupun demikian, kita harus meyakini bahwa pemenang di masa depan adalah generasi yang menguasai iptek dengan segala rupa perubahannya. Kita tidak bisa lagi mengelak dari dunia digital yang kini menjadi sebuah keniscayaan. Oleh sebab itu pendengar, kita semua perlu menyatukan langkah demi menyediakan dan membangun ekosistem yang tepat bagi masa depan anak-anak kita. Demikian komentar pagi hari ini, saya Rosyan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kabupaten Gunung Kidul mulai menerapkan

pembelajaran coding di jenjang sekolah dasar. Gerakan Pertobatan Ekologis Nasional mengadopsi kearifan lokal Yogyakarta. Demikian Warta Pagi kali ini. Saya Dina Fabrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
4: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda? Pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kebersamaan kita di akhir pekan ini, hari yang ke-25 di bulan Juli 2026. Semoga menjadikan suasana yang bersemangat ya untuk edisi hari Sabtu kali ini. Nah, pendengar, kebersamaan kita dalam info Anda. Oke, apa sih yang menjadi pemikiran, menjadi pencermatan Anda di kesempatan pagi kali ini? Silakan pendengar, Anda bisa menyampaikannya tentunya dalam info Anda. Line telepon kami di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111 yang tentunya juga nantinya akan kita teruskan, kita sampaikan pada pemberitaan RRI Yogyakarta, dan kami hadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Silakan pendengar, apa sih pencermatan Anda untuk kesempatan pagi kali ini? Ditunggu ya untuk kebersamaan Anda, line telepon ataupun juga untuk WhatsApp-nya. Kali ini Drok yang hadir.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pendengar, pastinya masih kebersamaan kita dalam Info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Apa yang menjadi pemikiran, pencermatan, atau juga yang menjadi ide Anda di kesempatan pagi kali ini? Oke, pendengar, silakan Anda juga bisa bergabung pastinya di line telepon kami di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 08112711911. Nah, pendengar, nantinya yang menjadi tema dalam opini publik dan juga dialog Jogja Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta terkait juga pendidikan coding di sekolah dasar, manfaat dan tantangannya. Ya, pendengar, implementasi untuk pembelajaran coding mulai menjadi perhatian dunia pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul. Pendidikan coding ini sebagai upaya untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan teknologi digital. Dan salah satu sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran tersebut adalah SD Muhammadiyah Al Mujahidin Gunung Kidul melalui kegiatan ekstrakurikuler sekaligus integrasi dalam sejumlah mata pelajaran. Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang mendorong pembelajaran coding dan kecerdasan artificial atau artificial intelligence AI di satuan pendidikan. Dan berdasarkan paparan implementasi pembelajaran, coding bisa diterapkan melalui mata pelajaran, kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler dengan tujuan mengembangkan kemampuan berpikir komputasional, pemecahan masalah, kreativitas, hingga kolaborasi peserta didik. Dan Kepala SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul Joko Kiswanto juga menyampaikan bahwa pembelajaran coding bukan semata-mata mengajarkan anak menjadi programmer, melainkan membentuk pola pikir yang logis dan sistematis sejak usia sekolah dasar. Coding dijadikan sebagai sarana melatih kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan pemecahan masalah. Anak-anak belajar menyusun langkah secara runtut, memahami sebab akibat, sekaligus berani mencoba mencari solusi ketika menghadapi tantangan. Dan Joko juga menyampaikan bahwa proses pembelajaran disesuaikan dengan usia peserta didik. Selain menggunakan komputer dan perangkat digital, sekolah juga menerapkan unplugged coding, yaitu pembelajaran tanpa perangkat elektronik, melalui permainan, kemudian board game, lembar kerja, hingga aktivitas yang berbasis cerita. Itu pendengar yang menjadi tema dalam opini publik dan juga dialog Jogja Pagi. Baik, pendengar, sesaat lagi nanti rekan-rekan dari BMKG DIY dan juga bagaimana untuk informasi seputar kondisi arus lalu lintas yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Kita akan dengarkan setelah satu lagu berikutnya.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengetahui bagaimana kondisi cuaca di Yogyakarta dan sekitarnya. Sesaat lagi, rekan-rekan dari BMKG DI akan menyampaikan informasi yang terkait.
3: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perkiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 25 Juli 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, siang, sore hingga malam hari cenderung berawan, dini hari cenderung cerah berawan, dengan suhu udara berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celsius. Kelembapan udara antara 38 hingga 94%. Angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Perkiraan gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perkiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Pendengar, sementara untuk kondisi arus lalu lintas yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, saya sarikan dari cucaprof.go.id. Pendengar, untuk UPT Malioboro 3 depan Dinas Pariwisata saat ini untuk pantauan dari kamera CCTV terpantau lengang, di mana untuk kendaraan tidak melintas, dan saat ini memang digunakan untuk area berolahraga di mana banyak masyarakat yang tampak juga berjalan-jalan atau juga bersepeda. Pendengar, sementara untuk pantauan dari CCTV yang ada di wilayah Tungkak, yang ada di wilayah Tungkak terpantau ramai lancar, sedangkan yang ada di pojok Beteng Wetan saat ini terpantau lancar. Pendengar, untuk pantauan dari perempatan Pelem Gurih 2 saat ini terpantau ramai lancar. Baik pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nantinya pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita. Menemani untuk kebersamaan Anda, The Dance Company.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan.